0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, banyak di sini pasar gede ini, Mas Audi. Untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KMP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian tidak antara.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya, ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanggal depan melaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah ini semua. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah.
10: Nah,
9: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlook-nya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

kemerdekaan 21 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama Citra dan juga Putri yang masih akan kembali menyapa Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
1: Selamat pagi Bu Citra.
0: Iya Pak Deas, bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini ngasuh pagi seperti apa, silakan.
1: Oke, terima kasih kepada Bu Citra dan RRI. Selamat pagi pendengar daerah di program 1.5 Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Jajanan Banyumas yang berlangsung pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan kami menggunakan penginderaan jauh baik itu dari satelit maupun citra radar untuk wilayah Jajanan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas untuk hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan dan bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot, udara berkisar antara 25 hingga 30 celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum untuk hari ini cerah berawan hingga berawan yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Sekitar masih tambahan bahwa untuk periode saat ini untuk wilayah Jajanan Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan kepada masyarakat diimbau untuk terus menjaga kesehatan, memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga cukup melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas di luar rumah agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau ini kondisi suhu rata-rata menjadi cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan lebih bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, terutama yang jauh dari mata air, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Dan juga kepada masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca iklim perkembangan melalui kanal resmi dari BMKG yaitu info BMKG dan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id. Terima kasih Desa Matrifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasi yang pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, olahraga ini jadi salah satu cara efektif ya untuk menjaga kebugaran sekaligus mengurangi lemak di tubuh. Lemak sekali lagi ya untuk Kakak Citra ya. Namun ternyata waktu berolahraga juga bisa mempengaruhi hasil yang ingin dicapai, termasuk untuk mengecilkan perut yang buncit ya.
1: Aduh, buncit ala
0: Aduh,
1: Bunda
0: buncit.
1: Citra.
0: Iya, kayak enggak asing deh ya.
1: Enggak asing deh ya. Nah, kemudian juga di sebuah penjelasan dari dokter nih ya, ini menyampaikan juga bahwa olahraga di pagi hari ini dinilai lebih efektif untuk membantu mengurangi lemak perut nih ya.
0: Aduh, iya.
1: Nah, berolahraga sebelum sarapan. Jangan sarapan dulu gitu ya. Berolahraga sebelum sarapan. Ini bikin tubuh lebih banyak menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi.
0: Nah,
1: sarapannya iya, olahraganya enggak gitu kan.
0: Aduh, siapa sih itu yang kayak gitu? Nah, meskipun begitu pendengar, bukan berarti olahraga di sore atau malam hari itu tidak bermanfaat ya. Yang paling penting adalah melakukannya secara rutin, dikombinasikan dengan pola makan yang sehat, hidup yang tidur yang cukup, kacamata mana kacamata ya, dan juga mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan juga lemak. Dan juga diingatkan juga oleh dokter ya, tidak ada cara instan loh untuk mengecilkan perut buncit. Konsistensi dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat ini jadi kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal.
1: Wow. Jadi bukan cuma jenis olahraganya aja ya yang perlu diperhatikan, tetapi juga konsistensi dan kebiasaan sehat setiap hari. Jadi boleh deh luangin waktu sedikit ya untuk bergerak, karena tubuh yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan. Challenge yuk!
0: Ya ini udah gerak kok dari tadi.
1: Ayo kita challenge, bisa olahraga gak seminggu aja?
0: Iya. Iklan.
1: Enggak, soalnya pasti kalah.
0: Mungkin,
1: aku juga kalah. Oke, baiklah.

0: Mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor 1 Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.

0: pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Purwakarta.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar KAI minta masyarakat tidak membakar sampah di sekitar jalur rel. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
3: Baik, pendengar PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan untuk membakar sampah di sekitar jalur rel. Sampah ini meliputi jerami, sampah maupun semak-semak kering karena dapat membahayakan operasional dan perjalanan kereta api. Memasuki musim kemarau, banyak lahan persawahan di sekitar jalur rel termasuk di wilayah Daop 5 Purwokerto yang menjadi kering. Dan ini membuat potensi kebakaran menjadi meningkat. Kondisi ini juga dapat mengakibatkan kepulan asap yang mengganggu operasional perjalanan kereta api, terutama sebagian besar wilayah di Daop 5 Purwokerto melintasi area persawahan dan perbukitan. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin, mengatakan pembakaran jerami di dekat jalur rel tidak hanya mengurangi jarak pandang masinis, tetapi juga dapat mengakibatkan perlengkapan lainnya mengalami malfungsi, seperti halnya sistem persinyalan, kabel komunikasi, maupun instalasi pendukung lainnya. Hal-hal semacam ini apabila mengalami gangguan dapat mempengaruhi keandalan operasional dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Berikut pernyataan dari manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin.
4: Asap dari pembakaran jerami maupun sampah dapat mengganggu pandangan masinis saat mengoperasikan kereta api. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan masinis dalam mengamati kondisi lintas dan mengambil tindakan secara tepat. Apabila menemukan kebakaran, kepulan asap ataupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI terdekat agar dapat segera ditangani.
3: Iya, pendengar, Aset juga mengingatkan agar masyarakat tidak beraktivitas di sekitar jalur rel kereta api karena dapat membahayakan keselamatan. Keselamatan kereta api ini merupakan tanggung jawab bersama dan juga diajak agar masyarakat tidak melakukan pembakaran di sekitar jalur rel dan bersama-sama menjaga lingkungan perkereta apian agar tetap aman. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mendengar, di tengah meningkatnya usia para petani, minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai masih perlu ditingkatkan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: Pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan baik. Proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lebih tertib karena adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Serta MPLS ini juga sudah mengedepankan prinsip ramah anak, sehingga anak-anak dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa adanya aksi perundungan.
1: MPLS-nya seru, sama kegiatannya perkenalan sama guru-guru, upacara, sama itu muter-muter satu sekolah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang petani menua, siapa penerusnya. Dan untuk Anda pendengar, kami persilakan yang ingin berpartisipasi melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Kabupaten Banyumas. Namun dibalik perannya yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan, dunia pertanian kini menghadapi tantangan besar, yakni semakin menua usia para petani. Di sisi lain, minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian masih relatif rendah karena dianggap kurang menjanjikan dibandingkan dengan bidang pekerjaan lainnya. Lantas bagaimana kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas saat ini? Dan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah, penyuluh maupun pelaku pertanian untuk menarik minat generasi muda agar mau menjadi petani. Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa saja. Yang pertama saya menyapa dulu, selamat pagi, ada Bapak Arief Sukmo Buwono STMM. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Arief.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa kabar Bapak, sehat?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, dan selanjutnya bersama petani milenial ada Pak Rangga Setiawan. Selamat pagi Pak Rangga.
3: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, iya. Ya. Dan iya. Selanjutnya dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsud Purwokerto bersama Bapak Dr. Hafid Fauzi SPMP. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Dan di kesempatan kali ini sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911 ya. Untuk Anda ingin langsung bergabung bersama dengan kami. Barangkali untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini satu pertanyaan menarik untuk Pak Arief ini. Pak Arief ini, Pak, bagaimana nih Pak gambaran kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas saat ini Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau kita lihat gambaran petani kita, kalau dari rata-rata jumlah petani kita itu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu, ya, itu memang didominasi oleh petani tua, 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas, dan itu secara regional ataupun bahkan secara nasional gambarannya seperti itu. Kita memang melihatnya bahwa pertumbuhan ini masih lambat. Pertumbuhan ini masih lambat karena memang yang namanya petani muda itu tidak mau kotor, ya, dan harus tampil keren ini seperti ini. Nah, terus kemudian yang berikutnya harus cuan. Ya kan? Nah, kalau petani itu dengan tetap dengan didominasi oleh 90%, tentu gaya pertaniannya masih diambil gaya pertanian yang kuno. Ya kan? Yang penuh lumpur, ya kan? Bahkan mungkin masih terngiang dengan drama pakai sapi atau pakai kerbau, ya kan? Padahal yang sekarang itu semuanya tuh harus cepat dapat cuan, bersih, keren, ya kan, dengan teknologi. Saya kira itu yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, regenerasi ini memang masih melambat dan kita harus segera untuk berkemas-kemas untuk menuju perubahan itu.
1: Oke, tapi kalau menurut Pak Arief sendiri nih Pak, faktor utama yang menyebabkan mungkin ya minat generasi muda ini masih kurang begitu ya menjadi petani ini apa nih Pak?
2: Ya, ya dari sisi gaya milenialnya. Sisi gaya milenialnya memang yang tadi saya sampaikan. Mana ada sih sekarang pemuda yang ingin kotor untuk mendapatkan sesuatu. Ya kan? Inginnya bersih, keren, pendapatan bagus, ya kan? Semuanya cek by data pakai HP, ya kan? Semuanya bicara soal alat dan teknologi, ya kan? Nah, itu yang harus kita kejar. Jadi mengapa itu masih terjadi, masih kurang, ya kan? Kita yang harus mendorongnya, kita yang masih kurang, ya kan? Mungkin proyek-proyek inkubasi ke depannya memang harus kita perbanyak, ya kan? Sehingga tidak ada keraguan bagi petani muda untuk memasuki dunia pertanian.
0: Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ke Pak Rangga ini. Ini Pak Rangga, ini apa yang membuat Anda tertarik memilih profesi sebagai petani ini, Pak, di tengah anggapan bahwa sektor pertanian ini kurang diminati oleh anak muda?
3: Tadi sepintas disampaikan oleh Pak Kadin ya, cuan itu, Mbak. Iya, Pak. Harus realistis ya, Pak.
0: Iya,
3: historikalnya panjang. Memang saya basicnya bukan di pertanian. Saya justru lulusan IT ya. Tapi ya kecemplung ya, terjun di dunia pertanian. Tapi memang ya salah satu yang membuat saya ya mungkin tertarik ya, salah satunya peluang bisnis, cuan tadi gitu. Nggak bisa kita pungkiri ya, tentunya dengan komoditas-komoditas yang tentunya bisa potensial gitu kan. Dari situ ada ketertarikan. Kemudian kan kalau anak muda curiosity-nya tinggi ya, ingin tahu, apalagi sekarang dengan berkembangnya media sosial, banyak sekali konten-konten influencer di dunia pertanian juga yang memberikan edukasi, juga memberikan sebuah gambaran-gambaran yang menarik tentang hasil gitu kan. Tentunya anak muda, media menjadi sebuah kebutuhan sekarang ya. Scrolling-scrolling mereka ya, kalau FYP pasti mereka akan tertarik, sehingga penasaran, sehingga mau belajar. Mungkin itu yang mendasari saya, salah satu ketertarikannya di situ.
1: Kemudian kalau komoditas yang saat ini mungkin Pak Rangga kembangkan ini apa nih?
3: Kebetulan kami memang masih fokus di satu komoditas, ya, cabai rawit ya. Okay. Karena memang cabai, mungkin Pak Arief datanya dan Bapak dari Unsur nggih, Dokter juga tahu bahwa cabai sekarang menjadi kebutuhan strategis yang mungkin skalanya nasional ya, karena kebutuhannya tidak stabil, malah cenderung naik gitu kan. Karena semua bahan masakan, bahan mungkin baik dari skala perorangan, kemudian usaha juga kecil bahkan yang besar ya, salah satu bahan bakunya yang dicari sekarang cabai gitu kan. Saya fokus, kami juga sekarang sedang fokus di salah satu komoditas itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Rangga. Pak Hafid, Pak Hafid nih, Bapak melihat fenomena semakin menuanya petani saat ini seperti apa, Pak?
4: Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief ya. Jadi saya kira kalau kita cerita usia itu kan dari muda kan jadi tua, gitu kan ya. Jadi kalau dari statistik petani dengan umur yang mungkin di atas 45 sampai mungkin 60 gitu kan memang masih mendominasi. Pertama memang karena sektor pertanian kita itu kan terutama adalah di sektor pangan yang komoditas utamanya itu di padi, jagung dan kedele yang budidayanya adalah di lahan terbuka gitu kan, atau di areal persawahan atau kebun atau tegalan. Yang ini saya kira memang untuk kemudian regenerasi ya tentu penting gitu ya, karena bagaimanapun petani yang tadi sebagai petani tua itu kan pada akhirnya dia akan secara fisik juga melemah gitu kan ya. Yang ini kalau tidak ada yang melanjutkan ya tentu ada ancaman dalam pemenuhan kebutuhan pangan kita baik di Banyumas ataupun mungkin secara nasional nih Pak Arief. Sehingga ini memang tadi Pak Arief menyampaikan harus didorong, artinya harus dipahamkan, harus dikuatkan kembali motivasinya, termasuk tadi yang seperti Pak Rangga itu, pertanian itu adalah sektor yang mestinya tadi bisa menghasilkan cuan. Bagi pelaku usaha pertanian itu.
1: Oke, kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, dampak yang mungkin terjadi nih Pak, ketika regenerasi petani tidak berjalan dengan baik nih, seperti apa?
4: Baik, jadi kalau regenerasi petani tidak berjalan dengan baik, artinya kan kita akan kekurangan sumber daya manusia pertanian ya, atau pelaku di bidang pertanian. Ya saya kira pada akhirnya tentu akan menjadi ancaman tadi ya bagi pemenuhan kebutuhan pangan. Ya makanya pemerintah saat ini sangat mendorong ya program ketahanan pangan gitu ya, yang salah satunya adalah melalui program petani milenial tadi yang ini di peruntukan ya, utamanya adalah untuk mengelola lahan-lahan pangan ya, termasuk yang di Jawa sebetulnya sudah lama nih Pak Arief, yeah. Ada corporate farming, yeah. Itu kan memang dalam rangka mengelola lahan ini tidak secara subsisten, tapi dilakukan seperti halnya mengelola perusahaan ya, sehingga dalam hamparan yang luas itu bisa dilakukan dengan mekanisasi ya, penggunaan alat mesin pertanian, bahkan yang sekarang ini yang banyak didorong untuk pengembangannya, terutama dalam rangka tadi untuk mengimbangi generasi milenial, itu adalah misalnya penggunaan drone, misalnya penggunaan smart farming gitu ya, pemanfaatan kecerdasan buatan dan sebagainya. Ini dalam rangka tadi ya, untuk mengefisienkan pekerjaan di lapangan, yang itu bisa dilakukan nantinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu secara presisi.
0: Oke, terima kasih Pak Hafidz. Dan sekali lagi pendengar Pro 1, kami persilakan kembali untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Pak Arief. Pak Arief, komoditas apa nih Pak yang paling terdampak akibat minimnya petani muda Pak?
2: Jelas bahwa lahan pertanian kita yang terbesar itu ada di sawah. Sawah itu kita punya 30.000 hektar. Ya. Dan petani yang tua atau senior lah ya. Petani senior yang paling banyak ya di sektor itu. Okay. Ya kan? Dan memang pertanian itu kan satu pekerjaan yang paling tua, ya kan? Jadi memang di sektor pertanian padi itu yang paling tua ya itu. Sehingga yang paling terdampak di ke depan itu memang di pertanian pangan atau padi, ya. Nah, tentunya kalau tadi kita nyambung, dampak yang terbesar itu di padi itu memang jadi kerentanan pangan kita. Kerentanan pangan kita di mungkin 15 atau 20 tahun ke depan itu yang sangat rentan kalau kita gagal melakukan percepatan regenerasi. Saya kira itu.
1: Oke, kemudian kalau dari Dinas Pertanian sendiri nih Pak, apakah ada program yang mungkin sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh Dinas Pertanian sendiri untuk menarik minat generasi muda agar bisa terjun nih Pak ke sektor pertanian?
2: Ya, jadi di sektor pertanian untuk padi itu ada yang namanya Takara Merdaya. Takara Merdaya itu Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera. Kemudian yang kedua adalah Muda Tani. Ya kan? Kedua program ini memang menggandeng bagaimana petani muda di setiap wilayah itu kita bangkitkan. Kalau Muda Tani itu memang berada di satu tempat, di Sumbang. Ya. Inkubasinya di Sumbang. Tapi kalau Takara Merdaya, inkubasinya itu pada wilayah masing-masing. Jadi kemarin itu kita mencetak pada 4 kecamatan, pada 42 desa di 4 kecamatan. Tapi memang itu masih pada program komoditas cabai. Nah, untuk program komoditas padi itu memang kita pendampingannya langsung kepada pemanfaatan alat mesin pertanian, misalnya drone, kemudian alat panen, alat olah tanah, ya kan, itu sudah menggunakan alat-alat mesin pertanian. Kita juga sudah gandeng dengan teman-teman dari UNSUD untuk pemanfaatan irigasi intermittent.
0: Oke, okay. Okay, baik, terima kasih Pak Rangga. Pak Rangga, ini seberapa menjanjikan usaha cabai bagi anak muda nih Pak Rangga?
3: Sangat. Sangat menjanjikan. Ya, karena data, kalau kita bicara data, kemudian saya pernah dapat data juga, skalanya kabupaten ya, kita bicara kabupaten, Banyumas memang bukan sentra ya. Kita harus, bagi teman-teman muda harusnya ini menjadi peluang gitu kan. Jadi bukan sentra, tapi tentunya kita bisa, apa namanya, ikut andil di situ. Karena bukan sentra, tentunya kita menjadi peluang ya. Artinya antara supply dan demand-nya kan masih sangat jomplang gitu kan. Nah itu kalau kita bicara peluang tentunya harus bisa diambil. Nah, tentunya ada potensi juga ada tantangan ya. Potensinya tentunya tadi ya sumber daya manusianya yang mungkin masih terbatas gitu loh. Tantangannya ya pasti banyak lah. Artinya dari segi ya kita yang kita ketahui sekarang mungkin cuaca ya, karena adanya anomali dan sebagainya. Tapi kalau untuk cabai sendiri karena saya ya selama ini fokus di situ, peluangnya sangat besar dan cukup sangat menjanjikan gitu.
0: Oke, barangkali seberapa menarik nih Pak, spill Pak, dari mungkin biar petani muda kita jadi tertarik ya. Gitu ya.
3: Iya, yang paling kelihatan dan memiliki daya tarik kan dari harga ya. Kita pernah, ya mungkin di beberapa momen harga salah satu komoditas yang termasuk komoditas pokok ya, bukan sembako tapi komoditas pokok yang dipakai masyarakat yang sampai menembus angka 100 plus-plus per kilonya ya cabai itu.
0: Iya.
3: Walaupun fluktuasi harganya itu cepat, tapi kan di momen-momen tertentu itu menjadi apa ya, menjadi gambaran angin segar bahwa oh ternyata cabai daya jualnya harganya cukup cukup lumayan gitu kan. Kalau kita ya tadi tentunya banyak faktor yang harus kita siapkan ya. Banyak hal yang harus kita persiapkan untuk mencapai mencapai titik keberhasilan itu gitu.
1: Oke. Nah, kemudian kalau Pak Rangga sendiri memanfaatkan teknologi nih atau mungkin juga media sosial dalam bertani atau pemasaran sendiri seperti apa?
3: Iya, tentunya kalau dari pengalaman pribadi saya memang tadi bukan basic dari pertanian, tapi saya dibesarkan dari keluarga petani ya. Tentunya mungkin itu yang mendasari saya, ya siapa lagi tadi ya, siapa yang mau melanjutkan gitu kan. Walaupun saya basicnya ya saya kerja kantoran dulu awalnya gitu. Sekarang udah fokus, saya putuskan fokus di pertanian gitu kan. Ya media sosial sangat membantu karena saya tidak punya background sama sekali, nol bahkan di dunia pertanian. Mungkin teman-teman di akademisi dan sebagainya mungkin ya karena mereka belajarnya di situ gitu kan. Saya memanfaatkan teknologi untuk belajar sebagai satu sarana edukasi belajar ya. Saya belajar dari situ. Sekarang banyak sekali influencer yang membuat konten-konten pertanian yang sangat mengedukasi gitu kan. Dan sangat menarik dan ya tentunya anak muda banget gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua ya sebagai sarana tadi personal branding juga ketika kita sudah mulai terjun. Bagaimana menarik minat anak muda ya lewat media itu tadi. Jadi tadi mungkin anggapan teman-teman yang mungkin menganggap sebelah mata gitu kan. Ya tadi media sosial menjadi kebutuhan gitu kan. Ketika ada FYP yang hubungannya dengan konten pertanian itu menjadi salah satu pintu daya tarik gitu kan. Itu tadi. Yang kedua sebagai sarana pemasaran juga. Tadi ya karena hasil pertanian harapannya ketika sudah berhasil panen, harapannya petani ya dapat harga yang cukup bagus ya. Yang intinya yang adil lah buat petani. Salah satu untuk memanfaatkan teknologi ya tadi dengan pemasaran digital dan sebagainya. Itu juga bisa.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hafid, peran perguruan tinggi ini Pak dalam mencetak petani masa depan ini seperti apa Pak?
4: Ya baik, jadi perguruan tinggi ini kan memang jadi lembaga pendidikan ya, pendidikan yang kemudian kami juga harus mau berbenah ya dengan perubahan generasi tadi ya, yang seperti kita diskusikan di awal, tentu kita juga perlu atau selalu melakukan perbaikan, istilahnya rekonstruksi kurikulum gitu ya. Termasuk saya ingat betul pada saat dulu saya menjadi mahasiswa ya, kita memang banyak belajar tentang pertanian konvensional gitu ya. Sekarang mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, terutama di Fakultas Pertanian Unsur dan mungkin di perguruan tinggi yang lain juga sudah diselaraskan istilahnya ya. Sekarang ada mata kuliah misalnya pertanian presisi gitu kan. Kemudian ada mata kuliah hidroponik dan greenhouse yang di dalamnya memanfaatkan teknologi IoT misalnya itu ya. Kemudian ada smart irigasi dan seterusnya. Ini yang saya kira juga kaitannya dengan untuk mencetak generasi yang seperti Mas Rangga, kita juga ada muatan baik secara kurikulum maupun secara ekstrakurikuler itu adalah di agropreneur ya, bidang kewirausahaan pertanian. Ini saya kira memang tuntutan ke depan ya, yang saya paham ini kelihatannya Mas Rangga korban
3: konten
4: karena kadang saya juga artinya misalnya kami di pertanian belajar utamanya kan tanaman pangan gitu ya, tanaman pangan, sayuran, faktanya tadi untuk tanaman-tanaman tertentu itu memang kami juga kadang belajar dan meniru istilahnya ya. Meskipun memang tidak semua konten itu
3: betul,
4: juga
3: betul Pak.
4: Karena ya seperti ini, saya paham bahkan yang muda tani itu Mas Audrey itu kan bukan dari pertanian juga
3: ya, betul,
4: dia
3: betul.
4: Dari teknik sipil gitu betul. Ya tetapi tadi artinya peran keluarga ini menurut saya sangat penting gitu ya, ketika tadi mindsetnya itu kita terbangun bahwa pertanian itu memang kotor faktanya ya. Tapi artinya ini adalah sebuah pekerjaan mulia gitu ya, sebuah pekerjaan mulia yang kalau dikelola itu tentu akan menjadi potensi ya secara ekonomis, dan saya melihat banyak petani yang kemudian kaya gitu kan ya.
0: Amin. Lihat saya gitu Mas Parangga.
3: Amin.
0: Kecemplung yang menyenangkan gitu ya.
3: Hobi yang mengasihkan.
4: Jadi barangkali yang akan
1: Mbak. Oke, okay. Kemudian kalau Bapak, kalau bentuk kolaborasi yang ideal nih Pak mungkin ya, antara baik pemerintah, kampus, atau mungkin juga dunia usaha, dan juga para petani ya, untuk mempercepat regenerasi petani sendiri seperti apa nih Pak?
4: Ya, baik. Jadi kalau kita cerita kolaborasi kan kita berharap artinya tidak bekerja sendiri ya, tapi yeah. bekerja bersama atau lintas institusi. Dan kami menerapkan itu dan menjadi sebuah indikator kinerja utama di perguruan tinggi. Yang ini memang juga diamanatkan dari kementerian. Bahkan kemarin kita baru istilahnya kementerian kami di Kemenristek itu juga baru istilahnya menandatangani surat kerja bersama lah istilahnya, ya, statusan bersama. Di lintas kementerian ya, ada Kemenristek, kemudian ada di Kementan gitu ya, kemudian ada di perencanaan Pak Penas gitu kan, yang itu juga dalam rangka untuk memikirkan ya bagaimana mengawal program ketahanan pangan. Nah, kaitannya dengan industri juga kami di kementerian termasuk di unsur diberi amanat untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra, baik di mitra industri ya perusahaan maupun di mitra pemerintah maupun sampai di mitra pemerintah desa, BUMDes dan seterusnya. Yang itu saya kira kolaborasi ini berharap bisa misalnya dari pihak pemerintah desa katakanlah di kelompok tani dan sebagainya membutuhkan pendampingan teknologi. Peran kami hadir, tetapi pada saat kami melakukan program itu kami juga membawa mahasiswa. Sehingga mahasiswa juga langsung bisa belajar di lapangan gitu ya. Karena tadi saya juga melihat kalau mahasiswa sekarang belajarnya hanya seperti kita dulu mungkin ya. Nyadar gitu ya, atau mungkin memperhatikan dosen menerangkan ya, saya kira juga ya bosan dan mungkin bosen. Tidak ada satu yang tangkap, makanya mereka juga harus sama gitu ya. Mungkin tugas-tugasnya sekarang juga disesuaikan, mereka terjun kemudian membuat video pendek. Mereka upload di medsosnya untuk eksistensi mereka juga dan ini saya kira lebih menarik gitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan nanti. Sebelumnya kita akan simak dulu ada satu lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: 101 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas ya seputar topik petani menua, siapa penerusnya. Tentunya masih bersama dengan tiga narasumber yang pagi hari ini di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silahkan atensi dengar Anda, kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Iya baik, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Pak Rizky yang ada di Purwakarta Utara. Selamat pagi narasumber. Saya anak muda yang tertarik bertani tetapi terkendala lahan. Berarti nanti panggilannya Mas Rizky ya, saya udah manggil Pak. Bagaimana solusi agar generasi muda tetap bisa masuk sektor pertanian tanpa harus memiliki tanah sendiri? Silahkan mungkin Pak Arief mau menjawab duluan.
3: Terima kasih ya. Jadi yang kita perlukan itu adalah petani yang handal dan mandiri. Sehingga memang sebelum menjadi petani handal, maka sebaiknya kita melakukan pembelajaran. Pemerintah itu yang tadi kita sampaikan ada yang namanya program inkubasi. Jadi pendampingan yang namanya inkubasi kan berarti kita seperti merawat telur ya. Merawat telur, kemudian memelihara dengan baik, kemudian mendampingi sampai nanti dia menjadi mandiri. Nah, setelah mandiri baru dilepas. Nah ini seperti ini produk berhasil ini, bukan produk gagal ini ya. Produk berhasil yang sudah mandiri dan cuan. Saya yakin Rangga ini tidak mesti harus punya tanah sendiri. Ya kan? Karena yang namanya bertani atau setelah bertani menjadi handal dan mandiri itu bisa harus memiliki tanah sendiri dan bisa harus sewa. Modal bisa harus sendiri, bisa harus sewa atau kita pinjam. Yang namanya ketika sudah mandiri adalah kemampuan atau kepribadiannya sudah matang. Maka itulah yang kemudian mampu, apakah kita bisa dengan tanah sendiri atau sewa, atau kemudian dengan uang sendiri atau uang pinjam, karena kemampuan kita untuk mengendalikan keadaan dan mengontrol untuk bisa kesuksesan ada di situ. Sehingga mungkin yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat panjenengan itu harus menjadi pemuda yang handal dulu, sehingga nanti menjadi dilepas sudah dalam keadaan mandiri. Saya kira demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Arief. Pak Rangga menambahkan, silakan.
4: Itu benar sekali sampaikan Pak Kadin ya. Saya memang dulu ya, sampai sekarang pun sebenarnya saya sebagian besar ya lahan sewa ya. Karena kalau mau beli ya tentunya habis sih modal ya Pak Arief ya. Nah nanti tentunya banyak sekali program-program dari pemerintah daerah ya, terutama Dinas Pertanian yang tadi fasilitasi teman-teman petani ya. Baik itu nanti program yang hubungan dengan komoditas tertentu, cabai atau apa, ya silakan ikuti saja itu. Walaupun itu sifatnya komunal atau tadi inkubasi, sebagai tadi ya basic kita dulu untuk tahu ilmu dasarnya dulu. Tapi ya kalau memang kita masih terkendala juga, kita manfaatkan yang ada di sekitaran kita aja. Rumah kita nggak harus memulai, tidak harus dengan lahan yang luas. Sektor di pekarangan mungkin lewat polybag dan sebagainya, kita belajar dulu, kemudian ketika sudah mendapatkan hasil baru kita kembangkan. Saya dulu awal ya tanam cabai cuma luasan kecil mbak. Tapi dari situ saya coba untuk memanage ya dengan baik, gimana untuk bisa berkembang gitu. Jadi apalagi sekarang tentunya banyak sekali program-program dari pemerintah, kemudian lembaga-lembaga juga yang akhirnya menarik minat para pemuda ya untuk memulai gitu kan. Saya rasa itu salah satu juga bisa jadi menjadi solusi gitu kan. Jadi jangan terpaku pada apa image saya nggak punya modal gitu kan. Ya kalau memang usaha memang harus modal menjadi poin yang penting ya Pak. Tentunya sesuaikan saja dengan kemampuan. Saya punya modal berapa, kalau memang mau dengan luasan yang cukup luas, ya kita sesuaikan dengan modal saja gitu kan. Memang tidak bisa menyewa dengan luasan yang cukup luas, ya kita manfaatkan area pekarangan saja. Itu pun saya rasa juga bisa menghasilkan cuan yang lumayan gitu kan. Saya rasa itu.
1: Oke, terima kasih. Pak Hafidz silakan.
5: Ya baik, saya kira sudah terjawab semuanya. Tapi kalau saya kan memang belajar di bidang pertanian ya. Jadi untuk Mas Rizky ini saya kira hal yang perlu disiapkan tadi, artinya kalau tidak berasal dari bidang pertanian, saya kira benar yang disampaikan Mas Rangga, mungkin bisa menanam dalam skala kecil dulu ya. Karena memang bagaimanapun pertanian itu juga termasuk sektor yang ada atau banyak resikonya gitu ya. Sehingga ketika dia punya pengalaman mengelola, katakanlah kalau cabai itu mungkin kalau di pekarangan bisa nanam 100 polybag itu sudah bagus ya. Artinya kan di situ dia tahu tahapan-tahapannya ya. Kalau dia belajar dari tadi katakanlah dari YouTube atau dari mana itu kan dia tahu, karena tanaman itu kan dalam pertumbuhannya seperti kita kan ada fasenya gitu ya. Ada di fase pertumbuhan awal, kemudian fase vegetatif, kemudian fase reproduktif, dan itu dalam pemenuhan nutrisinya juga artinya menyesuaikan fase tadi gitu. Nah, bahkan katakanlah untuk ini bagaimana biar bunganya banyak gitu kan, ada fasenya. Sehingga kalau basicnya bukan dari pertanian kan, ini membutuhkan ya saya kira pembelajaran pengalaman gitu ya, yang saya kira ketika dia sudah yakin ya saya kira tidak harus beli tanah, benar gitu ya. Maksudnya beli lahan. Kalau beli tanah sih bisa pakai karung ya Pak.
1: Iya benar.
5: Kalau beli lahan itu yang ada sertifikatnya gitu lah. Okay. Ya artinya sekarang bisa lah memanfaatkan, dan kita di Banyumas saya kira masih banyak desa yang menyiapkan lahan untuk disewa, tapi untuk disewa, dan standarnya saya kira masih masuk. Masuk.
1: Baik, kemudian masih ada lagi yang bergabung ini. Selamat pagi dari Pak Fajar di Banyumas. Saya mohon maaf Pak Selamat dari Patik Raja. Sebagai petani kecil, saya sering khawatir dengan harga hasil panen yang naik turun. Bagaimana ini agar usaha tani ini bisa memberikan penghasilan yang lebih, salah satunya untuk menarik petani muda? Monggo, nanti bisa saling menambahkan lagi nih.
3: Jadi memang petani itu dulu kan katakanlah sebenarnya dia hidup seharusnya hidup di dalam sebuah kelompok tani, ya kan? Tapi memang di sekarang ini, ya kan, sekarang ini seolah-olah hidup dalam sebuah kelompok, tapi sebenarnya dia hidup sendiri-sendiri, ya kan? Nah, sekarang yang mulai harus ditumbuhkan justru malah sekarang pemuda itu, para pemuda-pemuda yang harus ditumbuhkan itu malah harusnya bergabung dalam sebuah komunitas. Karena memang untuk lahan yang diolah oleh petani itu kan rata-rata kecil. Sehingga rata-rata kecil ketika dia produk, dia tidak berada pada masa yang diinginkan oleh pasar. Ya kan? Sehingga ketika dia produk, cabai tidak berada pada masa-masa yang diinginkan oleh pasar, maka harganya jatuh. Ya kan? Ketika dia harga jatuh, dia merasa kesendirian. Kenapa? Karena dia nggak punya komunitas. Ya kan? Itu yang menyebabkan dia merasa sedih sendiri sebagai petani yang gagal, ya kan? Padahal seharusnya kalau itu dibangun dalam sebuah komunitas, maka ketika dia produk kecil, komunitasnya ada 100, dengan komunitas dia tanam 10, maka 10 kali 100, ya kan? Sebenarnya pertanian itu harusnya stabil, banyak, terus-menerus, itu yang harus diperlakukan. Sehingga ketika keadaan itu bisa dicapai, meskipun setiap orang itu tidak mesti harus saya produk banyak, tapi membentuk sebuah komunitas, maka itu ada harganya. Maka tidak menjadi petani sendiri, tapi berusaha menjadi sebuah kelompok pengusaha. Nah, itu yang sekarang mungkin saya berkali-kali dengan Mas Rangga, bagaimana kita menghimpun para pemuda ini menjadi sebuah komunitas yang nantinya seluruh cabai itu akan dimulai ditanam awal yang sama. Sehingga nanti 10 hari sebelum panen kita sudah bisa upload tuh total jumlah yang akan panen pada 10 hari ke depan. Itu yang akan kita punya nilai jual. Saya kira demikian.
1: Oke, barangkali ada yang menambahkan lagi? Oke. Boleh.
5: Baik, sedikit mungkin ya. Jadi kaitannya dengan harga ini ya memang tadi disampaikan kalau penawaran banyak harga turun ya. Artinya memang panen raya kemudian kebutuhannya sedikit. Tapi pendekatan kaitannya dan harga ini tadi memang saya kira sekarang akses harga sudah sangat terbuka gitu ya. Dan saya sepakat dengan Pak Kadin tadi bahwa komunitas ini juga penting. Karena ternyata untuk komoditas hortikultura terutama sayuran dan diantaranya cabai itu sebetulnya kadang fluktuasi harganya itu tidak hanya harian. Mungkin pagi berapa, malam bisa.
1: Beda lagi bisa, ya.
5: Ini yang saya kira harus diantisipasi. Nah, dalam perencanaan jangka panjang saya kira sebetulnya ada tren ya. Ada tren pola-pola harga itu kapan ada puncak kadang ada di bawah atau harga rendah yang menyesuaikan tadi. Tapi kalau dari sisi budidaya biasanya memang untuk mengamankan bahwa kita bertanam menghasilkan produksi yang banyak atau hasil yang banyak itu biasanya pada musim yang sesuai gitu kan. Nah ini biasanya bertolak belakang dengan harga gitu ya. Tapi saya kira saya percaya petani milenial itu punya tadi punya teknologi untuk pemasaran yang kalau saya malah kadang kalah gitu ya. Saya juga bertani juga ya. Jadi saya seringkali bertani dan mengandalkan istilahnya apa ya pedagang yang membawa hasil pertanian saya ke pasar sehingga saya termasuk yang terdampak gitu. Saya merasakan kemarin ada timun harga 1.000 ya. Kemudian belum sampai sebulan sekarang sudah di harga 7.000.
4: Sekarang ya masih 15 malah.
5: Nah, itu kan artinya begitu. Artinya ini fluktuasinya gitu. Yeah, tapi kan panen timun itu periodenya pendek.
4: Cepet,
5: setelah selesai dan saya misalnya hanya dapat di harga 2.000 ya pasti rugi katakanlah begitu ya. Nah, makanya kalau yang petani milenial mungkin dia tidak membawa ke pasar apalagi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mungkin dia langsung membawa ke pengguna istilahnya konsumen langsung. Banyak rumah makan dan sebagainya dia antar gitu kan. Di telepon butuh berapa kilo diantar itu harganya mereka biasanya akan bisa berkali lipat dari yang diambil oleh pedagang yang kemudian dibawa ke pasar. Ya, begitu. Saya kira pemanfaatan teknologi yang tadi informasi harga dan sebagainya itu yang bisa mengakses tentu yang model-model kayak Mas Rangga ini
3: ya, yang ada di komunitas.
1: Oke, Mas Rangga menambahkan?
4: Iya, berjamaah itu penting ya. Kemudian itulah yang mendasari saya, teman-teman Pak Kadin juga sangat apa ya mendukung kami ya. Tentunya saya yang sering berinteraksi dengan Pak Kadin dan teman-teman di Dinas Pertanian gitu kan, sangat mensupport gitu kan. Nah, itulah alasan kami kenapa membuat sebuah apa komunitas ya, karena tadi selain wadah untuk sharing komunikasi ya tadi pasca jual kadang menjadi kendala, pasar kan menjadi juga tantangan ya. Jadi ketika produksi banyak nanti ini mau kemana kan, ketika harga turun ini mau seperti apa kan, jadi kan ya salah satu solusinya tadi berjamaah ya. Sekarang sudah sangat banyak sekali di beberapa di mungkin di hampir semua kecamatan adalah ada petani-petani yang komoditas tertentu, asosiasi melon juga sekarang sudah ada gitu. Jadi tinggal kita membuka akses saja. Kita jangan berdiam diri di rumah gitu kan. Kemudian juga nanti mungkin dari dinas atau lembaga-lembaga terkait juga nanti akan nge-share gitu kan. Yang kedua, kita niatkan dulu kita mau apa dulu atau mau belajar atau mau langsung ke skala bisnis. Jadi itu juga penting ya. Niat kita itu awalnya kita mau apa dulu. Kalau mau skala belajar ya kita fokusnya pada tadi menjadi handal dulu gitu kan, kita bisa dulu gitu kan. Kalau sudah itu baru kita berkembang ke arah mandiri dan berkembang gitu kan. Jadi kalau memang masih skalanya kecil dan apa-apa, artinya kita belajar sampai bisa dulu, baru kita nanti kalau kami sudah dalam tahap, kami sudah menganalisis data. Jadi kapan kita tren harga itu bagus, maka kita tarik 3 bulan ke belakang kita mulai panen, kita mulai tanam dengan skala yang cukup lumayan. Tapi kita harapannya ya tentunya komoditas cabai ini bisa tadi ya stabil gitu kan. Tentunya ada tadi pola-pola tanam juga yang harus diikuti gitu kan. Tentunya kami juga punya data di kapan ada momen harga yang baik, kemudian kita harus nanam kapan gitu kan. Nah, nanti kalau sudah naiknya arah situ sebenarnya.
2: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Ibu Rani Oktaviani di Purwokerto Timur. Selamat pagi, apa peran mahasiswa pertanian agar setelah lulus ini tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga mampu menciptakan usaha pertanian baru? Monggo Pak Hafid.
5: Ya, baik. Jadi mahasiswa pertanian itu adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi, utamanya di Fakultas Pertanian gitu kan. Ya, saya kira kalau kami ya, tadi dan kurikulum yang memang diajarkan gitu ya, atau di sampaikan kepada para mahasiswa itu memang tidak ya, artinya dalam output atau luaran yang nanti ketika dia lulus itu artinya memang tidak kami setting untuk semuanya pekerja, dalam arti mencari pekerjaan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan namanya lapangan pekerjaan itu kan juga terbatas gitu ya. Makanya kami bekali mereka dengan pembelajaran yang antara lain tadi kewirausahaan, kemudian pembelajaran di luar kampus gitu ya, terlibat langsung di mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang katakanlah membudayakan, sehingga harapannya tadi kami juga termasuk yang mencatat sebagai sebuah keberhasilan ketika para alumni kami itu memang ketika lulus kemudian mereka berani untuk menjadi petani. Ya, ya mestinya itu mestinya yang akan ditajikan. Walaupun memang kalau di kami kan memang program studi sarjana ya lebih kepada fokus keilmuan gitu ya, fokus keilmuan. Sehingga ada harapan setelah lulus juga mungkin melanjutkan studi ya. Kemudian berwirausaha dan tentu yang kerja gitu.
2: Oke, baik, terima kasih banyak. Ini sayang sekali narasumber kita di pagi hari ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan dalam obrolan Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini. Barangkali closing statement untuk tema pembahasan kita di pagi hari ini. Monggo dari Pak Arief dulu, silakan.
3: Bertani itu keren. Bertani itu bisa semuanya dipantau dari

0: kemudian kita mulai berkembang gitu lah. Dan jangan lupa tadi berjamaah, kita banyak banyak apa namanya bergabung dalam komunitas sehingga keterbatasan yang kita miliki kita bisa apa namanya bisa tutup, bisa kita bisa kolaborasikan ya, kita bisa tutup dengan cara tadi banyak saudara, banyak teman gitu kan, sehingga kita nggak merasa sendiri. Kadang yang membuat mental kita turun yaitu tadi karena mungkin ada kegagalan, tidak ada yang saling support satu sama lain, jadi kita merasa sendiri sehingga kita tidak berani melanjutkan gitu kan. Jadi peluangnya cukup besar, kemudian sekarang juga sudah sangat terbuka media informasi komunitas. Silakan manfaatkan itu sebaik-baiknya teman-teman. Udah saya rasa ini adalah ranahnya gitu kan, ini adalah wilayahnya kita gitu kan. Jadi potensinya sangat tinggi, jangan anggap petani itu tadi kotor, kemudian panas, keringat. Tapi ya ubah itu dengan tadi ya inovasi kreasi yang dimiliki oleh teman-teman gitu kan. Dan tentunya tadi ya, cuannya cukup dan sangat menjanjikan gitu.
1: Nah itu yang penting, Pak Hafid silakan.
2: Baik, jadi saya kira mari kita bangga menjadi petani gitu ya, karena petani itu adalah sebetulnya kita melaksanakan perintah Tuhan ya, mengelola alam semesta gitu kan. Dan selama dunia ini masih ada, ya saya kira pertanian ini pasti dibutuhkan gitu ya, karena Tuhan menciptakan manusia itu kan disetting pemenuhan kebutuhannya itu bersumber dari tanaman dan hewan lah intinya begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi mari kita bangga ya menjadi petani, dan tadi disampaikan petani itu adalah sebuah pekerjaan yang saya kira mulia gitu ya. Baik, terima kasih.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Arief dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, kemudian Pak Rangga selaku petani milenial ya, dan juga terima kasih untuk Pak Hafid ini dari Unsud Purwokerto yang pada pagi hari ini juga sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita, petani menua siapa penerusnya.
3: Iya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah menyimak tayangan kami dan tentunya sudah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa esok hari di jam yang sama, tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Akan kita saksikan bersama fashion show.
2: Tepuk tangan penonton terdengar di kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama. Mereka tengah memberikan dukungan kepada peserta fashion show ajang pemilihan Ratu Kebaya Lomba Busana Kasual Batik Ana. Suasana itulah yang mewarnai Festival Banyumas Kota Lama 2026 pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Di tengah beragam rangkaian acara budaya, pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu agenda yang menyita perhatian masyarakat. Sejak siang hingga menjelang malam, kawasan Taman Sari dipenuhi pengunjung yang ingin menyaksikan peragaan busana bernuansa tradisional tersebut. Salah seorang pengunjung, Arifanela Zahra, mengaku terkesan melihat antusiasme masyarakat terhadap festival budaya itu. Sebagai seorang anak rantau, dia merasakan suasana yang berbeda ketika melihat masyarakat Banyumas masih begitu dekat dengan tradisi.
3: Dari aku sendiri, jujur excited banget ya, karena aku kan anak rantau nih kebetulan, jadi jarang banget lihat kayak ginian. Terus di Purwokerto ini masih kayak kental banget buat budaya-budayaan, terus mereka juga ngehidupin buat anak-anak muda gitu loh, yang mana menurut aku sendiri itu jadinya anak-anak muda jadi ini juga apa ya, kayak kebudaya gitu loh, jadi lebih ngelihat budayanya gitu, dan jadi mereka tuh ada kontribusinya kayak gitu, jadi budayanya tuh nggak luntur gitu aja gitu sih. Pesannya seru banget ya, dan terus dari aku pesannya sih semoga tahun depan bisa diadain lagi, lebih gede lagi, dan mungkin nanti bisa, infonya ini sebenarnya nggak terlalu banyak orang tahu ya, jadi nanti kedepannya mungkin bisa lebih dimasifkan lagi biar teman-teman juga lebih tahu gitu, karena dari kami untuk hanya FIB aja kebetulan yang ikut gitu, jadi menurut aku sendiri infonya belum semasif itu.
2: Pendapat serupa disampaikan pengunjung lainnya, Fatimah Nafisati. Menurutnya, pelibatan anak-anak dalam lomba menjadi langkah penting untuk mengenalkan budaya sejak usia dini.
4: Aku baru dengar banget sih ini, karena publikasinya mungkin kurang ya, jadinya penasaran karena ada yang undang juga, aku datang. Oke, ih bagus ya, ternyata wah ada buat anak-anak juga nih, trendy baju, wah jadi penasaran juga nih buat nonton. Harapannya sangat sih untuk melestarikan budaya itu, salah satunya lewat fashion show ini ya, apalagi buat orang tua mengenalkan lewat anaknya gitu kan tentang budaya, bagus-bagus.
5: Setiap desain yang dirancang untuk melengkapi setiap momen istimewa.
2: Di Taman Sari, anak-anak yang mungkin baru pertama kali mengenakan batik sebagai busana utama tampil dengan penuh percaya diri. Senyum mereka menjadi gambaran sederhana bahwa kecintaan terhadap budaya dapat ditanamkan melalui pengalaman yang menyenangkan. Salah seorang peserta asal Purwokerto, Amanda, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari ajang yang mengangkat kebaya dan batik sebagai identitas bangsa.
6: Menurut aku ya, buat yang bikin beda di ajang ini itu adalah temanya, karena di era yang sekarang ini kan banyak yang lebih milih tema modern ya daripada tema kayak kebaya dan batik casual ini. Nah mungkin itu sih yang jadi perbedaan. Tentu ya, perasaan saya senang banget karena selain di sini kita bisa ketemu banyak teman baru, kita juga bisa menunjukkan apa ya, ibaratnya fashion tapi masih masuk ke modern juga sebenarnya, dengan temanya juga ya, karena dengan tema yang berbeda juga ini juga dapat mendorong fashion anak muda Gen Z kayak gini tuh masih bisa melestarikan

0: Sementara itu, peserta lainnya, Tata, melihat kegiatan tersebut sebagai cara sederhana untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap motif batik dan setiap helai kebaya menyimpan nilai budaya yang tidak ternilai. Semangat itulah yang ingin terus dibangun melalui Festival Banyumas Kota Lama.
1: Indonesia adalah salah satu negara yang dimana punya baju terbaik, yaitu kebaya. Jadi saya pengen memberikan dan menampilkan kebaya terbaik untuk bisa dikenal oleh banyak orang. Berbedanya itu karena cukup menarik ya, pesertanya juga banyak. Selain itu juga diadakannya itu di tempat wisata, yaitu di Taman Sari. Cukup penting karena selain mengenalkan budaya kepada masyarakat, masyarakat juga jadi tahu nih nilai-nilai yang mungkin mereka pikir cuma biasa, tapi ini adalah hal yang sangat penting.

0: Utama, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas. Insinyur Junaidi menjelaskan, festival tahun ini diselenggarakan selama 3 hari sebagai bagian dari penguatan wisata budaya Banyumas. Menurutnya, Taman Sari dipilih karena telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kekayaan budaya lokal. Bagi Junaidi, pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada keindahan alam. Budaya juga memiliki daya tarik yang kuat untuk menghadirkan wisatawan sekaligus memperkuat identitas daerah.
1: Jadi dari Dinpora memberikan dukungan, support terkait dengan penyelenggaraan acara Lomba Batik Fashion Show. Karena ini dikemas menjadi satu dalam rangka Festival Banyumas dan Ruat Sukerto. Ini adalah dalam rangka kita menguri-uri budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu, dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas kayak gitu. Nah, acara ini bisa terselenggara ternyata memang banyak kontribusi dari masyarakat. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan nanti akan bisa terpilih kayak begitu para pemenang lomba batik ini. Kan itu Karisma Event Nusantara ya. Jadi kami berharap acara Festival Banyumas ini tahun depan bisa masuk kan ya Karisma Event Nusantara. Jadi menjadi bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata kayak gitu maupun Kementerian Budaya. Gitu. Jadi harapan kami nanti bisa dibiayai, bisa disupport kegiatan ini sehingga bisa menjadi lebih besar, ya, menjadi kegiatan di tingkat pemerintah pusat.
0: Melalui ajang Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak, nilai-nilai budaya tidak hanya dipertontonkan, tetapi juga diwariskan. Kebaya menjadi simbol keanggunan perempuan Indonesia. Sementara batik terus diperkenalkan sebagai warisan budaya dunia yang telah diakui UNESCO.
2: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya.
1: Oh iya dong, pasti semangat banget. Ini hari apa sih?
0: Hari ini adalah hari Selasa.
1: Enggak lupa.
0: Iya, hari ini hari Selasa ya.
1: Hari
0: tentunya
1: Selasa, hari yang indah, hari yang bahagia, hari yang penuh semangat. Dan hari yang mudah-mudahan hari ini sangat beruntung ya.
0: Iya.
1: Entah nanti di jalan ketemu siapa tuh jadi beruntung aja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya bertemu, boleh kan ya.
0: Bertemu dengan harap. CEO yang sedang menyamar gitu kan.
1: Selek langsung.
0: Ya yang pasti selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini ya. Baru saja bergabung bersama kami. Yes. Atau mungkin juga untuk Anda pada pagi hari ini sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Jatuhnya tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini tadi yang Putri bilang ya. Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Yes. Hari keberuntungan untuk kita semua apapun itu ya. Pokoknya menjadi hari yang terbaik.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar Pro 1, kita mau kasih satu informasi dahulu deh.
0: Ya.
1: Pendengar, ini dia ada beberapa manfaat yoga anak, yoga anak ya, yang bisa membantu motorik hingga regulasi emosi. Nah, ternyata yang kita tahu yoga itu gak cuma dilakukan oleh kaum dewasa aja ya. Ternyata yoga juga punya banyak sekali manfaat untuk anak-anak. Nah, berbicara soal tumbuh kembang anak, ternyata tidak hanya soal belajar dan bermain, tapi juga bagaimana anak mendapat aktivitas yang mendukung kesehatan fisik maupun emosinya. Salah satunya aktivitas yang kini mulai dikenalkan adalah yoga anak.
0: Iya, nah yoga ini ternyata tidak hanya untuk orang dewasa saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. Nah, aktivitas ini dinilai bisa membantu mendukung perkembangan motorik hingga kemampuan anak dalam mengelola emosi. Kemudian dokter dan juga para ahli perkembangan juga menyebut ya, bahwa yoga ini bisa membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, fleksibilitas, serta memilih konsentrasi. Selain itu, latihan pernafasan dalam yoga ini juga bisa membantu anak menjadi lebih tenang dalam belajar dan mengenali serta mengatur emosinya.
1: Iya, betul sekali. Nah, beberapa manfaat yoga bagi anak diantaranya mendukung kemampuan motorik ya, meningkatkan fokus, membantu mengurangi rasa cemas, kemudian membangun rasa percaya diri sampai mengajarkan anak untuk lebih sabar dalam pengendalian diri. Meskipun begitu, yoga untuk anak sebaiknya dilakukan dengan gerakan yang sesuai usia dan dikemas secara menyenangkan agar anak merasa nyaman serta menikmati aktivitas tersebut. Nah, pendengar, ternyata aktivitas sederhana seperti yoga juga bisa menjadi pilihan ya, untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dan yang terpenting, melakukan bersama dengan suasana yang menyenangkan agar anak tetap aktif, sehat, dan juga bahagia ya. Ya, itu dia manfaat yoga anak. Barangkali mungkin di Purwokerto next time akan ada yoga anak ya. Jadi ya,
0: mungkin juga yoga orang dewasa.
1: Iya, yoga boleh ya. Jadi orang tua yoga, anak anaknya ikut juga yoga. Gitu. Kayaknya seru juga ya.
0: Iya.
1: Oke, boleh deh, nanti saya punya usaha yoga untuk anak ya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Putri, kamu pernah gak sih ngerasain kalau kamu lagi tidur nih ya, kalau malam tuh rasanya tuh gak enak banget. Nih aku lagi ngerasa banget nih ya, kayak tidurnya tuh kayak capek, ngantuk, tapi tidurnya gak terlalu nyenyak gitu.
1: Ya.
0: Terus kayak bangun pagi juga rasanya di badan gak enak gitu, di badan tuh rasanya aduh gimana gitu loh.
1: Iya, pernah sih ngerasa kayak gitu. Nah biasanya sih Cit, kalau kita capek seharian ya, kemudian malam tuh mungkin ekspektasi kita adalah siang capek, malamnya tidur nyenyak. Nah ternyata kualitas tidur itu tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan sebelum istirahat aja ya, tapi juga aktivitas yang dilakukan kita di siang hari. Nah ada beberapa kebiasaan sederhana sih Cit yang bisa membantu tubuh kita lebih siap untuk tidur nyenyak di malam hari. Betul, ini ada studi yang mengungkapkan kalau kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari ini ternyata berpengaruh terhadap kualitas tidur kita di malam hari. Menjaga aktivitas fisik, mendapatkan paparan cahaya alami, dan juga mengatur pola makan, ini jadi beberapa hal yang bisa membantu tubuh memiliki ritme tidur yang lebih baik.
0: Nah salah satu kebiasaan yang dianjurkan juga ini tetap aktif bergerak pada siang hari ya. Nah aktivitas ini membantu tubuh menggunakan energi dengan baik, sehingga saat malam hari tubuh akan lebih mudah memasuki waktu istirahat. Selain itu, tidur siang ini juga perlu diperhatikan. Tidur siang singkat, mungkin sekitar 10-30 menit pada awal siang ini, bisa membantu meningkatkan fokus dan juga produktivitas tanpa mengganggu tidur malam. Namun, tidur siang terlalu lama atau terlalu sore, justru ini akan berisiko membuat seseorang ini sulit terlelap di malam hari.
1: Iya, betul. Dan para ahli juga mengingatkan pentingnya menjaga jadwal tidur yang konsisten ya. Mengurangi paparan cahaya terang menjelang malam, serta menerapkan pola hidup sehat agar tubuh punya jam biologis yang lebih teratur.
0: Oke.
1: Nah, jadi pendengar, ternyata tidur nyenyak ini bukan hanya soal waktu ketika kita sudah berada di tempat tidur ya, tapi juga bagaimana kita menjalani aktivitas sejak pagi sampai siang hari. Jadi mulai perbaiki kebiasaan kecil agar tubuh lebih sehat dan beristirahat malam semakin berkualitas.
0: Oke, berarti habis ini kita bisa siang. Kira-kira ngapain biar bisa ngapain aktivitas siang, kita malam bobonya nyenyak.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 93.1 Terus 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi hari ini. Kalau tadi kita udah membahas ya terkait dengan kejompoan.
1: Kejompoan
0: yang kalau misalnya kita nggak, kalau terlalu banyak aktivitas
1: iya, di siang hari nggak di-manage gitu ya.
0: Malam harinya pasti kita dapat jam tidur yang kurang berkualitas. Dan ini lagi aku rasain banget sih. Betul. Ini badan rasanya pegel-pegel gitu semua. Definisi jompo yang sebenarnya.
1: Nah ini aku juga punya info juga buat kamu nih Cid.
0: Apa tuh?
1: Nih berapa jam tidur yang dibutuhkan di usia 60-an agar
0: buat aku ya?
1: Iya.
0: Buat mama aku kali ya. Lanjut next.
1: Jadi tidur ini bukan hanya sekedar waktu untuk mengistirahatkan tubuh ya, tapi juga jadi momen penting bagi otak untuk bisa memulihkan diri. Jadi seiring bertambahnya usia nih Cid, kebutuhan tidur tuh bisa mengalami perubahan ya. Nah jadi berapa lama nih waktu tidur yang ideal bagi yang sudah memasuki usia 60 tahunan ya, biar fungsi otak tetap terjaga.
0: Nah, memasuki usia 60-an, menjaga kesehatan otak ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Dan salah satu kebiasaan yang bisa mendukung fungsi otak agar tetap optimal adalah dengan memiliki waktu tidur yang cukup berkualitas. Nah, kemudian para ahli juga menyebut orang yang lanjut usia ini umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam. Nah, durasi tidur tersebut dinilai bisa membantu proses pemulihan tubuh, kemudian bisa menjaga daya ingat serta mendukung kemampuan berpikir dan juga berkonsentrasi.
1: Iya, betul sekali ya. Jadi bukan hanya jumlah tidur yang perlu diperhatikan juga ya, tapi kualitas tidur juga punya peranan yang penting.
0: Setuju.
1: Jadi tidur yang sering terbangun di malam hari atau mengalami gangguan tidur ini bisa membuat tubuh dan otak tidak mendapatkan pemulihan yang maksimal. Jadi pendengar, semakin bertambah usia bukan berarti kita berhenti menjaga kesehatan otak ya. Dari kebiasaan sederhana ya, bergerak aktif dan juga menjaga pola hidup sehat jadi investasi agar tetap bugar dan produktif di usia lanjut.
0: Ini kita ngomongnya boleh sambil ngaca ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta, pagi hari ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu, Putri. Dan itu artinya kita harus
1: pamit ya, tapi gak usah khawatir ya, karena kita akan kembali lagi besok di jam yang sama di Purwakarta pagi ini.
0: Iya, dan nanti selepas ini akan ada rekan bayi kita, Desi, akan temani Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau begitu saya Citra.
1: Dan juga saya Putri pamit undur diri.
0: Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya

0: 0811-1236-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang edisi Selasa 21 Juli 2026 menggantikan rekan Citra dan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Di segmen kali ini pendengar, saya akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia digital begitu ya. Yang biasanya kita ada narasumber, tapi mungkin ada satu dan lain hal kami tidak bisa menghadirkan narasumber di siang hari ini. Namun jangan khawatir pendengar, karena banyak sekali artikel ataupun juga informasi-informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda seputar dunia digital begitu ya. Dan kita akan rileks sejenak pendengar menemani aktivitas siang hari Anda. Kali ini ada Sal Priadi dengan ada titik di ujung doa.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 91 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, perkembangan teknologi saat ini bergerak begitu cepat, hampir setiap sisi kehidupan kita mulai bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, bekerja, belajar, hingga menjalankan usaha. Dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan ya pendengar bisa berjualan tanpa memiliki toko fisik. Bekerja tanpa harus selalu datang ke kantor atau mendapatkan layanan hanya dengan sentuhan jari melalui smartphone. Namun hari ini semua itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan transformasi digital ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang baru. Di masa depan, ekonomi digital diprediksi akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dunia, ya, seperti AI, internet of things atau IoT, serta komputasi awan atau cloud computing ini akan semakin banyak digunakan dalam beberapa sektor kehidupan. Nah, bagi sebagian orang, perkembangan teknologi mungkin dianggap sebagai ancaman karena adanya otomatisasi yang bisa menggantikan beberapa pekerjaan tertentu, ya. Tetapi jika kita melihat dari sisi lain, teknologi justru membuka peluang yang jauh lebih besar. Ada banyak profesi baru bermunculan, banyak bisnis baru tercipta, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Karena di era digital ini, batas wilayah semakin tidak terlihat, produk lokal dari daerah pun bisa dikenal hingga pasar internasional melalui platform digital. Lalu sebenarnya teknologi apa saja pendengar yang akan menjadi kunci peluang di masa depan? Nah, saya akan bagi informasinya untuk Anda setelah yang satu ini.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar ada beberapa teknologi utama yang diperkirakan akan semakin menentukan arah kehidupan manusia di masa depan. Yang pertama adalah AI atau kecerdasan buatan. Saat ini AI bukan lagi sekedar teknologi untuk menjalankan perintah sederhana, tapi sudah berkembang menjadi sistem yang mampu membaca pola, menganalisis data dalam jumlah besar, membantu pengambilan keputusan, bahkan menciptakan berbagai karya kreatif. Contohnya dalam dunia bisnis, AI bisa membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Dalam dunia pendidikan, AI dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih personal. Dan teknologi berikutnya adalah Internet of Things atau IoT. Sederhananya, ini adalah konsep ketika berbagai perangkat dapat saling terhubung melalui internet. Misalnya rumah pintar yang mampu mengatur pencahayaan secara otomatis, atau kendaraan yang menggunakan sistem digital, hingga alat kesehatan yang dapat memantau kondisi seseorang secara real time. Kemudian ada juga cloud computing atau komputasi awan ya. Teknologi ini memungkinkan data disimpan dan dikelola secara lebih aman, fleksibel, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Perkembangan teknologi tersebut menunjukkan bahwa dunia kerja masa depan membutuhkan manusia yang bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami dan mengembangkannya. Nah, kira-kira dari beberapa perkembangan teknologi tersebut ya, mana yang sudah Anda manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: kita juara atau harus juara? Targetnya juara mah, pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orat Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan,
1: betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Bringer, kita masih bersama di segmen Purwokerto Siang. Sekarang ini kan eranya era digital begitu ya. Apa-apa serba medsos, apa-apa serba online sekarang. Mau makan siang aja sudah gak perlu bingung lagi, karena bisa pesen lewat online, lewat ojek online begitu ya. Ya begitulah ya, dunia ini penuh dengan dinamikanya. Yang mungkin kalau dulu, kalau mau ketemu dengan seseorang begitu ya, harus bertandang dulu ke rumah atau bersurat. Dan sekarang masing-masing orang hampir sudah punya handphone sendiri, sehingga orang akan lebih mudah berkomunikasi, menanyakan kabar, kemudian membuat janjian untuk bertemu, ya sudah tidak sulit. Nah, jadi ada istilah sekarang teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena dalam sebuah komunitas kadang kita sibuk dengan gadgetnya sendiri, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri begitu ya. Nah, inilah tantangannya yang sebenarnya harus kita seimbangkan ya, ketika sedang berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, ya mungkin gadgetnya disimpan dulu sehingga waktu kebersamaan ini benar-benar terasa ya. Jangan kita sibuk dengan handphone kita. Jadi ya itu tadi, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, kalau kita perhatikan transformasi digital sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin sejak bangun tidur ya, hingga kembali beristirahat di malam hari, kita hampir selalu memanfaatkan layanan digital. Misalnya ketika ingin bepergian ya, dulu kita harus mencari angkot untuk menunggu kendaraan lewat. Sekarang cukup membuka aplikasi di ponsel dan beberapa menit kemudian ojek online atau mobil online sudah datang menjemput kita. Praktis, cepat, dan tarifnya pun bisa diketahui sejak awal. Begitu juga saat lapar, kalau dulu harus keluar rumah untuk menelpon rumah makan, kini tinggal memilih menu melalui aplikasi, kemudian melakukan pembayaran secara digital, dan makanan pun diantar sampai depan rumah. Mulai dari nasi goreng, bakso, kopi kekinian, hingga jajanan tradisional pun kini bisa dipesan secara online. Tidak hanya itu, belanja kebutuhan harian juga semakin mudah. Mulai dari sembako, obat-obatan, kemudian pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga kebutuhan elektronik dapat dibeli melalui marketplace tanpa harus datang ke toko. Bahkan banyak pelaku UMKM yang kini mengandalkan penjualan secara online sehingga jangkauan pasarnya semakin luas. Jadi di era digital seperti sekarang ini rasanya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik sayang sekali ya. Jadi untuk Anda yang mungkin punya handphone Android, handphone pintar ya, pergunakan untuk mungkin untuk jualan online, atau bisa juga untuk membuat konten-konten menarik ya, siapa tahu rezekinya malah justru datang dari konten-konten yang setiap hari kita bikin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mendengar pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ah.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, dampak kekeringan di Banyumas, sejumlah wilayah terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Dinpertan Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Menurut Arief, wilayah yang menjadi prioritas penanganan berada di Kecamatan Purwojati, Wangon, Rawalo, Tambak, dan Sumpiuk. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Dia menjelaskan, kelompok tani yang memiliki sumber air permukaan dan lahannya mulai mengalami kekeringan dapat segera mengajukan bantuan pompa kepada Dinpertan Banyumas. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanaman agar tidak mengalami puso atau gagal panen.
4: Pertanian kita masih ada kekurangan sekitar kurang lebih 7.000 hektar. Ya, 7.000 hektar. Ada di Purwojati, ada di Wangon, ada di Rawalo, ada di Tambak, ada di Sumpiuk. Ya, memang tempat-tempat itu sudah menjadi tempat prioritas kami untuk bidikan untuk pembangunan pengadaan air. Tahun ini kita bisa bangun sekitar 3.500-an.
3: Selain bantuan pompa, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pendukung berupa sumur pompa air tanah dalam, jaringan perpipaan, serta pengembangan irigasi di sejumlah kawasan pertanian yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Dirinya mengimbau petani agar tidak menunggu hingga tanaman mengalami kerusakan. Kelompok tani yang membutuhkan bantuan dapat berkoordinasi melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah, kantor kecamatan, atau langsung menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Itu dia yang dapat saya informasikan. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.

0: Iya, mlaku-mlaku maring pasinggangan, baline mampir maring ngene Mas Kunarto ya. Mas? Mas Sato? Mas? Kae meneng bae, Chan. Ayo. Kang. Jumeli banget ya, Ken. Blak, kepriye Miki lah, Jan. Esok-esok maring pasinggangan, baline mampir maring Soma Gede. Ketemu maning nang acara dopokan Banyumasan karo penyir sing paling gede, apa nih gue? Sing paling lemu ya. Jan, aku kaya ngelawas banget ora dibatirin barini, ora dibatirin nang Mas Tato. Buanu lagi pada kepriwe, lagi pada kenang apa? Ayo gue enggan ya tega pisan nyong dewekan ngeye-ngeye lur Rika ngancani nyong gelembok tekan jam siji ye nang acara topongan Banyumasan ye mbak ayo lagi mudun jerene. Ya kita buka di situ lawang esok gang siang.
1: Sugeng siang.
0: Enji bumu Enggi, Bu Muninga kepripun kabare, Bu?
1: Alhamdulillah sehat, Sayu.
0: Alhamdulillah. Niki kan serbane serba digital nggih, Bu nggih. Kinten-kinten ya. Kemudahan apa sing dirasakaken teng Bu Muninga teng jaman semriki niki wonten bakayune kula sing paling ayu banget moblong-moblong bakayur ini sugeng siang barine gehana Bu Muninga wis mlebu nggih.
2: Sugeng siang Bu Mun, sugeng siang para pendemen dopokan Banyumasan. Sugeng kepanggih malih kali kula.
1: Alhamdulillah. Aku seneng pisan kok rekune lagi angan-angan. Kapan jambar ini ngene siki kora tau melu.
2: Ya Allah masyaallah.
1: Dopokan Banyumasan.
2: Jadi tersanjung jar parang Bu Mun ya ampun matur nuwun Bunda.
0: Soale mbar ini niku jananu VIP banget.
2: Ala ngarang pisan. Kula numangsulup mawon.
0: Bayarane larang pisan dari ini yakin sumpah.
1: Alhamdulillah ya. Wong udah wis perantara ini ya tambah maring ini tambah akeh biaya apa?
0: Nggih pokoke.
2: Kedai kados niku nggih Bu.
0: Tarif beda pokoknya.
2: Tapi potongannya semakin akeh juga.
0: Pajaknya akeh.
2: Bu.
1: Ya moga-moga paling barokah lah.
2: Amin. Nggih pentongane nggih Bu matur nuwun tongane ya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki
2: berkah kecukupan kabeh kelange.
1: Ora dewek iki kakek batire.
2: Nggih leres-leres Bu
1: Pandan.
0: Nggih amin, akeh batire niki Bu.
2: Sing penting sehat nggih Bu nggih.
0: Sing penting sehat
1: waras selamat ora nangan apa-apa. Bisa lah mari ini kelancaran, mari kemudahan iki Bu.
0: Amin. Niki erane kan digital Bu, balik maning nyong iki lagi bahas era-era digital iki kemudahan. Kemudahan apa sing dirasakna nang Bu Muningah ya kowe? Teng era digital niki monggo.
1: Iya. Wong genah lagi zamane zaman kemajuan. Nggih. Okay. Ya siki pada digawe kepenak. Arep ngapa-apa wis gampange por. Oh. Mung gari jentike.
2: Gari ngetul tok langsung nggih.
1: Gari tul langsung ae kowe. Arep kepengin ngomong karo Mbak Rini ya gampang. Arep kepengin ngomong karo Mbak Desi ya gampang hari tul ae kowe. Ya ora kita ketemu nang udara ya ora apa-apa
2: kan. Sing penting kerungu suarane nggih, Bu.
1: Kue lah. Sing penting wong nganu zaman-zaman kemajuan ya kudu mengikuti zaman.
0: Yeah.
1: Sing penting samping mengikuti zaman ya apa-apa yang positif boleh nganggo sing bener ya insya Allah arep deparingi gampang ae kowe.
0: Amin.
1: Android dengan boleh nganggo sing positif ya insya Allah paling berkah.
0: Amin.
1: Lah sing pada nganggo sing ora positif nganggo sing negatif ya dadi pada karepe dewek pada celaka, penjolan apa?
2: Penjolan. Pinjol. Gini kula respon. Apa-apa ki tergantung saka ngawake dhewek nggih.
1: Nah, niku. Tergantung karo awake dhewek.
2: Priye kula arep memanfaatkan teknologi. Ya.
1: Gawe konten sing apik, kowe nyong gawe konten sing apik, Mbak Desi kok dadi oleh duit.
0: Nah, niku.
2: Desi pinter niku boneken ngonten-ngonten niku.
0: Nah, aduh, dari keselek.
2: John.
0: Oke, Pak, pancen bener. Anu sing penting, sing penting ya ana pulsane, sing penting ana datane, taltul-taltul pesen madang, pesen apa gampang niku nggih, Bu. Siki jamane kok.
1: Enggak gampangnya por lah. Ada pesan kepengen rujak, kepengen donat, kepengen apa ya?
0: Dari tultok. Dan aku dipameri bakso karo mie ayam nang Mas Tato iki jebule ning Purwojati.
2: Duh, aduh temen wis butul ngene
0: kepo. Lagi survei ya, Pak?
2: Oh, mulane sih mau akur medun, mau bukan bar rekaman karo nyong kae tapping.
0: Oh, nggih. Matur nuwun nggih Bu Muninga gantosan.
2: Nggih, kita sebelah nangan sehat.
0: Boten ya, beda tim. Nggih, salam nggih sinten.
1: Salam, nggih. Salam-salam.
0: Nggih.
1: Ojo poro kowe.
0: Mangga-mangga. Semendingan bae, semendinge Wang.
1: Tunggu, Mbak Ringi jan kangene nyong madang.
0: Iya, terobati.
1: Nggih. Karo Mbak Desi barangan. Terusan kowe karo nggo sekabehan kru-krune kowe nyong ya kangen banget urung maring ono maning nggih kowe. Kaya wingi ya Mbak Citra yen tebu muning dene ora tindak-tindak maring ngene kaya kangen ya kapan-kapan to kaya kowe lah. Ngesuk Mbak Desi sing ngesuk tanggal loro arep tindak maring alapur balingkat ora Mbak Desi.
0: Kalau nggih kula dados ban serep sih.
2: Wajib nek di sini ku, Bu.
0: Kula insyaallah hadir, Bu. Mangke kepanggih teng mriku nggih, Bu nggih.
1: Nggih, ya. Arep njaluk kapan nyong ngapang apa nggon jenengan?
2: Repot-repot, Bu. Iya, aja kaya kuwi. Aja repot wong.
0: Niki
1: satu tanggap donat ya.
0: Nggih, tapi aja kakek lah Bu mboten kepenak mangke dukane mbari ini gila ajan.
1: Aku. Loh, ya ora jadi kapan-kapan ya.
0: Sumpah, Mbak, donatnya enak banget donat.
2: Tambalane Bumun, masyaallah tanggulane pinter ya.
0: Tanggane.
1: Oh,
0: ponakan.
2: Ponakane oh nggih.
1: Tapi gawene gawe dhewek tapi wong sikis kaya iki ya ora tenggawe dhewek.
0: Nggih.
2: Dari perintah jenengan pun nggih.
1: Iya. Oh, salam kowe nggo Mama Cantika. Nggo kayak Kakang Suwadi, kayak suwe temen, ya moga pok paling sehat ya Kang.
0: Iya, amin. Ibu
1: Sutiyati, Enggo Potini, Mama Wati, Mama Siti KDM, Mama Indes, Mama Ida, Mama Rusti, alhamdulillah, moga-moga kabian rada paling sehat para saranan alangan apa-apa.
0: Amin.
1: Terus kabian rada kena dalam apa sampai kejadiannya kumbang usmara,
0: kumbang usmara,
1: kaki kayak balok, ya sing matel, terus siapa maning Cantika, Ewis Miki kayak Sarmila, ya Allah Sarmila, Mama Reni, Mama Pak I, gua kabian bela,
2: kabian apa ya, nggak kesupen,
1: kowe lagune ya apa bae lah. Kok nganu ati pisan kok ya. Matur nuwun banget ya.
2: Nggih, Bu. Sami-sami.
0: Nggih. Sehat Bu Muningan. Lah kirang burune Bu Muningan rasa apa iso siang siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang. Loh, kepri ben?
3: Halo.
2: Halo.
3: Itu gue lupa pecit mau nih foto.
2: Iya, kaki racun. Ya Allah, nyong kangen pisan.
0: Iya, bar ini urung tau ketemu kaki racun jen. Wongnya ganteng banget. Aslinya ganteng pisan pada pekaro Kang Dasrun.
2: Aslinya kok. Aslinya
3: ganteng jane.
0: Angger Kang Dasrun ke mandan lemu semending. Angger kaki racun ke lancip.
2: Lancip banget. Masih ketemu nanti karo kaki racun.
0: Lu aku kan mari ngomai kaki racun.
2: Dan kau racak-racak kenyong.
0: Lu tenangnya orang ngajak mbak ini ya.
2: Iya lu.
0: Lah mbak ini kan sok sibuk kan esok-esok. Esok-esok jam bolu ngai.
3: Ini kok buat nanu sehat kok
2: mbak. Sehat alhamdulillah ki. Kalau anu nasel pawon tengin gini.
0: Mbak ini anu lagi sombong banget ki. Bayarannya larang kutu anu. Anu kayak.
2: Larang jukun desi lah.
0: Double-double.
2: Lanyo jangan kangkung ngaruh gorengan tempe baby seneng.
0: Ih ki mbak. Peyek kacangnya Nini Radun enaknya pol yakin sumpah.
2: Kau ini disuguhi peyek kacang.
0: Iya digawani Bali tapi Rika orang ketuban ya.
2: Aku nah, orang kelingan karo nyong.
0: Bagi-bagi karo bocah teknik. Enak banget yakin sumpah. Esok-esok maning ya Ki ya maringannya ya Ki.
3: Nggih,
0: nyalo. Lah, enak banget yakin. Sumpah. Sing anu ora nduwe untu beteyeng.
2: Berarti nusa renyah ya. Renyah kemlitik ya.
0: Ki. Halo. Ki kan temane era digital nggih, Ki. Kemudahane apa iki sing dirasakna ge? Mas Iskandar ge.
3: Kemudahane mungkin napa-napa mung zaman gampang ya niki.
0: Nah, ya mana. Ki Mas Iskandar ge, Mas Iski anak kiradun ge.
3: Halo.
0: Kayak anak Mas Iskandar jarinya kayaknya enak banget Ki. Jajal ngomong Mas.
4: Aku isin.
2: Isin om jaluk maning.
3: Isin tuh di gula sih kepanjikan dia yang ganteng malah gula.
0: Apa gandeng Mas Is? Apa kok gandeng Mas?
2: Orang gandeng orang padahal gandeng Rikaka anu Ki.
4: Karismatik.
0: Ya lanjut maning maring era digital apa-apa sih kita yang ya gampang ya. Kepengen peyek dari telepon kaki Radun Ki nyong gawek na peyek kayak gue ya Ki. Terus apa maning?
3: Masalah duit niku adu-aduan nggih butul.
0: Nah,
3: telepon tok.
0: Iya, njaluk ditransferi ta yeng iku ya.
3: Nggih. Mong kare ngati-ati netok niku jaman seniki.
0: Terus
3: anu asalah ngertal-tul-tul niku napa-napa
2: wae. Lah aja ngasih kepleset pokoke.
3: Iya, kira-kira mboten anu nggih dihindari niku.
0: Nah, kakine pinter jane ya.
2: Iya pinter lu. Kudu nih lu. Kena RRI mesti baru pinter-pinter.
0: Iya kok karena pendengar-pendengar RRI Pro kata pinter-pinter banget. Apa maning produser iki lulusan ISI? Wes pokoke.
4: Siapa sih?
0: Kok?
2: Kok kok mantep banget kok
0: ya. Mas Iskandar ki luar biasa banget ki. Ki
3: lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagi celeng mogok.
3: Lagi ini kok celeng mogok mawon.
0: Celeng mogok mawon ya. Lumayan ki 20 menit. Lagu ini
3: Radun
0: Mogok orang anak-anaknya kaya Nini Kartisun
2: aja ngasih Mogok Rika Ki kudu semangat terus
0: iya wingi dene orang melebut tente ini nang topo kan orang muncul oh mulanya sih dene kaki Radun mari ngendi Kang Dasrun juga orang nana suarane gak nen
3: dulep buatan uman kok
0: walah padahal radio pengen ngasih loro ya Ki
3: radio sih
2: anu Desi pilih kasih kaya nih ngujari ke orang dilepok kena
0: sumpahnya yang ngarep-arep pisan gitu nih kaki ini tak enceng ya gak nen visi godoknya godong apa kini nang nini nek
3: Niki tengah aku makan anu sapi.
0: Gimulane ninine terkindil-kindil lane kaki Radun iki gandeng banget.
2: Ya Allah.
0: Takon Mas Iskandar sih.
2: Tapi ora sombong yo.
0: Iya lo profile ya kowe, lo profile.
3: Anu mboten di rumah tene iki mbok kotak-kotak.
2: Ora di rumah.
4: Di rumah kaya motor.
0: Ki.
3: Salam.
0: Arep dulit siapa aja akeh-akeh ge gantian Ratu.
3: Iki lho gantian kali kancane.
0: Iya.
3: Ini niku Pak Hatim, Pak Dasar, Pak Juno. Nek bumo ning ama kene iki niku Mama Sandika di pekalan sebati ini kamu undang. Terus Megawati, Mbak Tari sama Pak I, Bu Indah. Terus ngimi terbalo iki idang niki mboten mlebet. Jadi kaki kumbang. Terus ngibu Rusti.
0: Iji.
3: Saya mawon lah.
0: Gih.
3: Gih kange Mbak Desi Mbak ini kali Iskandar nge.
0: Mas Iskandar. Yang
3: mungkin paling sehat.
0: Gih. Amin.
2: Semua tangannya. Amin.
3: Tahun ini aku Radun Mogok.
0: Gih. Oh kamu ngora mau ngora mau diparingi sehat tapi diparingi duit sing akeh.
2: Amin. Ya Allah lagi kau terus dikiriman duit tak kepisan nih gue.
4: Masih dia berapa duit?
0: Lo kan sekarang harus ada uang Mas.
2: Halo, sugeng siang.
5: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisi sampai ya, Des jeng kok jadi pangling ya, suara kaya.
0: Ya Allah, berini kebok melaku-melaku maring sokawera.
2: Cakep.
0: Baline tuku.
2: Tuku apa?
4: Apa sih? Kamu senengnya melabuyur
2: ke lemah. Dilanjutin lah ya, dilanjutin lah.
0: Ya, apa Miki? Nyong pertamanya Miki apa?
2: Laku-laku iso karo wera, baline tuku semangka jereke.
0: Iya, baline tuku semangka.
2: Terus, yuk.
0: Dadi wong kok yang ganen.
4: Nguil.
2: Nguil ayolah
4: yang orang ketemu.
2: Iskandar.
4: Orang ketemu.
2: Kemangsang nang wit, kemangsang nang wit, nguil. Si nang wong pada kupingnya pengang.
5: Udah sih.
2: Kayak ketempelan apa kayak Desi kayak kang kayak kang.
0: Aku baru Mas Iskandar kayak langsung nyong pikiran. Kayak
2: dalam. Kayak diundangi. Dalam ge.
0: Dalam.
2: Alhamdulillah sehat. Kayaknya.
5: Apa?
2: Hah? Kepriwe?
0: Ngarep banget kepengen diapal.
6: kaki suwadi.
0: Yo, iya yang ngerti ke. Jalan-jalan maring Sukawera, baline mampir Purwojati.
5: Terus.
0: Nah, ketemu maning karo penyiar sing paling gembira nang acara RRI. Ya, main banget apa ora gue bantune gue, mandan nguil semending lah.
2: Ya, ya. Orang wilun gesit telah gesit.
0: Rika kepriwe sih mbene ana pulsa apa kepriwe iki, Kang?
2: Nggih. Loh, apa ki suara mlebu Rika?
0: Iya.
2: Sehat alhamdulillah.
5: Kowe sing cowok ganteng banget apa kowe?
2: Mas Iskandar.
0: Ya Mas Iskandar, orang di balik suksesnya acara Mutiara Pagi.
4: Terus, terus, terus.
5: Oh, iya ya. Ya, salam kenal bae kanggo Mas Iskandar.
4: Iya, pada-pada.
5: Ya, geng, kok kapan-kapan kok kena disengi.
0: Nah, aja kapan-kapan sih.
4: Curigane disengi terus kok curigane.
5: Iku ya. Iya, iya, iya, iya.
2: Disengi maring endi kok?
5: Ya, disengi anggar aku nyong dalang telingon kena gona bunda-bunda. Hmm,
2: pinter ke. Aku kendang sing paling gede ke.
0: Lulusan ISI Institut Seni Indonesia.
4: Terus.
0: Yogyakarta.
5: Oh, iya.
0: Hmm, arep es loro.
4: Bagian umba-umba.
0: Arep es loro nang Bandung.
2: Ge kok nabu apa bae tayeng ge Iskandar ge.
4: Oh, iya.
5: Siap. Siap.
0: Kok nabu genderang perang ya tayeng anu tayeng pisan.
2: Nabu mercon lebih pinter maning.
0: Ge, ge kan dalem.
5: Iki jenengan takon anu kepriwe anu.
0: Gue. Siki kan erane era era digital. Iya Rika, engko arep pertanyaan sing didisit ge.
5: Sing disit gue sing suwe kayak gue sing
0: iya Rika deneng suwe temen orang mlebu anu kenang apa? Yeah.
5: Siki kan anu fulsane modele model paketan.
0: Oh.
5: Jadi anane kan paketan nyong golet fulsa sing kiloan kayak tapi langka sing.
0: Oh. Sing grosiran ala ora sing grosiran.
5: Ya langka iku dadi.
0: Hmm.
5: Berarti ngalang ngene sing tekilo sing de, sing tuku pulsa sing de literi di sik langka iki
0: kuwe.
5: Nah, critane wingi naneke Mama Ida kae lho Putasari kemari ngene jujuke pulsa secangkingan.
0: Oh, bunga temen.
2: Dadi Rika teng melu online maning ki.
5: Iya iya dadi wis teng online maning jujuke pulsa nang Mama Ida secangkingan.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, bunga temen Rika.
2: Bisa nggak usah tahu lagi
5: makannya wong bunga.
0: Hmm.
5: Kaki dasarnya lagi bunga cerita terus de anu terus derawin jenengan.
0: Tapi iya, lah tapi ini tenten ini orang orang muncul muncul deneng ya apa orang keduman apa ya?
5: Ya aku kena anu pulsa nih gue pulsa sing kiloan ke langka. Kaki dasar dulu tak kirimi pulsa sing sekilo gue.
0: Oh kayak gue. Iya iya iya. Keki oke, ya. Siki kan zamannya zaman anu ya, apa erane era digital ya, kemudahan apa sih wis Rika rasakna?
5: Kemudahan apa sih nyong rasakna? Ya salah satunya kinyong udah bisa telepon maring RRI.
0: Iya,
2: singketon ya.
5: Ya. Ya jelas anu akeh kemudahane, contohne, ya contohne. Misalnya nyong butuh materi kayak gur garing klik tok wis metu, gue lho. Terusan nyong bisa hubungan karo sapa bae lewat media
0: radio
5: media digital kuwe lah iki lho ya salah satu di antara ini anu akeh ya sing sing nyong tanu sing positif positif tok sing negatif tanyu ora metu
2: aja masih aja jajal
0: soalnya ngeri sekali jajal bukan ketagihan
5: iya bukan ketagihan
2: bukan kepleset kok malah tiba ringkae kok
5: mulane pulsane kuwi nyong pulsa sing seluler bae sing oli kiloan nggih kuwi dadi ora kena ora bisa nyabrang nggih kuwi. Nyong takon karo burine kaya lawas temen kok Bu jenengan tindak pundi sih butuh sumro apa.
0: Amin.
2: Amin tes kaji nembe Bali.
5: Yo kaji yo. Bali aja wae yo kasepen.
2: Kesuwen nang kanan dadak plesir disit.
5: Oh iya ya. Maring kae apa jenenge? Anu kebon
2: anggur ya, kebun kurma.
5: Iya. Kula kuwi sing ngabdi sumet apa kok buri ini?
0: Celeng mogok.
5: Alah, sing mogok-mogok sing banter-banter sing lancar-lantar bae lah.
0: Ya ki nang isor wit kenari gelem.
5: Iya kok nyengkok engko karo buri ini.
0: Ya. Awas bukan kanu disemuti.
2: Disemuti.
5: Kepak orang disemuti paling-paling deplinteng nama Mas Iskandar.
0: Lah gue. Arep dulit apa ora ajak akeh-akeh ngarep dulit.
5: Ya nyong dulite nggo dikasak sepertiga iki.
2: Aja bagi telu apa ya siji bagi telu ya.
5: Karo burine karo
4: buri.
5: Muka-muka lagi pinaringan sehat.
4: Amin.
5: Kaki Rasun, kaki Dasrun. Bunda Santi kan ngerduren. Mama Idah, Mama Indes lan karo kaki kumbang asmara. Go rikane kabehan bayam muga-muga diparingi sehat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iki sih dener celeng mogok apa-apa kuwe.
0: Celeng mogok apa ki tebuk dhisik lawange kaya.
2: Iya, ngono iki jeneng.
4: Pakai temen tamune.
0: Kenapa anggar topokan Banyumasan akeh banget tamune kok Mas Iskandar mulane ge ya daripada kosong melompong Rika jam rolas daripada gabut mendingan topokan
4: pinter ya pinter ya
2: jago
0: jerene kan lah nyum ngapa ya pegawai ini serampung kabeh SKP serajin
4: pinter
2: disebok pokoknya
0: iya pokoknya sugeng siang topokan Banyumasan
3: sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Para artis idola pada muncul kabeh kejan kaki Dasrun
0: nyong pengen cerita karo Mas Iskandar karo Barini nyong pengen terus ketemu karo kaki Dasrun aslinya yang ganteng putih bunder ya gue
2: iya nyong dikirimi fotonya pok nangko
0: oh iya
4: yang orang pamer bang nyong
0: uwis sama mau
3: sayangnya kok
0: sayangnya apa
3: orang jagong jen
2: Lho, Rika kapan jajaran karo Desi jane
0: wingi? Lho, wis wingi jane jajaran ngadeg foto bareng.
3: Kelangan tak jagongane iku bae wis kepenak.
0: Lah, pada pengen nuka lesehan.
2: Malah kepenak lesehan kok.
3: Yang sing ngomongin kuwi anu apa anane kuwi ora tau goro.
0: Ge, pada bae wong nyowen omahe ora ana kursine lesehan, malah kepenak lesehan.
2: Malah ber ya.
0: Iya.
3: Ya iya, kenyong gue Mas Iskandar,
4: gue
3: masih mau Purwokerto gue.
0: Purbalingga.
3: Purbalingga. Iya, tapi nyambut kawinan nengarer.
4: Nggih, nanti samperi Burini sih dan.
2: Kenang gini kita cawel kan mlebet mriki.
3: Betah nengarer.
4: Nah, ya men.
0: Betah kan ora betah kepriwe wong wis PNS ya betah ya, Bu. Iya. Lek ge,
3: kok senajan nyong nyok senajan nyong dadi wong miskin tetep dong anak karo sampean wadah apik.
0: Ya Allah.
2: Ya kudu dong anak sing apik-apik kan kok ben balik kering ngerika dadi apik.
3: Ya iya moga-moga sih ya. Gusti Allah mongko awe imbalan besok tembene.
4: Amin.
2: Amin.
3: Nyong salamake mriki Suwati gue. Suwati gue ngerti kan orang ilmu ngakal sedulur.
2: Kepri ben sih.
3: Kok pusak-pusak kok kilon sih kaya ngapa.
2: Sekarep-karepe lah guling ngomong, si penting bombong.
3: Bentuknya bentuk tulisan masa tekilo, emangnya buku. Ar buku tuh tekilo ya kenapa? Kita yang jawabannya wong nak anora niat. Ini yang salamnya gue mikir sing tok sing nembak ataupun gue wati karo darisa.
2: Bukayu wati.
3: Terus kiai Bu Muninga, Ibu Ning ora keri loro-lorone karo Kang Katim karo Oma. Karo Nini Muniasi kiai sini sama Katon karo. Tipin juga karo Kang Nur Hadi kiai sini karang luas.
0: Yeah.
3: Mama Ida sini Kutasari, karo sini Mangunjaya, Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu. Terus Bu Sarmila. Aku sakitlah karo Mr. Genjot Pak Kamil.
0: Iya.
3: Ya, kayaknya cukup semula dingin. Kecil tutup sapat jelebok. Kenapa pun nyoba gitu. Ini teh. Cincok. Dasrun dul. Baik.
2: Dasrun.
3: Ya, semuanya nyong medun.
0: Ya,
2: semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si Cimane ngomongin lagu Sugeng Siang.
6: Sugeng siang di sugeng nih.
0: Lah, kayak pas banget Kang Kaki Dasrun langsung pot ini kok.
6: Kita sundul.
0: Lah gue.
2: Lah, nabi di sambat mikir ya temenan.
0: Iya. Pak.
6: Ayo.
0: Sehat mbak?
2: Kayaknya tak sehat ke orang watukan ke.
0: Orang watukan orang meriangan.
6: Baik Dasi, Mbak Rini.
2: Ya.
6: Mbak Desi, Mbak Rini kan beketan yang dibacan.
2: Umpetan lah nyong beba metu.
0: Bersembunyi.
2: Ya.
0: Dibalik.
6: Umpetan lah nyong serambin. Kayak kecoa.
2: Lah kayak tikus bok.
6: Aduh Allah.
0: Pak, sehingga kan era-era digital nge. Kemudian apa sih wis dirasakna nang pot ini selama ini?
6: Gimana?
0: Sehingga kan wis era-era digital. Kemudahan apa?
4: Biasa baik. Biasa baik.
0: Kita yang lagi ada sing nyelilit kinangan. Kemudahan kemudahan apa sing dirasak nanang pot ini apa ge?
6: Yang paling panas tok lah.
0: Hah?
6: Panas.
0: Panas.
6: Panas tetar.
0: Deneng panas. Siki kan erane era digital. Apa-apa ditunjuk-tunjuk pesen lewat online tayeng.
6: Nah, aku tertu ortu on-onan lah.
0: Kenang apa sih?
2: Orang nganggo karo teknologi.
0: Si, oh, sing manual bae kuwi ya.
6: Enak kan manual.
2: Iya.
0: Iya, tapi sing sehari-hari sing dirasakna kan ki dadine pot ini bisa online, bisa telepon,
2: informasi cepet ditulis. Ya,
6: ping WA, telepon enak kan sing manual lah.
0: Iya, benar. Ora
6: neko.
0: Iya.
2: Kayak generasi tua ge dadine.
0: Generasi
2: gue.
0: VOC.
6: Ini.
2: Nah, gue ngerak ngaku mbok generasi ini.
0: Ya.
6: Ya.
0: Lah nyoyo wis pada bae kok. Wis arep menginjak kepala 5. Menginjak kepala 5.
2: Durung cukono.
0: Wis tau ngitu ketek wong sing.
6: Ya menginjak kepala 6.
0: 50 mu enggak.
6: Kepala 6.
0: Oh ya.
2: Wis kepala 6 malah.
6: Aduh batuk kok.
2: Cici banget.
6: Pemain bola ada 11.
0: Cakep.
6: Pemainnya enggak boleh malas. Latihan sholat, latihan sedekah.
2: Terus?
6: Ayo, lanjut.
0: Apa?
6: Hidupmu semakin berkah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
6: Tiba lah ngomong kasih maning.
0: Iya,
2: orang kirim siapa-siapa, wis?
6: Anu, om, pantune kok si Jibai kok.
0: Pantune si Jibai.
2: Mbok arep wis arep medun.
6: Lagunya apa baik lagunya?
0: Iya, kita celeng mogok, racun mogok. Nangis sorwet kenari.
6: Apa celengnya mogok? Celengnya siapa kasih mogok?
0: Celengnya kaki radun.
6: Kau kisah tiki dah serundul.
0: Iya gue.
6: Ya wis lah dia gue kepian beri ya.
0: Inji.
6: Terima kasih kaki dah serundul. Mau disenggol. Kari jawab tapi bontot.
0: Okay.
6: Ya semoga kepian beri ya. Bentuk lah dorah sepatu yang pendek sih ya. Diri ini.
2: Ya.
6: Es bonbon. Boleh sih.
2: Yuhi.
6: Wis. Karena si siapa kesini jantan bisa pas suara gede.
2: Apa?
4: Hah? Siapa?
6: Lah gue.
0: Masih siapa standar dari jantan.
2: Standar gede. Ngerti.
4: Kayak ayam boy.
2: Iya kok.
6: Ya kan suara beda banget kok.
2: Lu sih kan. Wow. Menggelegar ketone wong gede.
0: Wongnya ya. Nek pengen ngerti wong iki gede dhuwur ganteng irunge bangi.
4: Aja dikurang-kurang karismatik.
0: Karismatik.
6: Okay. Terus dewa.
0: Terus duwe mobil.
4: Papat.
0: Halo.
6: Dewa ya.
0: Dewa 19. Gede dewa.
6: Iya. Tapi penting ada dewa rengku.
0: Apa gue?
2: Gede dewa rengkaku.
0: Justru sing.
4: Mbak Desi. Ya. Karena
6: berakhir ini Mbak Desi. Maksar tadi.
4: Skandar.
6: Cuma paripurno.
0: Amin. Ya.
6: Gue filmnya mau ke seputar.
0: Yeay. Terima kasih matur. Thank you. Ngopot ini.
2: Ya di caleg mogok des lah.
0: Iya, untuk uncali ya Mas Ora. Ber caleg mogok ya nangis sorbit kenari hati-hati gue makayur ini karo kaki.
2: Iya,
0: mukti semuti gue.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Jangan kayak yang kesel temen.
1: Aku kagak guyu masih kesel.
0: Iya, kimiki kok jangan Mas Iskandar.
1: Energinya terkuras.
0: Maning kok jam siji kenyong maca berita. Mengko lanjut maning mengko hahihi nang acara prodang.
1: Ora sang resulah. Kegawane kok kono ya kuwet
0: tok. Iya, guyu-guyu dibayar negara, uli gaji pokok, uli uang makan, uli tunjangan kinerja.
1: Bersyukur alhamdulillah.
0: Kurang apa maning, nganen kurang apa maning gue, Mbak?
1: Kurang syukure.
0: Kurang syukure. Nah, gue. Ki ngomong-ngomong era digital Mbak Rini yong tadi kepengen ngerti nek versi nek Mbak Rini kemudahan apa sih mesti rasakna nang Mbak Rini?
1: Aduh jan setahun Mbak Rini nyong reteng semau.
0: Lah ya yo maksud reteng semau.
1: Ya akeh banget lah nyong ngudene juga nganggo teknologi kayak gue kan.
0: Wis. Terus pengen menunjukkan juga, nek Mbak Rini gue wong pinter.
1: Ya ora nyong yo ora kayak gue maksude. Wong memang
0: ya lanjut lagi terus kok kenapa?
1: Arep banding.
0: Lah ya ora ge ya pancen mbok ngedit mixing ujar-ujare ki mbar ini pegaweane ge lur.
1: Gampang kabeh wong tejeng. Lah terus ki HP nang apa? Tejeng golet informasi jendelane ki Kang HP ora sik ora kurang buku tok sekang HP juga bisa akeh lebih luas malah.
0: Nah gue nek Mbak Cynthia apa ge? Kemudahannya apa ge? Sing dirasakna ge?
1: Versi solo.
0: Bingung orang tanya ngomong apa? Nek Mas Is, kemudahan apa Mas?
2: Apa ya?
0: Ya apa kemudahan Rika dengan adanya era digital?
2: Ya bisa ngoding apa baik gitu nanti. Nah, kan posisi neng apa baik?
0: Nang di papan. Sing penting ana laptop ana HP gue ya.
2: Nah internet.
0: Internet. Bener banget.
2: Tapi nek wis langka internet atau listrik mati gue.
0: Lah, gue kepriwe
2: solusine.
0: Ketergantungan
1: wong siki ya.
0: Tapi apa arep ana pemusnahane ya gue?
1: Ya bisa baik.
2: Ulah nek kudu belajar kentrong maning buri.
1: Kue ciri-ciri nek wis arep kiamat, tanda-tanda kiamat ciri.
0: Ngeri banget.
2: Tontonane kaya gue siki.
0: Wis akhir.
1: Aku wis tua, kudu pikir maring ana.
2: Siki nek arep ana ruangane burine, areng ana mesti tontonane lagi gue ki hidayah-hidayah.
0: Ya Allah. Abang-abang kancane penyuluh-penyuluh agama, santapan rohani Islam.
1: Genah kok. Betul kaya
0: gue. Minder banget pokoknya.
1: Wong wis tua ibaratnya nyong umure nang dunya kan anu wis lebih sedikit nih bangun dari kapada kok.
2: Nek lagi aku tua,
0: aku tua. Walah Gusti, pancen ya sing jenengane era digital. Tapi manik balik manik anggar dimanfaat nang go hal sing positif ya insya Allah menebar manfaat.
1: Akeh banget manfaatnya, iya.
0: Ciki kayak gie, jerene kan anu anggar dewek rajin sedekah subuh. Wisora perlu alasan warna-warna lewat m-banking tayeng anggar arep nyumbang apa arep sodako kayak gue ya.
1: Masjid ngendi transfer apa yayasan ngendi panti asuhan ngendi mbok bisa
0: ora ana
1: alasan sing penting keikhlasane dhewek
0: iya sing penting keikhlasane dhewek iku lur ya
1: sing angel kan ikhlase
0: pokoke sing penting moga-moga Bu erane kaya apa ya kudu sing tetep eling karo Gusti Allah ya makayu rene akhirate kudu kon kudu dipikir versine Ustazah Haja Rini Rustianto, Masya Allah.
1: Ngomongnya kunci sepo yakin.
0: Oke, anu pamitan apa ya Mbak Kayu?
1: Pamit kayak orang anak singar lebih maning wis.
0: Ya orang anak kayaknya
1: mengko
0: disimpan mengko nggak acara prodangdut soalnya kan nyong jam sih jikar macam berita. Wis siapa bani nang wong TMB. Mbak Desi aja kesuwen ya we. Iya. Oke. Kayak lagu terakhir ya. Ih deneng tapi nggak disit kangen banget karo Mama Luna karo Mas Bardisun ya. Lawas pisan Mas Permana Mas Gendro sama maning Mama Hanum. Mama sama maning Mama Fai Mbak Mines Mama Siti nang Purbalingga. Weh, jangan mengko ketemu maning.
1: Sampai bayar bener-bener.
0: Iya, mengko melebu bayar nang acara prodangdut adalah kita. Kayak lagu terakhir, kayak harap anu cowet-cowetan apa pengantin anyar.
1: Cowet-cowetan bayar lah, nyewis beberapa pengantin anyar.
0: Iya.
1: Selama soalnya pengantin lama.
0: Kayak sih harus jadi pengantin sebelah yang baru ini.
1: Oh iya, bang Solo kayak ya.
0: Bang Solo. Ya wis, jilara dulu. Lila.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 21 Juli 2026. Diangkat dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Regenerasi petani menjadi tantangan penting bagi keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Banyumas. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman mendorong generasi muda terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern dan penguatan jiwa kewirausahaan demi mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Menuanya usia petani di Indonesia menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan sektor pertanian, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Untuk menjawab persoalan tersebut, generasi muda perlu didorong menjadi pelaku utama pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan jiwa kewirausahaan. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unsud, Hafid Fauzi mengatakan, berkurangnya jumlah petani usia produktif harus diimbangi dengan hadirnya generasi muda sebagai penerus sektor pertanian. Menurutnya, perubahan karakter generasi milenial dan Gen Z perlu direspon dengan pendekatan yang sesuai perkembangan zaman.
2: Dan kalau tadi tidak bisa di lakukan regenerasi dengan baik, ya ini menurut saya akan menjadi ancaman, ya, karena bagaimanapun pangan ini akan menjadi kebutuhan dasar semua manusia, yang itu saya kira tidak hanya saat ini, tapi itu dari dulu, bahkan mungkin nanti sampai berakhirnya kehidupan di dunia.
1: Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta usaha. Fakultas Pertanian Unsud telah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi. Melalui pengenalan kecerdasan buatan atau AI, drone, hingga teknologi pertanian modern lainnya. Ia menambahkan, regenerasi petani memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kampus berperan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan sarana, dunia usaha menjadi mitra pengembangan, serta keluarga dan masyarakat perlu mengubah stigma negatif terhadap profesi petani. Hafid optimis, masa depan pertanian Indonesia akan semakin kuat apabila regenerasi petani berhasil diwujudkan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi oleh generasi muda akan meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Sofia Almas melaporkan.
0: Ya, pendengar, generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Pemanfaatan inovasi serta media digital dinilai dapat membuka peluang baru sekaligus meningkatkan minat anak muda untuk mengembangkan sektor pertanian. Berikut laporan Aisyah Nanda.
3: Peran generasi muda dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Melalui semangat berinovasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan mampu menghadirkan wajah baru pertanian yang lebih modern, produktif, dan memiliki daya saing. Menurut Rangga Setiawan, petani muda cabai, ketertarikannya menekuni dunia pertanian berawal dari banyaknya konten di media sosial yang menampilkan sisi menarik sektor pertanian, mulai dari budaya, hingga berbagai komoditas yang memiliki prospek bisnis menjanjikan. Berbekal ketertarikan tersebut, ia memilih fokus membudidayakan cabai rawit dan menilai komoditas tersebut memiliki peluang usaha yang cukup besar. Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital turut membuka peluang baru bagi sektor pertanian, tidak hanya sebagai sarana memperoleh informasi saja, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan untuk memperluas jaringan, komunitas, serta memasarkan hasil pertanian.
4: Berkembangnya media sosial tentu banyak sekali influencer atau konten-konten yang menampilkan tentang sisi-sisi menarik di pertanian, ya, terutama budidaya-budidaya, komoditas-komoditas yang memiliki peluang-peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Salah satunya kan saya fokus di cabai rawit, ya. Nah, dari situ saya agak tertarik, kemudian saya mencoba, ternyata memang peluangnya cukup menarik dan cukup besar gitu loh untuk dijadikan bisnis gitu kan.
5: Kalau saya rasa sekarang platform media sosial, konten-konten banyak sekali memberikan edukasi, ya. Itu saya rasa cukup bagus dan positif bagi kami, memang generasi-generasi muda, anak muda, yang itu menjadi salah satu alternatif, ya, kita untuk belajar dan mengenal tentang pertanian. Dan sekali lagi banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan, ya, dari hasil-hasil petani-petani influencer yang memiliki konten-konten yang mengedukasi pertanian, yang juga memiliki motivasi untuk berhasil mereka gitu.
3: Sektor pertanian masih memiliki prospek yang baik untuk terus dikembangkan di masa mendatang. Dengan dukungan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi berbagai pihak, pertanian diharapkan semakin mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus menjadi sektor yang berdaya saing dan berkelanjutan. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Ya, pendengar, di tengah meningkatnya usia para petani, minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai masih perlu ditingkatkan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pentingnya regenerasi petani dan keterlibatan anak muda di sektor pertanian? Mari kita dengarkan berikut ini.
6: Jadi, menurut saya, regenerasi petani di Indonesia sudah cukup memprihatinkan dikarenakan banyak petani-petani sekarang di Indonesia yang umurnya sudah lansia atau sudah tua, dan anak-anak muda zaman sekarang itu lebih memilih bekerja di sektor industri dan perkantoran, mungkin karena prospeknya untuk ke depan lebih baik, padahal tidak seperti itu. Dari sektor pertanian juga memiliki keunggulan dan peluang yang lebih besar. Karena bertani itu tidak selalu tentang menanam tanaman di lahan, tapi juga dapat dikembangkan dengan teknologi, bisnis, dan juga inovasi. Mungkin hanya karena perbedaan sudut pandang dari generasi muda pada sektor pertanian yang bekerja di lahan-lahan, padahal tidak. Jadi menurut saya sebaiknya diubah dari segi sudut pandang dari generasi muda agar juga dapat melakukan kegiatan bertani untuk menggantikan orang-orang yang sudah lansia. Jadi menurut saya untuk generasi muda semoga dapat diubah dari sudut pandang, karena dari sektor pertanian juga memiliki peluang yang sangat besar, karena masyarakat juga membutuhkan makanan dari hasil pertanian.
7: Menurut saya sendiri, regenerasi petani di Indonesia ini memang menjadi salah satu tantangan yang besar, karena petani yang sudah berusia lanjut sementara minat anak muda itu masih tergolong rendah. Padahal sekarang pertanian ini sudah berkembang dengan teknologi seperti hidroponik, greenhouse, sensor, hingga drone yang membuat proses budidaya itu lebih efisien. Karena itu saya yakin generasi muda bisa menjadi penerus sektor pertanian, asalkan jika diberi kesempatan, dukungan, dan akses terhadap teknologi.
0: Ya, pendengar, generasi petani di Kabupaten Banyumas hingga kini masih menjadi tantangan. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mencatat jumlah petani dari kalangan milenial baru mencapai sekitar 5-10% dari total petani yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmobuwono dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan, Vinta.
8: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono STMM, dan akan membahas mengenai petani menua di Banyumas. Pak Arief, izin Pak, gimana sih Pak gambaran kondisi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Pak, kalau dari Din Pertan sendiri Pak?
9: Ya, jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat, ya. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu, untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
8: Oke, lalu Pak sebenarnya apa sih Pak yang memfaktori atau menyebabkan minat generasi muda sendiri untuk menjadi petani itu masih rendah Pak untuk saat ini Pak?
9: Jadi gaya petani muda atau pemuda sekarang itu kan nggak mau kotor, ya kan? Nggak mau capek, ya kan? Setiap hari harus pegang HP, ya kan? Istilahnya sebenarnya teknologi lah, ya kan? Kemudian secara perekonomian itu mungkin kurang mendukung. Karena mungkin kalah dengan gaya kerja kantoran, gaya kerja pabrik, ya kan? Jadi memang secara ekonomi, kalau di pertanian itu kan memang ada sebuah resiko. Ya, jadi memang kurang menarik. Di samping itu juga sekarang kan luasan lahan pertanian makin menyempit karena banyak perumahan. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir mungkin karena memang kita harus sering berkolaborasi dan memberikan program yang nyata.
8: Ya Pak, tadi kan Bapak bilang ada program-program dari kolaborasi ya Pak ya. Nah itu program-program apa saja sih Pak yang telah dijalankan Inpertan sendiri untuk menarik minat generasi muda terjun ke sektor pertanian itu sendiri?
9: Nah, jadi memang program kolaborasi atau inkubasi ini memang merupakan program seperti magang petani muda. Ya kan? Jadi memang karena ketakutan terhadap kegagalan ya, maka kita perlu membuat petani muda itu nyaman, ya, bahwa bertani itu menyenangkan, ya kan, kemudian menguntungkan, tidak kotor, ya kan, dan tentu saja itu bisa dipantau di HP, ya kan,
8: iya, Pak.
9: Jadi pekerjaannya nggak capek tapi menghasilkan, nah gitu, sehingga selain dengan program inkubasi, maka teknologi dan pendampingan itu menjadi sangat penting. Nah itu kita kolaborasi, kalau di kita itu sudah ada program Muda Tani. Kemudian ada Takara Merdaya, ya kan? Taruna Karya Mandiri Menuju Kecamatan Sejahtera.
8: Oh.
9: Itu sudah program yang kemarin sudah di launching tahun 2025. Kemudian 2026 nanti kita akan bergandengan lagi dengan BI, dengan Basnas, dengan perbankan, dengan perguruan tinggi, ya. Kita coba untuk namanya ada program Chili Goes to School. Ya. Kita coba kan masukkan itu supaya pemahaman dan praktek mereka itu tidak gampang, tidak ragu-ragu untuk masuk ke dunia pertanian.
8: Oke, terakhir Pak, apa harapan dan pesan dari Dinpertan sendiri nih Pak, untuk generasi muda agar tidak ragu memilih pertanian sebagai profesi yang menjanjikan untuk masa depan?
9: Ah, baik. Agar petani muda tidak ragu, maka kita bisa membuat pertanian itu menjadi pertanian yang menyenangkan. Ya kan? Tidak capek, tidak kotor, ya kan? Bermain dengan teknologi, ya kan? Kemudian semuanya itu by data. Nah, sekarang kan nggak keren kalau kita nggak ngobrol berapa hasil kamu, ya kan? Nah semuanya itu harus ada datanya. Nah data itu bisa dicatat semua dengan IoT, ya kan? Sehingga itu menyenangkan bagi para petani muda. Harapan kita semangat bahwa kita akan terus melakukan pendampingan sampai generasi muda merasa yakin bahwa petani pertanian itu menjadi sektor yang memiliki daya saing dengan sektor lainnya.
8: Oke, siap. Terima kasih Pak Arief atas acara bersama RRI.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para investor memperkuat industri susu nasional guna mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan di Kabupaten Brebes. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
10: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat industri susu nasional melalui penanaman modal di sektor persusuan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan susu menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan PT Global Dairy Bersama di Kabupaten Brebes pada Selasa 20 Juli 2026. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau sekitar 20% dari produksi susu nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional saat ini masih didominasi impor yang mencapai sekitar 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru di sektor persusuan agar kapasitas produksi dalam negeri dapat meningkat secara bertahap.
11: Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas.
10: Sementara itu, CEO Saporia Group, Ihsan Mulia Putri, menjelaskan pengembangan industri persusuan tersebut juga akan melibatkan masyarakat melalui pola kemitraan. Kerjasama itu mencakup penyediaan pakan hijau, pengemukan sapi, hingga pemberdayaan ternak sapi perah di sekitar lokasi investasi.
12: Akan ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah penyediaan pakan hijau. Kami butuh sekitar 2.000 hektar untuk tanah tebon jagung yang akan digunakan sebagai pakan sapi dengan cara kemitraan dengan petani rakyat. Yang kedua, pengemukan pedet jantan. Pedet-pedet jantan akan kami kerjasamakan dengan petani rakyat untuk pengemukan. Yang ketiga adalah program dengan peternak susu sapi perah.
10: Melalui investasi tersebut, pemerintah berharap produksi susu nasional dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kemitraan dengan peternak lokal. Kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung target swasembada susu serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produksi susu. Dari Kabupaten Brebes, Sanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, kendala administrasi kependudukan menjadi salah satu penyebab puluhan sekolah di Banyumas kekurangan murid baru. Masalah tersebut menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dan berikut kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
13: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Banyumas akan menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan. Evaluasi dilakukan menyusul masih adanya puluhan sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru meski seluruh tahapan penerimaan telah selesai. Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas sekaligus Ketua Panitia SPMB SD dan SMP Wahyu Adi Fibrianto mengatakan hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan SPMB tahun depan. Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih banyak calon peserta didik yang terkendala administrasi kependudukan, seperti belum memiliki KTP atau Kartu Keluarga Banyumas. Selain itu, jalur mutasi juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena banyak orang tua yang tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa surat penugasan dari tempat kerja.
14: Yang kekurangan pendaftar itu ada 8 SMP, kemudian yang di SD ada 61 SD. Banyak warga masyarakat kita yang tidak tertib administrasi, terutama kependudukan. Jadi di wilayah kota, terutama di wilayah kota itu, ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki KK atau penduduk Banyumas. Jadi syarat pendaftaran online itu harus memiliki KK atau KTP Banyumas. Itu juga menjadi masukan buat kami, bagaimana karena wajar Dikdas adalah 9 tahun, harapannya sebelum masuk SD yang mereka sudah kita punya solusi aktif lah, apa yang seandainya orang luar yang bukan ini bisa mendaftar di sekolah di sini.
13: Wahyu menegaskan sistem pendaftaran secara daring bukan menjadi penyebab masih adanya sekolah yang kekurangan murid. Menurutnya sistem tersebut justru mempermudah proses seleksi karena pemeringkatan dilakukan secara otomatis dan lebih transparan. Namun pihaknya mengakui sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait mekanisme pendaftaran dan pembuatan akun SPMB online.
14: Cumaan kita kan uji coba. Ke beberapa sekolah yang memang muridnya banyak sangat bersyukur dengan menggunakan online ini karena secara sistem mereka akan meranking sendiri. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwa beberapa sekolah itu juga penyampaian kepada warga masyarakat sekitar juga tidak terlalu maksimal. Ini menjadi evaluasi kami juga di Dinas Pendidikan, apakah informasi yang kita sampaikan tidak sampai atau masyarakat terlalu acuh. Banyak juga kalau sekarang berarti menunjukkan literasi digital di Kabupaten Banyumas juga tidak terlalu baik juga nilainya.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memastikan seluruh masukan dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan SPMB tahun ini akan menjadi bahan perbaikan agar proses penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang dapat lebih optimal. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar Unsut menggandeng Kaldera Indonesia untuk menyiapkan talenta muda yang siap kerja dan profesional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
15: Di tengah tuntutan kerja yang semakin kompetitif, Universitas Jenderal Sudirman Unsut Purwokerto memperkuat upaya menyiapkan lulusan yang siap memasuki industri melalui program pengembangan karir C10S atau Career Intense Sessions. Program hasil kolaborasi bersama Kaldera Indonesia ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Program ini menghadirkan 10 sesi pembelajaran yang disusun secara sistematif, mulai dari self-discovery, pengembangan karakter, profesional mindset, komunikasi profesional, pemahaman industri, hingga simulasi proses rekrutmen. Berbeda dengan pelatihan karir pada umumnya yang berlangsung singkat, C10S mengedepankan proses pembelajaran berkelanjutan agar peserta memiliki kesiapan yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Manajemen Kaldera Indonesia Yudi Cahyadipura menjelaskan, materi yang diberikan disusun berdasarkan kebutuhan nyata perusahaan terhadap talenta muda. Menurutnya, banyak lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang baik, namun belum terbiasa membangun personal branding, memahami budaya kerja, maupun merancang perjalanan karir secara terencana.
16: Jadi di kelas ini memang kami belajar mengenai cara-cara atau tips trik untuk melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, ataupun merintis usaha seperti apa, dan kita juga datangkan expert di bidangnya.
15: Salah satu keunggulan program ini adalah keterlibatan langsung para praktisi dan pemimpin industri sebagai narasumber. Pada sesi Industrial Knowledge, peserta memperoleh wawasan mengenai transformasi digital dan kebutuhan kompetensi masa depan dari Direktur Teknologi dan Media Baru LPPR RI Muhammad Sujai, serta praktisi dari industri telekomunikasi yang membagikan pengalaman mengenai tantangan dunia kerja. Pada kegiatan tersebut, Muhammad Sujai membagikan pengalaman serta kiat menghadapi dunia kerja kepada para mahasiswa agar lebih siap bersaing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurut Sujai, program C10S dirancang sebagai bootcamp intensif untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan saat memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dinilai bermanfaat pada pengembangan karir bagi mahasiswa dan lulusan baru.
17: Harapannya kita bisa membantu adik-adik ini untuk lebih mudah memasuki dunia kerja karena memang tidak ada pelatihannya, gitu ya. Jadi kita coba memberikan sharing pengalaman, bentuknya adalah model bootcamp, pelatihan yang intensif dengan pihak Unsut ini. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, kita bisa membantu adik-adik untuk lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.
15: Untuk menjaga kualitas pembelajaran, setiap batch hanya diikuti 30 peserta. Pada penyelenggaraan tahun ini, program dibuka dalam 2 batch yang mayoritas diikuti mahasiswa tingkat akhir Universitas Jenderal Sudirman. Hasil awal dari program ini menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Saat rangkaian pembelajaran baru berjalan sekitar 50%, sebanyak 20% peserta telah lolos ke berbagai tahapan seleksi kerja, sementara 10% peserta telah diterima bekerja. Yanuar Adi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, Festival Banyumas Kota Lama tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya Banyumas, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM. Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan festival yang menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya. Berikut kita dengarkan laporan Artika Sari.
18: Festival Banyumas Kota Lama menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya Banyumas. Selain menghadirkan hiburan, festival ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya lokal sekaligus memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Stevi, mengaku datang ke Festival Banyumas Kota Lama karena tertarik dengan berbagai kegiatan budaya yang ditampilkan. Menurutnya, budaya Banyumas perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tetap dikenal dan dilestarikan.
19: Daya tarik utama budayanya sih, kebudayaannya, karena Banyumas ini kan menonjolkan budaya banget. Nah, daya tariknya itu kita memperkenalkan budaya-budaya ini ke generasi generasi yang sekarang.
18: Steffi menilai prosesi Ruwat Sukerta menjadi salah satu rangkaian acara yang paling menarik perhatian selama festival berlangsung. Ia juga berharap penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama dapat dipromosikan secara lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang datang dan turut menyaksikan kekayaan budaya Banyumas. Di sisi lain, penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Salah seorang pedagang, Fitri mengaku telah berjualan sejak hari pertama festival digelar. Ia menyebut meningkatnya jumlah pengunjung sejak hari kedua turut mendongkrak pendapatannya.
20: Alhamdulillah ya, mempengaruhi banget pendapatannya. Cuma pas pembukaan, mungkin karena belum ini baru pembukaan jadinya kan agak sepi, tapi mulai dari kemarin ini ramai.
18: Fitri berharap penyelenggaraan Festival Banyumas Kota Lama berikutnya dapat memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya dengan penataan tenda yang lebih rapi dan seragam sehingga kawasan festival terlihat semakin tertata. Antusiasme pengunjung serta meningkatnya pendapatan pelaku UMKM menunjukkan Festival Banyumas Kota Lama tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Banyumas, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
0: Artika Sari melaporkan. Pendengar NPCI Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
21: NPCI Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan atlet pelajar disabilitas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Bendara NPCI Banyumas Lukman Rais mengatakan saat ini proses pendaftaran masih berlangsung. Banyumas diproyeksikan mengirimkan sekitar 10 hingga 15 atlet untuk berlaga pada 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
22: Banyumas insya Allah kita pasti akan turut serta dengan mengirimkan atlet terbaik disabilitas yang kami punya. Kalau untuk tahun ini, kemarin kita sudah mulai mendata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 atlet yang akan kita kirimkan ke PEPARPEDA. Karena cabang olahraganya hanya 4 yang dipertandingkan, yaitu para atletik, para renang, para bulu tangkis, dan para tenis meja.
21: Lukman menjelaskan PEPARPEDA merupakan ajang olahraga khusus bagi pelajar penyandang disabilitas yang menjadi pasangan dari Pekan Olahraga Daerah atau POPDA. Berbeda dengan olahraga pelajar umum, klasifikasi pertandingan pada PEPARPEDA didasarkan pada jenis dan tingkat disabilitas atlet, bukan jenjang pendidikan. Menurutnya NPCI Banyumas tidak memasang target peringkat maupun jumlah medali. Fokus utama adalah memberikan kesempatan bagi atlet disabilitas untuk mengembangkan bakat sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Pada PEPARPEDA 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil finish di peringkat ke-9 dengan raihan 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Meski optimis, Lukman mengakui proses regenerasi atlet masih menjadi tantangan. Sejumlah atlet berprestasi telah lulus sekolah sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta. Selain itu, jarak domisili atlet yang tersebar di berbagai wilayah Banyumas serta keterbatasan ekonomi sebagian keluarga juga menjadi kendala dalam pembinaan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar sekian Warta Siang edisi Selasa 21 Juli 2026, Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakerto di Instagram @rri_purwakerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Kota Yasa, tidak lupa mampir ke rumahnya Rini. Ketemu lagi bareng sama saya di Pro Dangdut nya RRI, asik. Gimana kabarnya nih pendengar di siang hari ini? Ya, siang hari ini sepertinya langit begitu cerah, tetapi memang walaupun cerah ada awan-awan mendungnya. Pun begitu dengan kehidupan ini ya, tidak selamanya mulus, warnanya tidak hitam, ada merah, kuning, hijau. Bayangkan kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu warna, pasti akan sangat membosankan. Nah, ngomong-ngomong soal warna, saya pengen tahu nih apa sih warna favorit pendengar Pro Dangdut. Nah, ini dia ya. Kalau Mbak Desi, warna kesukaannya apa? Oh, kalau aku sukanya warna merah. Kok bisa warna merah? Iya, karena menurut saya merah adalah simbol dari keberanian, simbol dari kekuatan. Ya, jadi walaupun perempuan, kita harus punya kekuatan yang luar biasa ya, karena kita harus memiliki semua elemen unsur yang ada di muka bumi ini. Kalau pendengar sendiri yang jadi warna favoritnya apa sih? Yuk, di Pro Dangdut kali ini, sebelum salam-salam ataupun juga sebelum request lagu-lagu yang sudah disiapkan, harus wajib jawab dulu. Jadi warna favoritnya itu apa sih? Nah, itu dia ya.

0: Kelangan kue aku oleh Ical Prasmaran.
1: Waduh waduh, asik asik. Kita pemanasan dulu ya, bareng sama Lavora featuring Rati SD tamu undangan. Berarti tutup jodohnya ya Lur, ya udahlah ya. Yang belum ketemu jodohnya di tahun 2026, tenang ya. Esiana waktune rong ibu nemelikur tesi tangerange tekan Desember mengko ya Lur ya. Asik asik.
0: Bisa percaya.
1: Ho, ah, ho, eh.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanca nih, Darboy Gang Fauzi Haidi ya. Pokoknya aku bakal temenin pendengar setia Prodangdut sampai jam 3 sore aja ya. Kita balik lagi ke pertanyaan. Karena dari tadi saya melihat berbagai warna kehidupan ya yang bisa saya lihat siang hari ini. Di seberang jalan ada pohon beringin, daun-daun berwarna hijau, kemudian ada mobil berseliweran warna merah, abu-abu, hitam, putih, kemudian ada helm warnanya biru, ada bang ojol pakai jaket hijau, kemudian ada tukang pos yang warnanya orange begitu ya. Jadi saya kepikiran nih, pendengar Prodangdut, apa sih warna favorit? Nah, kalau kebetulan saya suka banget warna merah. Kenapa merah? Karena merah ini identik dengan keberanian, dengan kekuatan. Ya artinya walaupun kita perempuan ya harus kuat begitu ya, gak boleh lemah. Malah justru kalau dipikir-pikir, perempuan adalah makhluk yang paling kuat ya. Coba bayangkan perempuan dengan kodratnya melahirkan, mengandung ya, melahirkan, menyusui. Wah, itu benar-benar tiada banding ya. Kemudian apalagi siklus datang bulan yang kadang setiap sebulan sekali itu perutnya mules-mules, nyeri dan lain sebagainya. Bayangkan kalau laki-laki kena datang bulan gimana gitu ya. Oke, baik, yuk 6-3-2-3-3-6 atau di 0-8-11-2-5-4-0-9-11 untuk pendengar yang ingin berkomentar. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang juga Prodangdut dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam Mang Herdi. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah Damang.
0: Alhamdulillah Mang. Kalau ditanya nih warna favoritnya apa?
1: Aku sih di dalam keadaan panas-panas begini ya, kalau senang warna itu hitam.
0: Wah, warna hitam, kenapa tuh?
1: Warna hitam itu istilah menandakan kalau kita berpakaian hitam gitu kan, adem gitu.
0: Oh, hitam malah justru adem, kesannya adem ya?
1: Adem ya, kalau terang-terang begini. Gitu. Jadi rasanya adem. Aku cuman dua macamnya yang suka warna itu.
0: Hitam dan
1: hitam
0: apa?
1: Sama merah hati.
0: Oh, sama merah ya. Pokoknya kalau aku mah yang penting merah.
1: Iya. Ya gitu aja.
0: Oke, baik Mang. Mang Herdi mau bagi salam buat siapa?
1: Lagu apa yang udah disediakan?
0: Ini lagu apa yang udah disediakan? Sebentar, ada ini nih.
1: Jangan
0: tinggalkan aku. Ini ada sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada
1: nggak
0: mau. Oke. Oh ini rintihan hidup mau nggak? Oh Tuhan. Oke.
1: Rintihan hidup itu sama dengan merana ya.
0: Kayak mengeluh sih.
1: Keadaan diri gitu ya.
0: Salamnya
1: pertama buat Mbak Desi ya.
0: Yuk.
1: Berserta staf kru Radio RRI Purwokerto, salam sejahtera ya.
0: Ya.
1: Buat Mbak Darisa juga sehat selalu, selamat siang.
0: Okay.
1: Ya. Ibu Muninga, Ibu Yanti, Ibu Ida juga ya. Terus Ibu Mama Reni juga, Putri Tasikmalaya juga, Radun Dasrun juga ya, Mana Herman juga, Mbak Wati juga ya. Terus buat Bindro juga ya. Pak Amin, Pak Jamal juga ya. Buat siapa tuh, Dewi Harnum juga ya. Terus buat Mama Indes. Terus Basis KDM juga ya. Mengkesa juga, Mbak Minas juga. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Desi, terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Buat Mang Herdi. Di belakangnya Mang Herdi ada siapa? Selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: Bu Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar warnanya merah, kalau melati warnanya putih. Daripada kita marah-marah, mendingan ayo gabung
2: di sini
0: bareng penyiar yang penuh dengan kasih. Asik.
2: Yakin dong.
0: Ngarang banget takin ya. Kang, kayaknya orang takon warna favoritnya Ki Dalang Suwadi apa?
2: Yang warna favoritnya hijau, Bu Desi.
0: Hijau, alasannya kenapa hijau?
2: Alasannya kan hijau kan dipandang kayak anu sejuk kayak gitu,
0: Yang
2: kan seneng kesejukan nih gitu.
0: Kesejukanmu ku tunggu. Oh, sejen ya.
2: Yang kemudian ini kan kotak sing maling gon sing maling ngisor pinasan, ngisor katian nih.
0: Lah, kok semutok orang nang kono langgar semutoknya bebek.
2: Yo orang gak gula ya langkah semut.
0: Lo kan aku sudah manis.
2: Oke, gue ya.
0: Berarti lebih suka warna hijau, lebih adem, lebih asri mungkin ya.
2: Iya benar. Karena yang agar panas-panas ya, yang dalam warna hijau kan katanya sejuk kayak gitu.
0: Oke.
2: Iya. Panas-panas dalamnya warna abang katanya kayong
0: lo gitu. Kan tambah panas aja nih.
2: Iya. Tapi kan ini moga-moga panasnya anu nang cuaca tokoran nang api kayak gue.
0: Panas-panasnya sengenge kui kang iti awak iki kang arep bagi salamnya gak sapa.
2: Ini lagunya apa kok?
0: Ya lagu nih Rintian Hidup Sakit Gigi Madiun Ngawi Ropang Rondo Panguripan arep sing ndi kowe?
2: Lho jan. Madiun Ngawi pe kowe lah.
0: Terminal Madiun Ngawi.
2: Waduh temen maring Madiun Ngawi yo Terminal Purwokerto pe ana yo. Iki anu gendhe sing lagu Terminal anu Purwokerto Lempang anak orang gue.
0: Orang anak urung anak kok.
2: Hei gue ya, nanti kita kenal gue. Ya nyong salamnya spesial nggak Budesi Desi, Negang Siaran. Kadang-kadang tuh ngomong kadang-kadang penting gue bunga-bunga gue popong-popong ya Budesi.
0: Iya.
2: Nah, maksud apapun deh gue, penting kan tinggung nggak kenal tinggung hijau kan nanti tambah bunga.
0: Betul.
2: Anak kaki dasar ngaki ratun, kaki kumbang asmara, terus anu Mama Ida, Burusti, Mama Siva, anak Mama Indes, Bunda Santi kan ngeri durin. Spesialnya nggak Mbah Markarom, Mbah Selamat kue neng sawangan kepaten. Rusdianto karo Mama Adik. Kaki kumbang asmara sing lagi ndowo.
0: Ih.
2: Mate pulis ah.
0: Ki kan kumbang kedepak-depak ya.
2: Ane lagi ndowo, ae lagi ndowo, rada pulsa ora.
0: Iya. Oke.
2: Udah sih.
0: Dalam.
2: Kok enggak kaki kumbang munggah anu ngomong anu ae baterainya lopet ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Kang, apa rek kan baterainya lopet?
3: Mayar mati lampu.
0: Mati lampu ya sayang.
3: Desi selalu kan tiga mati lampu mbak Desi.
0: Oh.
3: Terus ke priwe. Lemuk bisa beli bumbok.
0: Iya.
3: Anak ditakut nawaran yang serang krem.
0: Oh, kena apa artinya apa?
3: Krem kan kalem wonge.
0: Orang
3: kemelitakan ya lo, bang. Oh. Karena apa nih? Panasan kemelitak, bang. Kayak gue sing tuh mampu miki.
0: Oh, gue kemelitak lo, kak.
3: Oh, iya. Tahu apa mana nih? Kelal karo Mama Adela ya sih. Kayak lagunya apa gue?
0: Lagunya gue apa Madiun Ngawi, Rintan Hidup, Rondo Panguripan.
3: Namun sing di jurnal makarja apa kayak mau?
0: Rintian Hidup.
3: Rintan itu pun berhenti lah.
0: Kan mengeluh.
3: Lebih baik gue lah.
0: Hah?
3: Jangan sakit gigi anak minggi.
0: Anak-anak.
3: Sakit gigi baik gue ya kena lah.
0: Ya, oke. Salam.
3: Salam yang Mama Cantika, terus juga buat Kiratun, kita Serun. Terus juga buat Mama Ade, Mama Siva, Mama Ida, Bu MM.
0: Ya.
3: Terus juga buat semuanya aja lah.
0: Oke.
3: Pat Badasi metugas ya.
0: Yes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita mau rintian hidup dulu ya. Bareng sama Vanilla Charisma. Yang mau gabung sabar. Nanti aku buka lagi di 6326322336 ya. Atau di 0811 254 0911 monggo.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: badut, badutnya warna-warni. Ada aku di Prodangdut yang selalu setia menemani. Uy. Selamat siang untuk Mbak Maria yang ada di Cilacap. Ya, di Cilacap mana nih Cilacapnya? Mbak Desi, kalau aku lebih suka warna kuning ya. Kalau kuning itu kayaknya ini apa jenengannya, ceria. Aku kan orangnya ceria ya. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Mbak Diun ngawenya di ontel nanti ya, Mbak. Oke, baik. Ditunggu aja nanti ya. Yuk. Di belakangnya Mbak Maria yang mau gabung silakan 632336 atau di 0811 2540911 ya. Ada Mister Genjot, ayo make kok teneng malahan nenarep tepukak tetampani tepukak lawange malah kabur ke priwerika jancane jan PHP pisan. Silakan yang mau bergabung ya di 632336 atau di 0811 2540911 ya. Oh iya, ini ternyata ada Mama Ida nih. Tadi mau gabung ya. Udah yuk aku telpon balik aja buat Mama Ida. Selamat siang buat Mama Ida ya. Ya ini siang-siang enaknya ngapain nih? Ya, yang pasti cuacanya memang sangat panas ya, tetapi kita memang harus menjaga kesehatan kita ya. Jangan mentang-mentang panas jadinya ini apa namanya? Kepengennya ngombene sing es, sing adem-adem lah, mengko malah jadi watuk pilek. Sugeng siang Mama halo. Ida. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Sugeng siang. Prodangdut
0: dan tetangga kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat walafiat ini Mama Ida. Aku mau tanya nih Mama Ida, warna favoritnya apa sih Ma?
1: Aku sukanya warna pink.
0: Waduh, pink ya. Unyu-unyu, seger, cantik, cakep, manja.
1: Ada cinta juga.
0: Ya pantesan ini profilnya jilbabnya warnanya pink.
1: Iya betul. Anak-anak waktu kecil-kecil ya aku sering beli baju pink-pink.
0: Anaknya cewek-cewek ya.
1: Iya. Kalau ya satu pink, satu ungu.
0: Oke. Yang satu pink, satu ungu. Oke deh. Jadi alasannya adalah karena kelihatannya seger gitu ya, Mama Ida ya.
1: Tanda cinta juga loh.
0: Tanda cinta juga. Ih, so sweet banget.
1: Iya. Mbak Desi itu tanda berani loh ya.
0: Kenapa?
1: Mbak Desi kan sukanya merah, berarti berani, pede.
0: Iya, biar tidak di anggap lemah. Nah, itu saya paling enggak suka kalau saya dianggap lemah. Jadi kan perempuan kan harus kuat ya. Perempuan harus kuat, harus semangat dan kadang itu tersugesti dari apa yang kita pakai. Nah, kebetulan motorku juga warnanya merah. Jam tangan juga ada yang warna merah. Baju juga harus ada yang warna merah. Itu kayak semacam ini apa namanya? Energi positif. Iya. Yeah.
1: Gitu. Berarti nanti kalau beli kado warna merah ya.
0: Aduh, jangan repot-repot. Mama Ida mau bagi salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya kopi paste aja dari Kang Hedi sama Kang Kang Suwedi.
0: Oke, kopi paste ya.
1: Iya. Nambahin ya buat tetanggaku ya, selamat mendengarkan juga gitu. Mbak Desi sehat-sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Ya. Ya. Yaudah, lagunya ngikut aja.
0: Lagunya mengikut aja. Oke, nanti aku pilihin ya Mama Ida ya. Oke, terima kasih buat Mama Ida. Sehat selalu. Yuk, di belakang Mama Ida yuk. Di 632336 atau di 0811 2540911. Mister Genjot. Kenang apa sih, Ge? Walah, Jan. Tabrakan karo Mama Reni, Ge. Aku bingung. Mbak Desi, terbuka lawangi. Iya, kita buka lawangi. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah?
2: Adalah kita.
0: Yee! Jalan-jalan maring Madiun. Baline numpak kereta.
2: Ayo pada maring stasiun. Mau ketemu karo kaki racun numpak.
0: Eh, cara nyambung.
2: Nyambung ibu.
0: Jalan-jalan maring Madiun, baline numpak kereta, dinek ya ketemu karo Kaki Radun sing selalu mempesona. Uhuy.
2: Setia.
0: Iya. Yeah. Apa Rika setia?
2: Doang yang punya dia pun enggak pendidikan lebih lah.
0: Doang iya benar-benar banget. Iya iya.
2: Setia wit kemien.
0: Awit kemien. Awit awit bujang apa awit cilik malah?
2: Awit cilik.
0: Wah, awit. Jajal tek tes. Jajal tek tes. Acarane ganu dong zaman Erika SD kelas loro apa jajal?
2: Kalau dia nu gemien gini, anu pun mandan kelas. Kaya.
0: Akhirnya
2: niku anu nggak tegakkan di akhirnya awit SD ini seneng
0: radio. Radio ya wis sing paling berkesan acara RRI Purwokerto sing paling lawas apa acara judul acara?
2: Paling lawas banget niku sing paling gula senengi jane kita zaman dulu niku ketoprak.
0: Oh ketoprak.
2: Ketoprak zaman ini ketalungan. Jadi Bu Endang nih kan.
0: Ya, Bu Endang. Ane kae apa jenengane? Anu ujarku Mira Minggu Gembira utuk.
2: Nang sana.
0: Hmm.
2: Se macam-macam se niki niki. Niku iki produk tu.
0: Topokan.
2: Topokan Ruang Rindu. Niku iki. Oh kaya wong acara radio ya acarane ya main-main kabeh ta tunggu badhe sih.
0: Iya.
2: Mboten sing mboten main.
0: Main kabeh paning RRI Purwokerto kae kowe ya, Ki.
2: Nggih. Nggih mangke nggih Bu Ida niku. Mau madan kelalen kok ngaten nang Ibu.
0: Lah.
2: Terus engko Pak Hedi, Pak Putri. Terus Mbak Usti. Minas Atin, terus kaki kumbang mau panen lu kasih ni
0: macam ni. Yes, mau ke?
2: Apa ni? Mister Palo dan berarti Mama Santika. Terus kita maling macam ni lah. Oh pak ini.
0: Ya.
2: Eh mak, oh Mama Ade kalau Pak Kristianto. Lagune apa macam ni?
0: Lagune ge, akeh banget sih wis disusun ge nama Diun Ngawi, anak Ropang, anak Kelana, anak Klebus, anak Ceritan Hati, wis.
2: Ceritan Hati sih, sing Klebus Mawon iku lah.
0: Klebus Mawon.
2: Klebus.
0: Klebus kan guyon maton.
2: Klebus Mawon iku, Klebus lho. Klebus cilik kaki ne ya Klebus iki padha sih.
0: Iya.
2: Nggih kata nani Mbak Desi.
0: Inji.
2: Mbak Desi, matur nuwun paling sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun ugi nggih.
2: Matur nuwun asalamualaikum.
0: Kaki Radun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mama Siva, selamat siang Mama Siva.
3: Siang Mbak Desi, dangdut adalah kita.
0: Iya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mama Siva gimana kabarnya?
3: Baru sembuh sakit Mbak.
0: Aduh kasihan amat. Kasihan amat. Iya kasihan. Tapi alhamdulillah udah sembuh ya. Mama Siva sakit apa nih kalau boleh tahu?
3: Ya biasa nih pusing panas.
0: Oh kayaknya ini ya cuaca. Sakit cuaca ya.
3: Iya semuanya satu keluarga gantian.
0: Oke deh. Moga-moga diparingi sehat waras selamat ya Mama ya.
3: Amin.
0: Amin. Mama, kalau ditanya warna favoritnya apa nih?
3: Aku warnanya sukanya biru sama ungu, Mbak.
0: Wih, biru sama ungu. Kenapa tuh? Kenapa suka dengan dua warna itu?
3: Ya, kalau dipakai cerah aja seperti langit.
0: Oke. Seperti langit biru ya.
3: Ya, seperti langit biru. Tentang itu apa? Air laut kalau lihat yang biru-biru di mata.
0: Oke.
3: Mbak Desi sehat nok Mbak?
0: Alhamdulillah sehat waras selamat. Jadi lebih suka warna-warna itu ya Mah ya?
3: Iya ungu, biru, biru dongker.
0: Oke deh. Ya,
3: hanya buat semuanya aja Mbak. Itu kan banyak banget.
0: Yes, oke.
3: Okay. Lagunya yang ngikut aja kasihan yang di belakang.
0: Ya, yeah. Oke. Okay.
3: bertugas ya Mbak Desi, sehat selalu.
0: Sama-sama. Terima kasih juga buat Mama Siva. Ya, yuk di belakang Mama Siva silakan. 32336 ya. Atau di 0811-2540-911. Ini Mama Reni sama Mister Genjot rebutan nih, aku bingung nih. Nah kan kalau partesan gini gak bisa nerima telpon. Angel sekali ya. 632336 atau di 0811-2540-911. Aduh gimana sih Mister Genjot, coba ya aku telpon balik aja. Halo selamat siang Mister Genjot.
4: Tandu ada lagi.
0: Iya apa kabar?
4: Baik, kurang fit cuman tapi relax.
0: Dong,
4: tapi alhamdulillah masih bisa aktivitas.
0: Alhamdulillah masih bisa menjahit ya.
4: Masih alhamdulillah.
0: Oke, memang lagi
4: buru-buru.
0: Oh, lagi diburu-buru karena ini ya anak sekolah ya. Oke deh. Baik, Mister Genjot, kalau ditanya warna favoritnya apa nih?
4: Kalau saya pribadi hijau nang Mbak Desi.
0: Kenapa alasannya kenapa?
4: Hijau alasannya melambangkan kesuburan dan sejuk di hati gitu aja.
0: Oke, berarti melambangkan kesuburan, kemakmuran gitu ya.
4: Ya, kesejukan ya. Jadi nyaman di beladeng.
0: Oh, alhamdulillah jadi ini orang panas ya kalau hijau ya.
4: Iya.
0: Oke. Mau bagi salamnya buat siapa?
4: Tunggu tadi mungkin Mbak Bu Siva Pak ya, Mama
0: Reni, Siva ya,
4: Mama Indes,
0: Mama
4: Cantik, Kak Burusti, Maida, terus Potini, Bu Sarmila,
0: okay. Mama
4: Rusti, Pak Radun, Pak Dasrun, Dalang Suwati, Bapak Kelukman, Mister Baloran, Pak Pamin. Kami baik ya Mbak Desi. Lagunya melungetan Majun Ngawi.
0: Oke. Iya.
4: Tanggung manifestasi, metukas saja.
0: Siap.
4: Oke, anak pantun gue terakhir.
0: Ya.
4: Maring sawah, ngarasiput.
0: Yes.
4: Si kile keplasat kecemplung kalen.
0: Belasi teman.
4: Pantun cocok acara pondandut.
0: Iya.
4: Kanggo batir singa di pada liren.
0: Oke, cocok.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak burine. Mister Genjot, saya buka lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut, adalah kita.
0: Loh, Tanduk Maning melasi kancane, Ki.
2: Aku udah dari cerita kau nih, anu ini ku favorit.
0: Iya, gue dari lu, dari kaki ratu orang jawab, oh nyurung takon lagi, nyurup takon, Rika warna favoritnya apa?
2: Udah sampai kali, Mbak Dari senangnya sing merah.
0: Yeay, berarti kita memang sehati ya.
2: Putih terus celana panjang senangnya ya sing hitam sama coklat.
0: Wih sing gelap-gelap ya. Tapi nyong arep takon kenang apa kaki radun seneng warna merah. Nek nyong kan karena nyong wong wadon, oh tidak mau terlihat lemah ya. Walaupun perempuan harus kuat, perkasa dan tahan banting.
2: Kayaknya nih warna merah nih tiang jalan nih kayaknya tambang ganteng.
0: Iya
2: coklat.
0: Ya, mulane wingi dong pas anu foto bareng kae nang ninine dijukut nak kaos warna abang ya Ki.
2: Nggih.
0: Lah Rika ora duwe HP sing Rika HP-ne sing teng dikirimi foto ora sing kowe kan tak kirimi fotone.
2: Angger niku angger fotone sih telune nggih kate setunggal ewang niku.
0: Oh, lah ya ngene nyong dine nomere Rika tok telepon nanut-nanut malah nyong kesasar maring ngene Mas Gendro nggih. Mas Gendro moga-moga lagi midangetaken nggih Mas Gendro nggih.
2: Anu sing fotone nek sing gak ada niku.
0: Nggih. Iya. Ya esok kapan maning nyong tek dolan ngono aja kelalen digawek nang rempeyek kacang ya Ki.
2: Sing penting ampun bisa dengerin. Ini mungkin buat tadi kebiran yang mereka wali.
0: Nah ya, aku dunia kejutan ya.
2: Iya, lewat Niko, lewat Muri.
0: Oh iya, lewat Muri. Nah, kalau lewat udara Ki, nyongar bareng dengan Rika ya gue ya. Pengen pada ngerti kabe.
2: Karena ini gue buatan seneng pamer-pamer, canda yang buatan wonten.
0: Nah, mau kan tadi umay dikai, dikeruduk umay kaki ratun, yang jalan lagi gawe rempeyek.
2: badhe sing terus ya mung niku biyane mawon nek kaya niki rombak rapet.
0: Lah pada ba kinyong ya kaya kuwe pada bae ki jare-jare. Lah kuwe Rika nyong pada bae malah amban umae ngoleh kaki ratun kok temenan.
2: Tapi badhe si cita kan setunggal sing teng mereka wonten sing teng mereka wonten kaya
0: gitu. Ya Allah amin apa nyong katon banget wong sugi ya ki ya amin. Padahal
2: pejabat kayaknya ikut dalamnya tuh budi-budi wonten.
0: Ya Allah amin. Tapi kan nyong udah pejabat, nyong penjahat, penyiar pujaan hati. Penyiar pujaan hati.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Nambah salam sini nggih, Mbak. Makasih mulih Pak Kasrun.
0: Injih.
2: Mitas Ganjar Pak Pamin. Nggih, ngaten malam Mbak Desi.
0: Nggih.
2: Ngampun tenan sedulur niki mindo lah.
0: Ya.
2: Sing tetangane favorit.
0: Iya iya iya ya, wis ditakoni favorit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang mrene Kang Kiratun Sugeng siang.
5: Halo, halo,
0: halo.
5: Halo. Halo juga.
0: Ih, Sermila. Sermila. Gimana kabarnya halo, Ibu? Halo. Lanjut, lanjut, halo. Lanjut.
5: Gimana kabarnya, Mang Ayu? Ayu kabar yang tiga.
0: Ya, alhamdulillah. Sehat.
5: Sehat. Bisa ngobrol karobong silakap.
0: Uhuy.
5: Apa temannya Mbak Desi?
0: Apa warna favoritnya Mama Syarmila?
5: Anu, aku senengnya mana kuning, kuning sing apa kuning apa kayak kuning sing kuning. Kunir sing enom kan mandan gerangnya gitu.
0: Oh iya iya iya iya. Untuk kuning tua.
5: Kepengen ada semua peng kuning kuning kan cerah.
0: Iya iya iya. Berarti nek anu kuning ge apa ya? Lebih seger gue apa mah?
5: Iya. Karena ada yang anu apa ge? Karena ini cuma bisa min ukai sing cer kuning kau ingin cereng. Laguna apa kuning yang kuning kelana apa anak kelana nih?
0: Iya kelana anak.
5: Mama
0: Irama.
5: Oh iya kulonyong. Salam ya Mbak Desi ya.
0: Yeah.
5: Eh, salam ke Mbak Desi keluarga yang di rumah rombong-rombong pada sehat semuanya. Ayahnya, bundanya, keluarganya pokoknya sehat semua. Misalnya buat tadi Pak Kasrun, Pak Kasrun. Terusan Mama Ida, terus Bu Murina,
0: Inje,
5: terusane Mama Cantika, Mama Aceh, Pak Rusianto, Mama Luna,
0: Inje,
5: Mister Genjot, Mister Balu, Mister Kumbang Asmara,
0: siap,
5: Mama Indes,
0: Agi,
5: Ines, singo kabarnya pelah,
0: okay. Siap.
5: Kabarnya baik ya Mbak Desi, ngayu banget romo-romo sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, sabar dulu nih ya. Saya mau meng-calling ini Mas Kumbang Asmara. Mana ini Mas Kumbang Asmara, yuk dijunjung ke. Mas. Mas opo kowe lali karo sumpah janjimu. Gue, wis sekol beke Kang, malah ora dijunjung nang Rika, si kepriwen. Gue, kenan wakeh banget ya. Sugeng siang, bro dangdut.
6: Siang.
0: Loh, kayak kenok ben mutung.
6: Nyungas melebomu, arpora melebom maneh. Nyungas kurtak untuk apa rado, RR apa rado, kira tuntok.
0: Loh ya, ora kenan balapan. Anggar sing telpon gue kan orang ngerti siapa bayi sing gue lagi. Mikir Rika melebu, Mama Reni terus Mister Genjot gue bener-bener ora teyeng nampak siji-siji. Karena tabrakan. Wis iki. Siki wis mlebu iki. Nyong tok takon, Rika warna favorite apa?
6: Nyong wis mau ngomong warna ireng.
0: Deneng kenang apa alesane?
6: Ireng kalem.
0: Wih, mulane siki dadi kalem banget. Ki Mas Undang Rizky juga lagi nggo kaos ireng.
6: Undang Rizky ireng kok.
0: Iya ireng, wonge ireng enggak usah ireng.
6: Kalau saya ireng kan mlebu mau dadar para mlebu maning kira atuh mlebu maning yang takon apa ada nak RR ngono ada era tuh tok ente mah harus ngeliane maksud e
0: nyok. Iya ora.
6: Ngerti.
0: Iya, wong mikir kaki radun kan ana urung ditakoni dadi mlebu maning ya Kang ya. Oke. Okay.
6: Takodu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi. Semoga saya selalu. Salami buat semua aja ya, buat Mama Reni. Terima kasih Mbak Desi, selamat, salam kenal ya. Lagunya Ikut Aja Warna Favorit Ungu. Salami buat semua dan salam kenal dari Pak Pepeng Ahmad Yani Purwakarta. Oke, Pak Pepeng Ahmad Yani ya. Kita, aku sering banget lewat Ahmad Yani Purwakarta karena bolak-balik kantor, kampus, kantor, kampus, kantor, kampus, begitu aja terus ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi yang gemoy, murah senyum. Salamnya buat semua aja ya. Kang Dasrun gimana kabarnya? Udah berapa kali gak ngonongol? Udah nongol tadi ya Pak Anto ya. Selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah baik Mbak Desiku, cantikku, gemoyku.
0: Oke, siap Mama.
7: Salam.
0: Kalau ditanya,
7: tanya apa?
0: Warna favorit. Nah,
7: warna favorit aku yang jelas merah dan warna pink.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Kenapa tuh?
7: Pokoknya entah kenapa dari kecil saya suka warna merah. Kalau merah itu ketonya ngejreng. Pede banget loh pakai baju merah atau warna pink.
0: Tapi mulanya gitu warnanya merah pink ya jilbabnya ya.
7: Lah, warna favorit.
0: Oh. Kudung
7: kan dengan tapi senengnya ya sing kue-kue, bay.
0: Sing kue-kue, bay ya.
7: Iya, akhirnya sejepulnya ya itu.
0: Alasannya kenapa sih? Kayaknya sesuai dengan ini ya. Ceria gitu.
7: Nah iya, warna itu kan warna-warna yang ceria, warna-warna happy.
0: Oke deh, Mama. Ya sinyalnya delap-delap banget sih. Sinyalnya delap-delap pisan. Gue foto deh diurusi disit. Mau nangis goyer-goyer kayak wingin nane.
7: Online gue serik petik.
0: Mak, gue sarap dulit siapa kagian?
7: Ya gue dulit Mbak Desi lah. Sini aja pisan.
0: Terima kaci.
7: Terus dari kumbang lah. Aku mau setelah protes lah. Tapi...
0: Iya.
7: Wong nanu online sapa begia, ora begia yo teng munggah. Kowe kok kan tekan atu. Mama Luna, Siti yes. Ade, Mama Dede, Ma Ade, Kang Suwati. Mama Ida, Ma Ida, terus Bu Sarmila.
0: Iya,
8: Pak. Ya Allah,
0: putune. Putune. Putune.
7: Terus ngoleh Gina spesial ke lagu. Lagune sing diputer apa?
0: Lagune sing diputer ge, Klebus Madiun Ngawi Ropang. Jeritan Hati Kelana.
7: Madiun Ngawi baen lah.
0: Madiun Ngawi oke, okay. Yuk.
7: Iya,
0: salamnya. Ya lah, sinyale ge. Yu, sama-sama. Yang untuk lirik di sit abane kawit mau ngorong-ngorong bae jan. Sese pegel nggih. Mas undang Rizky wis teka nggih, wis tandane yang kudu siap-siap bali. Acak lalen diabsene ya Ki. Asik. Serr.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Iya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara soal warna, itu lagi-lagi kembali kepada masing-masing ya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna hitam, atau saya sendiri suka warna merah, pasti ada maksudnya ya. Yang jelas kadang hobi atau warna itu bisa mempengaruhi semangat diri. Nah, ya, kalau saya mengatakan warna merah adalah warna yang berani. Jadi saya ketularan berani, ketularan kuatnya, terafirmasi positif. Kalau bahasa psikologisnya seperti itu, afirmasi positif. Keren banget ya, Jen. Oke, 632336 silakan untuk yang mau gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai, apa kabar Bapak yang ada di Lampung? Aku lupa namanya.
1: Sama Bapak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Oh kan, Pak Ilham gimana kabarnya Pak Ilham? Ih, lama banget gak jumpa ya.
1: Iya juga ya, karena cuaca juga ini. Terus di sini Mbak.
0: Cuacanya gimana?
1: Ah ya beginilah Pak, panas.
0: Panas gitu nge. Oke.
1: Iya Mbak.
0: Oke.
1: Panas mana? Kayaknya gersang banget ini.
0: Iya, tapi udaranya dingin cuman panas ya.
1: Iya, udaranya tadi panas.
0: Oke, kalau gitu Pak Ilham, kalau ditanya nih warna favoritnya apa, Pak Ilham mau jawab apa?
1: Oh, biru pelangi, Mbak.
0: Oh, ya. Warna biru. Kenapa tuh? Ada apa dengan ya, warna suka biru? Ya, gitu. Kenapa?
1: Suka aja warna biru.
0: Oh, ya. Oke.
1: Biru pelangi tapi Mbak gitu.
0: Biru pelangi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bapak mau bagi salam buat siapa?
1: Buat yang sudah masuk sudah banyak ya Mbak ya.
0: Sudah banyak sekali.
1: Ada Mama Ines, ya ada juga Mama Ida, Pak Dasrun.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Mr. Balo, Mas Ferdi. Pokoknya dibuat semuanya aja Mbak, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, Mbak Desi selamat bertugas.
0: Yes.
1: Sehat selalu Mbak.
0: Amin, terima kasih Pak Ilham. Saya selalu juga ya untuk Pak Ilham di Sumatera Selatan ya. Oke, baik yuk di belakangnya Pak Ilham, silakan buat yang mau gabung di 0811 540 911 atau di 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, mati. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mama Rusti, gimana kabarnya?
2: Sehat Mbak.
0: Oke. Sehat ya?
2: Ya alhamdulillah Mbak, sehat Mbak.
0: Iya alhamdulillah. Lagi kati sen ujarku asene tek pateni malah nang kiki turu penem maning engganen.
2: Dak sore ben lagi makan atis de aseni ya wis
0: tambah. Iya. Lagi dene suarane dene mandan pindung.
2: Oh, layak Mbak, urung mari-mari ki. Nah, iya, aku, iya. Ini seminggu malah ya.
0: Wis minum apa tapa urung?
2: Besar kang pos kesiang apa? Nah iya kok awet. Biasanya ngeranu pilek.
0: Iya kok kisah awet.
2: Wis mendingan iya.
0: Wis mendingan ya.
2: Mendingan alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Magnet ditakoni warna favorit Rika arep semaur apa?
2: Oh, favorit apa kelambi apa apa?
0: Ya, iya warna pokoke.
2: Ya pokoke warna. Mau nyowanu sing akeh kelambine ijo-ijo ya nopo favorite nyung jan ijo dadi.
0: Oh iya, lho lah kenang apa dening warnane ijo kabeh?
2: Ya menganu kae sih kami seragam muslimat ya nu.
0: Oh iya. Muslimat.
2: Sebenarnya seragamnya ijo. Iya ke. Iya lagunya ada simba singap teputer Mbak.
0: Nah iya lagunya Ceritan Hati Kelana I Love You Mama Mantu terus Obati Rinduku.
2: Oh, kayaknya nyiapke jeritan hati baik.
0: Jeritan hati sing lagi katisen ya.
2: Iya, nyok ora katis nyong lagi rawat.
0: Oh, nyong lagi katisen koe nganen ki lajan.
2: Masih temen ya Allah. Enggak wa jaket, Bo.
0: Lah ora kok ngundi lala ora jaketan.
2: Ya Allah. Dalam maning rambut.
0: Iya, dalam maning pamitan ge.
2: Ya wis salamnya nggo kabeh bae lah mau saya wae nek bakal panas sing mlebu maning.
0: Oke.
2: Okay. Ya semangatnya sing sehat-sehat ya gede kakati sing kotis rampung mari.
0: Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Wis kaya kabeh ya Mbak, matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rusti. Yuk di belakangnya Mama Rusti. Monggo. Aku kok kangen banget ya ada Bu Yanti. Lawas banget enggak jumpa nih Bu Yanti. Ibu Mun. Terus siapa lagi? Ada Oma di Cilongok. Ada Mama Luna, Mas Bardisun. Selamat siang semuanya. Semoga pada sehat, warna selamat ya. Apapun warna favoritnya, semoga warna kesukaan itu bisa memberi satu dampak yang positif ya. Bisa membuat kita lebih ceria dan bersemangat lagi tentunya ya. Saya mau nyapa dulu nih ya. Ada Mas Alex di Pabuaran. Mbak Desi, kalau aku suka warna putih. Karena kalau warna putih itu kayak bersih, terang gitu ya. Buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sukses. Saya selalu amin, matur nuwun buat Mas Alex. Di belakangnya ada Ibu Jumirah di Purbalingga. Mbak Desi, kalau aku lebih suka warna merah sama kayak Mbak Desi. Walaupun perempuan, kutu wani, kutu kuat, kutu semangat ya. Oke, terima kasih Ibu Jumirah. Kalau ngomong Purbalingga jadi ingat Mas Hermani sama Mbak Mines. Apa kabarnya? Semoga pada sehat, warna selamat ya. Kalau gitu, ini dia saya hadirkan ada Mirnawati, judulnya Jeritan Hati, sekaligus juga aku pamitan ya. Matur thank you buat semuanya yang udah gabung, udah setia di sepanjang Purwokerto siang. Jaga kesehatan, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky untuk edisi hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026 ya. Ini akan menghadirkan spesial dialog kentongan di kesempatan sore hari ini. Hadir ya melalui saluran Zoom Meeting dari BMKG Stasiun Tunggulolong Cilacap. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda nantinya bisa bergabung bersama kami. Anda bertanya atau mungkin menyampaikan hal apapun, monggo ya, boleh mendengar, boleh bergabung bersama kami di line telepon 632336 atau lewat telepon WhatsApp, voice note juga boleh, pesan singkat juga bisa ya di 0811-254-0911. Anda juga bisa bergabung untuk bisa melihat secara audiovisual di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Di sana Anda juga bisa bergabung untuk memberikan tanggapan melalui live chat YouTube channel RRI Purwokerto. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini tentunya kita akan berbincang bersama dengan salah satu petugas BMKG Stasiun Tunggulolong Cilacap dengan mengangkat tema Radar Cuaca SBN Cilacap. Ya, ini sebenarnya secanggih apa gitu ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, perubahan cuaca yang terjadi dengan cepat ini membuat informasi prakirawan cuaca yang akurat semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari nelayan yang akan melaut, kemudian petani yang menentukan waktu tanam, hingga masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Semuanya bergantung pada informasi cuaca yang tepat dan juga cepat. Untuk mendukung layanan tersebut, BMKG terus memperkuat sistem pemantauan cuaca melalui pemanfaatan teknologi radar cuaca. Salah satunya adalah Radar Cuaca SBN Cilacap yang menjadi salah satu perangkat penting dalam memantau pertumbuhan awan hujan, intensitas curah hujan, hingga potensi adanya cuaca ekstrim di wilayah Cilacap dan juga sekitarnya termasuk Banyumas Raya. Lantas, bagaimana cara kerja Radar Cuaca SBN? Seberapa luas jangkauan pemantauannya? Mengapa kemudian teknologi tersebut dinilai lebih andal dalam mendeteksi cuaca ekstrim? Dan bagaimana data dari radar tersebut ini bisa dimanfaatkan oleh BMKG untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat? Semua kita akan bahas sore hari ini pendengar dalam spesial dialog kentongan bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kita melalui saluran Zoom Meeting sore hari ini. Ada beliau, Bapak Adnan Dendi Mardika, Eskom MSI, selaku Ketua Tim Analisa dan Prakirawan BMKG Stasiun Tunggulolong Cilacap. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Kiki.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini, Mas Adnan? Bagaimana? Ya, halo. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Mas Adnan? Baik ya?
1: Ya, baik Mas Kiki.
0: Alhamdulillah. Ini semoga pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan kita sore hari juga dalam keadaan sehat dan juga semangat terus. Mas Adnan, ini kita ngomongin ada satu ya yang kemudian hadir, Radar Cuaca SBN di stasiun BMKG, Stasiun Tunggulolong Cilacap gitu ya. Tadi saya juga sempat membaca, Mas Adnan, ada satu artikel, ini langsung dari bmkg.co.id ya, dimana judulnya ini BMKG operasikan Radar Cuaca SBN di Cilacap untuk melindungi nelayan dan juga pesisir selatan Jawa ya. Tadi juga saya udah baca, tapi kalau misalkan dari Mas Adnannya langsung nih ya, selaku Ketua Tim Analisa dan juga Perakirawan BMKG Cilacap, sebenarnya apa yang kemudian dimaksud dengan Radar Cuaca SBN ini, Mas Adnan? Dan fungsinya ini mungkin boleh dijelaskan ya dengan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat untuk mendukung layanan BMKG untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Mas Adnan, monggo.
1: Baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi kita harus memahami juga apa itu radar ya. Radar itu alat untuk mengamati cuaca secara jarak jauh. Mungkin yang sederhananya kita analogikan seperti mercusuar begitu. Menembakkan lampu ke beberapa arah. Nah, radar seperti itu juga. Namun yang kita amati adalah atmosfer. Jadi radar itu menembakkan gelombang secara horizontal hingga ke elevasi tertentu, ke ketinggian tertentu untuk melihat kalau SBN itu ada tetesan air yang di atmosfer itu di mana dan seberapa banyak. Nah, keunggulan SBN dibanding tipe yang lain adalah jaraknya yang jauh dibanding tipe lain. Jadi kalau tadi Mas Kiki membaca artikel melindungi nelayan begitu di pesisir selatan Jawa, karena memang radar S-band itu mencapai 400 km yang kita operasikan. Nah, jadi itu pastinya akan memberikan informasi yang lebih akurat bagi masyarakat yang beraktivitas di pesisir seperti nelayan atau mungkin bahkan kapal-kapal besar ya untuk mengangkut batu bara atau mungkin kapal nelayan yang sampai ke samudra begitu, karena cuaca di lautan bisa dilihat dari radar. Contohnya misalkan cuacanya buruk, anginnya kencang, ketinggian ombak di laut pun akan ikut meningkat. Nah, itu informasi yang juga perlu diketahui oleh masyarakat yang beraktivitas di perairan ataupun samudra. Begitu Mas Kiki.
0: Oke, jadi ini tentunya akan memberikan performa lebih Anda lagi gitu ya, dari teman-teman BMKG untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan juga lebih akurat untuk masyarakat, khususnya tadi ya, nelayan, kemudian daerah-daerah pesisir di selatan Pulau Jawa. Tapi kalau misalkan boleh tahu Mas Adnan ya, sebelum ada S-band ini untuk memberikan informasi yang bisa dibilang sama gitu ya, ini menggunakan radar yang seperti apa dan apa kemudian yang membedakan radar-radar sebelumnya gitu ya? Mungkin kayak keunggulan dari radar-radar sebelumnya terhadap radar cuaca S-band yang terbaru ini dari BMKG Cilacap, Mas Adnan.
1: Baik Mas Kiki, sebelumnya belum ada radar ya di Cilacap, itu belum ada radar. Dan sebelumnya kita melakukan pengamatannya menggunakan satelit. Jadi kalau satelit itu kan kita mengamati jarak jauh dari atas ya, secara vertikal. Nah, dengan radar kita mengamati, tambah lagi mengamati secara horizontal. Jadi kalau satelit dari atas, kalau radar dari samping, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan resolusi yang lebih tinggi dan juga kenapa S-band? Tadi S-band itu jaraknya sangat sangat jauh. Jadi kalau misalkan anggap saja kita pakai senter gitu ya. Kita pakai senter, senternya tipe X misalkan, bukan tipe S. Kita nyorot ke pancarkan ke asap, di belakang asap enggak kelihatan. Tapi kalau S-band senternya itu kalau kita senterkan ke asap, di belakang asap masih terlihat. Jadi kalau di samudra kan awan nggak cuma satu atau dua. Jadi kita harus tahu kondisi yang jauh di belakang awan, ada awan lagi, di belakang hujan ada hujan lagi. Nah, S-band itu bisa membaca itu karena kuat gitu, bisa mencapai 400 km. Itu kenapa S-band pertama di Indonesia itu juga diletakkan di Cilacap, salah satunya untuk Samudra Hindia Selatan Jawa, seperti itu Mas Kiki.
0: Jadi ini luar biasa, berarti satu-satunya di Indonesia Mas Adnan, the one and only di Cilacap, atau di daerah lain ada yang sudah pernah menggunakan S-band ini Mas Adnan?
1: Akan diinstal di beberapa tempat lain, tetapi pertama kali dioperasikan di Cilacap.
0: Keren, ini berarti nanti akan menjadi percontohan gitu ya di beberapa wilayah lain yang kemudian tadi Mas Andan bilang ini akan diinstal juga radar-radar yang keren ini gitu ya pendengar ya. Baik, Mas Adnan, ini kan tadi sempat disebutkan juga bahwa sebelumnya ini teman-teman BMKG tidak menggunakan radar untuk kemudian memantau dan lain sebagainya, memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi setelah adanya S-band ini Mas Adnan, apakah sistem satelit ini masih akan digunakan, akan dikombinasikan atau seperti apa, atau mungkin malah ditinggalkan Mas Adnan?
1: Tentu dikombinasikan ya, karena semakin banyak sudut kita melihat cuaca, sudut kita melihat keadaan di bumi gitu, itu akan semakin baik, semakin akurat. Jadi untuk cuaca yang dari atas gitu ya, dari satelit tetap kita gunakan, tetap. Dan untuk radar pun juga untuk melengkapi kekurangan atau keterbatasan dari pengamatan citra satelit. Gitu Mas Kiki.
0: Oke, jadi dikombinasikan gitu ya, jadi antara radar S-band kemudian satelit tadi dikombinasikan untuk kemudian memberikan data yang benar-benar akurat gitu ya, untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mas Adnan, ini saya mewakili pendengar yang kemudian ya orang awam gitu ya Mas Adnan ya. Boleh dijelaskan dengan bahasa yang kemudian bisa dipahami oleh kita semuanya. Bagaimana kemudian cara kerja radar S-band ini gitu, Mas Adnan di BMKG Cilacap, khususnya ini untuk mendeteksi kondisi atmosfer dan juga pembentukan awan hujan. Kayak tadi Mas Adnan bilang, kalau ada awan ini bisa terdeteksi lebih jauh lagi untuk bisa diantisipasi. Ini seperti apa lebih rincinya lagi Mas Adnan?
1: Oke, mungkin kita pakai sedikit analogi nanti ya.
0: Yeah.
1: Jadi radar ini alat yang menembakkan gelombang. Hmm. Kurang lebih kita bayangkan ya senter sajalah gitu. Hmm. Menembakkan gelombang, yang gelombang itu nanti kan akan menabrak objek. Yang ditabrak itu kalau langit kan berarti tetesan air hujan. Awan yang kita lihat itu kan sebetulnya kumpulan tetesan air hujan. Nah, dari gelombang itu ada yang kembali, dan yang kembali itu kita hitung jaraknya berapa dari radar, kemudian kekuatan objek yang ditabrak gelombang itu seberapa kuat, apakah dia tetesan air hujan. Akan berbeda juga jika itu sudah bongkahan es, karena kan ada juga hujan es gitu ya, atau bahkan objek non meteorologis lain, misalkan migrasi burung, misalkan seperti itu. Nah, kita melihatnya dari gelombang yang kembali dari radar itu. Hmm. Nah, kelebihannya S-band adalah atenuasinya itu rendah. Jadi sederhananya kalau gelombang itu menabrak sesuatu, dia masih bisa maju lagi.
0: Hmm, masih bisa nembus lagi gitu ya?
1: Iya, masih bisa nembus, mau scan lagi, ada benda apa lagi itu. Nah, itu kelebihannya S-band. Dan S-band di Cilacap menggunakan sistem dual pole. Dual polarization artinya gelombang yang ditembakkan biasanya kalau radar itu single polar, ditembakkannya secara horizontal saja. Hmm. Sedangkan untuk sistem dual polar, ditembakkannya secara horizontal dan vertikal. Hmm. Jadi kita jadi tahu nih objeknya itu apa. Misalkan kalau air hujan jatuh karena terhambat udara, kan jadi pipih ya. Hmm. Jadi pipih secara horizontal. Oh, ini air hujan. Tapi kalau es, dia agak runcing. Jadi dia akan lebih, bentuknya lebih besar dimensinya di ukuran vertikal. Dengan adanya sistem dual polarisasi, maka kita tahu ini hujan, air, ini es, atau salju, itu bisa kita klasifikasikan. Itu kelebihan dari sistem dual polarization. Jadi sudah S-band dan juga dual polarization yang diinstal di Cilacap.
0: Okay. Jadi perspektif atau mungkin kayak kacamata untuk melihat sesuatu yang mungkin akan terjadi ini, sudut pandangnya jadi semakin banyak gitu ya Mas Adnan ya tadi. Ya satu alat ibaratnya tapi beragam fungsi gitu ya. Mas Adnan, ini tadi kan di awal Mas Adnan kalau gak salah ini menyebutkan jangkauan dari S-band ini mencapai 400 kilo ya Mas Adnan ya.
1: Iya.
0: Nah, ini terkait dengan jangkauan yang fantastis 400 kilo gitu. Boleh dijelaskan lebih rinci terkait dengan statistik yang kemudian didapatkan, wilayah mana saja yang mungkin tercover gitu ya Mas Adnan sama teman-teman BMKG Cilacap dengan hadirnya radar S-band ini ya. Termasuk ini ya Banyumas Raya dan sekitarnya, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi untuk wilayahnya Mas Adnan.
1: Ya, kita membagi beberapa radius ya yang kita amati, 100, 250 kilo, itu 400 kilo. Nah, 100 kilo saja itu sudah mencakup seluruh wilayah Banyumas Raya, wilayah Cilacap dan seterusnya. Contohnya misalkan waktu kemarin sempat hujan di musim kemarau tanggal 21 Juni ya 2026. Hmm. Itu di utara Banyumas. Itu tercover oleh radar, tercover oleh citra satelit juga, tetapi kita bisa melihat bagaimana dinamika terbentuknya hujan dan seterusnya itu dari radar lebih tinggi resolusinya gitu. Jadi di 100 km itu sudah mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hmm. Apalagi 250 km ya.
0: Lebih luas lagi ya.
1: Lebih luas lagi. Cuman radar itu kan menembakannya secara horizontal. Hmm. Sedangkan bumi kita itu kan bulat ya. Hmm. Jadi melengkung. Jadi semakin jauh jarak dari radar, tentu yang dilihat oleh radar semakin tinggi juga. Hmm. Nah, itu juga menjadi tantangan kenapa tadi perlu tetap kita kombinasikan dengan citra satelit. Karena setiap alat pasti punya keterbatasannya ya.
0: Mm-hmm. Itu iya. Mas Kiki. Oke, jadi iya benar juga ya, bumi bulat, radar ini hanya taunya horizontal doang ya Mas Adnan, yang nggak bisa disetir Kemudian kalau misalkan ya, udah nyampe
1: belok gitu.
0: Udah nyampe wilayah Aji Barang belok ke bawah gitu enggak bisa ya. Jadi perlunya kombinasi. Tapi Mas Adnan, ini menjadi satu pertanyaan yang kemudian dari tadi ini masih belum klop ya, terkait dengan kombinasi. Mas Adnan, saya menganalogikan dua orang aja gitu. Dua orang yang kemudian punya keahlian yang sama gitu ya, tapi kan dalam menentukan sesuatu hal ini pastinya ada perbedaan di antara keduanya, namanya juga dua kepala dua otak gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi di depan kombinasi antara satelit, Citra Satelit dan juga S-Band ini yang terbaru ini, pernah gak sih Mas Adnan dalam prakteknya di lapangan ini, dalam melakukan observasi ini, terdapat perbedaan atau mungkin ya kalau misalkan ada perbedaan ini, apa yang kemudian menjadi indikator yaudah kita pilih S-Band aja, kita pilih satelit aja. Ada indikator yang kemudian bisa menguatkan pendapat dari kedua alat ini apa, atau seperti apa Mas Adnan, teman-teman BMKG?
1: Ya, bahkan sebetulnya gak dua Mas Kiki, sebetulnya ada tiga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setiap jam 6:30 pagi dan 6:30 malam itu BMKG Cilacap, mungkin yang di Cilacap sering lihat tiba-tiba ada balon putih terbang tinggi, membawa kayak kotak kedip-kedip gitu ya. Nah itu sebetulnya sensor cahaya, sensor suhu, kelembaban, dan seterusnya. Itu kita terbangkan biasanya sampai ketinggian 30 km di atas permukaan tanah. Nah, itu fungsinya supaya kita melihat profil atmosfer saat itu, untuk kita bisa dapat informasi dulu nih. Oh ini suhunya sampai ketinggian sekian, kelembabannya, dan seterusnya gitu, anginnya ya. Nah setelah itu kita kombinasikan dengan citra satelit, kita lihat dari atas pembentukannya, awannya dari mana, dan seterusnya. Nah kemudian kita lengkapi dengan pengamatan radar yang kita punya. Jadi sebetulnya tidak ada yang kemudian tadi ya, dua kepala ini, tiga kepala ya, tiga kepala beda pemikiran, enggak, tapi ini tiga kepala satu tujuan. Jadi semuanya saling melengkapi. Dengan adanya radar, semakin lengkap sudah pengamatan cuaca yang dilakukan oleh BMKG Cilacap untuk mengcover 100 kilo dan 250 km dari radar cuaca.
0: Okay. Itu Mas Kiki. Kuncinya adalah tadi, keywordnya adalah saling melengkapi gitu ya Mas Adnan ya. Dari ketiganya ini benar saling melengkapi agar ya kembali lagi mendapatkan data yang akurat. Karena di depan ini di lobi RRI juga kan ada TV layar gede ya Mas Adnan ya, dari BMKG Cilacap yang kemudian gak setiap hari sih ya, ada beberapa jam yang kemudian mungkin tergantung ya, dia bunyi kemudian ada peringatan gempa di mana dan lain sebagainya. Ini kan ada tulisan juga yang kemudian menyebutkan informasi yang tercantum oleh BMKG ini adalah mengutamakan kecepatan. Jadi mungkin cepat tapi tepatnya ini mungkin perlu butuh waktu gitu ya Mas Anan ya. Tapi kalau misalkan boleh tahu, dengan hadirnya radar S-Band ini, informasi yang kemudian didapatkan oleh masyarakat ini bukan hanya cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan lebih gede lagi, atau seperti apa Mas Adnan?
1: Ya, ya. Dengan adanya radar ya, sudah otomatis lebih akurat juga. Lebih cepat, lebih akurat. Hanya saja yang mungkin akan menjadi tantangan bagi kita adalah perbedaan, perbedaan tadi, kita melihat apakah ini perlu di sudah saatnya kita berikan informasi peringatan dini atau belum, misalnya seperti itu. Ada perbedaan ambang batas, tentu kan berbeda ya, misalkan untuk wilayah pegunungan yang kompleks ya, topografinya kompleks, itu kan rawan longsor. Nah tentu kita harus men-set ambang batas yang lebih sensitif lagi, berbeda dengan wilayah yang dataran rendah yang perkotaan. Nah ini nanti kita akan terus sempurnakan dengan menyamakan persepsi berapa sih ambang batas yang perlu kita set gitu ya, untuk setiap wilayah, karena setiap wilayah tantangannya juga berbeda-beda. Mungkin di Jawa Tengah gitu, tapi Jawa Tengah juga ada yang pesisir, ada yang pegunungan, ada yang jenis tanahnya lempung, mudah untuk longsor, ada yang cenderung pasir. Nah tentu berbeda, tapi secara umum informasi yang kita berikan penuh tanggung jawab, cepat dan juga akurat.
0: Baik, tentunya tidak hanya mengandalkan kecepatan ya, tapi juga ini bisa dipertanggungjawabkan kayak karena tadi juga Mas Anu sudah menyebutkan ada kemudian ambang batas yang sudah ditentukan gitu ya sebelum informasi ini disampaikan kepada masyarakat. Tadi juga sempat disampaikan juga ada beda wilayah juga ini beda treatment yang diberikan, beda apa istilahnya ya, cuaca dan juga kendala-kendala yang di rasakan setiap wilayah ini akan berbeda. Nanti kita akan kembali lagi Mas Adnan, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Bertanya ya di 0811-254-0911 atau di 632336. Mas Adnan, kita akan jeda sejenak pendengar. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di spesial Dialog Kentongan bersama stasiun BMKG Tunggul Wulung Cilacap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di spesial Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Mas Adnan ya, dari BMKG Cilacap, ini yang mengenalkan juga terkait dengan radar S-band ini yang tercanggih juga, dan ini pertama ya di Indonesia ini bisa diinstal di BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Mas Adnan, masih semangat ya sehari-hari ini Mas Adnan?
6: Masih semangat Mas Kiki.
5: Masih semangat. Mas Adnan, sebelum kita lanjut ngobrol terkait dengan radar cuaca S-band Cilacap, dan kita kenalan lebih dalam lagi terkait dengan secanggih apa kemudian radar cuaca ini, ada beberapa pertanyaan dulu nih Mas Adnan. Tadi juga sudah saya kirimkan melalui Zoom chat. Yang pertama nih Mas Adnan, dari Mas Febri yang ada di Mandi Raja Banjarnegara. Izin bertanya terkait dengan cuaca kemarau saat ini yang kemudian mengakibatkan kekeringan di beberapa wilayah, termasuk di wilayah kami. Apakah dari BMKG ini bisa memberikan penjelasan terkait dengan siklus cuaca yang terjadi sekarang? Mungkin ada sudah ada info kapan ada terjadinya hujan dan lain sebagainya Mas Adnan. Ada dari Febri di Mandi Raja ya Banjarnegara. Mungkin bisa ditanggapi dulu Mas Adnan.
6: Baik, secara singkat dulu ya Mas Kiki ya.
5: Boleh.
6: Oke, kekeringan di beberapa wilayah memang sesuai dengan prediksi BMKG dari tahun lalu bahwa El Nino itu menguat ya. Dan memang di prediksi yang terbaru untuk bulan Agustus, September, dan Oktober lebih menguat lagi. Dan mulai perlahan menurun di bulan November. Jadi yang kita tadi prediksi musim kemarau puncaknya di Agustus, tetap di Agustus, tetapi dengan update yang sekarang dampaknya bisa jadi perlu lebih diwaspadai. Karena nantinya musim kemarau yang kita hadapi semuanya secara umum di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara itu di bawah normal. Artinya curah hujannya itu di bawah rata-rata selama 30 tahun pengamatan kita lakukan. Jadi ya memang seperti yang sudah diinfokan ya, bahwa akan cenderung kering, dan beberapa wilayah memang sudah terjadi kekeringan.
5: Berarti memang untuk siklus cuaca kemarau hujan, khususnya ini kemarau ini, berarti gak ada masalah ya Mas Adnan ya? Maksudnya masih dalam rundown yang memang seharusnya terjadi ini. Juli Agustus ini adalah puncaknya kemarau ya Mas Tantan ya, tidak ada kejanggalan atau kesalahan apapun ya?
6: Untuk tahun ini cenderung lebih kering, cenderung
5: lebih parah,
6: di bawah normal gitu. Jadi curah hujannya itu di bawah rata-rata 30 tahun pengamatan kita dari 1991 hingga 2020, data yang kita gunakan ya. Gitu. Jadi memang sesuai prediksi BMKG, El Nino menguat dan kekeringan memang terjadi ya di Cilacap, di Kebumen, di Banyumas,
5: menyeluruh gitu ya Mas Adnan ya.
6: Seperti itu sesuai prediksi yang kita sudah rilis ya.
5: Iya, ini juga menjadi satu perhatian juga ya. Seperti kemarin juga kita menghadirkan teman-teman dari BPBD dan juga Damkar, mereka juga giat gitu ya terkait dengan penyaluran bantuan air bersih ini. Perhatian juga mungkin untuk masyarakat yang di daerahnya ini masih aman terkait dengan air bersihnya ini ya harus respect gitu ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian mengalami kekeringan. Jangan semerta-merta gak ada kendala apapun gitu ya, sungainya masih deras, sumurnya masih ada, ini ya harus tetap menghemat gitu ya dalam menggunakan air. Ada satu lagi Mas Adnan, satu pertanyaan. Ini dari Pak Dadang yang ada di Widara Payung Cilacap. Izin bertanya, bagaimana masyarakat terutama para nelayan dan juga warga pesisir ini bisa mendapatkan informasi mengenai keadaan cuaca ya agar tetap aman dan selamat dalam beraktivitas ya. Apalagi ini kan udah ditambah nih ada satu radar S-band yang canggih juga Mas Anan.
6: Ya, secara umum kita share itu via WhatsApp, via Telegram, email ke stakeholder terkait dan juga ke grup nelayan begitu ya. Kita kan di sana ada himpunan nelayan gitu ya, itu kita share semua informasi kita seperti ketinggian gelombang hingga 3 hari ke depan, pasang surut, kecepatan angin di perairan Cilacap, Kebumen, Purworejo dan seterusnya, informasi yang kita berikan termasuk peringatan dini gelombang tinggi itu kita berikan. Mungkin untuk Pak Dadang ya bisa confirm dulu ke ketua himpunan nelayannya, siapa tahu informasinya belum sampai begitu. Kalau misalkan dirasa belum mendapatkan, bisa kok ke WhatsApp BMKG Cilacap, nanti bisa dicari gitu, bisa langsung tanyakan. Nanti biasanya akan kita masukkan ke grup khusus yang nantinya setiap hari akan mendapatkan update informasi cuaca maritim wilayah Cilacap, Kebumen, Purworejo dan sekitarnya.
5: Baik, jadi memang ya dengan hadirnya teknologi yang kemudian semakin mudah diakses ini juga bukan kemudian menjadi satu tantangan ya, tapi menjadi satu kemudahan masyarakat dalam menerima informasi apapun, ya termasuk updatean terbaru dari teman-teman BMKG Cilacap. Baik Mas Adnan dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin masih hendak bertanya, boleh di 0811-254-0911 atau langsung telepon di 632-336. Mas Adnan, ini tadi di segmen pertama juga sempat ngebahas gitu ya, bahwasanya setiap wilayah juga ini potensi bahaya gitu, cuaca dan sebagainya ini kemudian berbeda-beda ya antara Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo dan sekitarnya. Ini mengingat Cilacap gitu ya, ini berbatasan langsung dengan Banyumas Raya, ini bagaimana kemudian manfaat radar cuaca S-band ini terutama bagi masyarakat ya di Banyumas Raya gitu, mungkin bisa diperinci Banyumas ini seringnya seperti apa, kemudian manfaat yang bisa didapatkan dengan hadirnya S-band ini seperti apa. Mas Adnan mungkin boleh di-share ke pendengar Pro 1.
6: Oke, baik Mas Kiki. Jadi untuk wilayah seperti Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga itu kan topografinya kompleks ya. Kalau kita ingat sempat di Banjarnegara dan juga di Majenang ya, itu di akhir tahun lalu itu longsor. Kita BMKG Cilacap juga sampai dilibatkan untuk modifikasi cuaca untuk evakuasi di Pandanarum ya dan di Cibenying gitu. Jadi informasi yang sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat di Banyumas, Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara dengan topografi kompleks adalah informasi cuaca hujan lebat, karena hujan lebat itu erat kaitannya dengan salah satunya longsor begitu. Jadi itu menjadi informasi yang nantinya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ya dengan topografi kompleks. Kalau untuk wilayah Cilacap, Kebumen, Purworejo, nah umumnya dataran yang cenderung rendah, kita juga akan fokuskan juga ke wilayah maritimnya atau perairannya gitu. Apakah di perairan tersebut ada potensi awan yang tebal yang bisa mengakibatkan angin kencang, yang otomatis wilayah di bawah awan tersebut akan lebih tinggi ya gelombangnya. Nah itu juga informasi yang akan dibutuhkan bagi wilayah yang maritim gitu Mas Kiki. Maaf Mas Kiki, tadi kan pertanyaan yang pertama itu yang kalau gak salah tadi tanya ya, kapan info hujan begitu ya.
5: Ah ya, ini info hujan. Udah ada info belum gitu
6: ini, ya ini saya sekalian informasikan ya. Jadi Banjarnegara itu awal musim kemarau paling cepat di Mei dasar yang 3 atau tanggal 20-30 Mei. Paling lambat masuk musim kemarau tadi ya, maaf ya. Paling lambat di bagian Banjarnegara bagian selatan dan barat itu Juni dasar yang 2 atau tanggal 11-20. Di puncak musim kemarau-nya Agustus. Nah, musim kemarau-nya cenderung lebih panjang 10 hari sampai 20 hari. Jadi kemungkinan masuk ke musim penghujan itu sekitar 4 bulan dari bulan Juni, berarti Juli, Agustus, September, Oktober di dasarian 2. Itu mungkin informasi yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan tadi ya, Pak Febri.
5: Dari Febri di Mandiraja Banjarnegara.
6: Makasih Mas Kiki.
5: Oke, siap. Dan ini juga menjadi satu ini juga ya, doa terbaik ya, mungkin barangkali karena memang dari tahun ke tahun ini, walaupun kita berada di musim kemarau, ya mungkin sekali dua kali ada hujan gitu ya Mas Adnan ya. Cuman ya di kemarau 2026 ini kok nampaknya kemarin beberapa hari pantauan dengan mata di wilayah Purwokerto ini memang sudah berawan gitu ya Mas Adnan. Yang gak tahu di Cilacap ini udah agak berawan, saya aja udah seneng gitu ya. Ini luar biasa nih Masya Allah, berawan ini jangan-jangan nanti sore hujan. Ternyata nanti sore harinya sampai malam tidak terjadi hujan gitu ya Mas Adnan ya. Tapi untuk kemarau ini satu kali dua kali terjadi hujan itu ya sebenarnya normal ya Mas Adnan ya. Tapi di tahun 2026 ini hampir belum hujan ya Mas Adnan ya.
6: Ya hujan ringan di beberapa wilayah sudah terjadi, tapi ya memang intensitasnya dibanding tahun 2025 ya terasa perbedaannya Mas Kiki.
5: Iya, lebih kering gitu ya di tahun 2026 ini ya. Baik, Mas Adnan ini tadi juga kita lagi ngobrolin terkait dengan apa yang kemudian didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya radar cuaca yang canggih ini di BMKG Cilacap. Kemudian peringatan-peringatan yang sudah Mas Adnan berikan melalui WhatsApp group, ya SMS dan sebagainya ini tidak ada kendala. Tapi ini seringkali masyarakat itu masih bingung gitu ya Mas Adnan. Termasuk saya pun sendiri ini masih bingung ya. Mungkin kayak cara membacanya dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang kemudian ini bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana baiknya gitu ya masyarakat ini ketika mendapatkan informasi dari BMKG gitu ya. Mungkin kayak peringatan dini. Ada tsunami, ada gempa dan sebagainya nih. Karena kita cenderung panik gitu ya Mas Adnan ya. Kalau misalkan udah ada SMS dari BMKG ini Mas Adnan. Mungkin ada tips dan trik untuk masyarakat.
6: Ya, secara umum namanya kan disebut peringatan dini ya. Jadi sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau kita sudah memberikan informasi peringatan dini, memang kita akan memberikan gap sebelum kejadian itu terjadi begitu. Misalkan peringatan dini hujan lebat, jadi bukan satu hujan lebat baru kita keluarkan, enggak, bisa 15 menit, bisa 30 menit, sama mungkin seperti tsunami, tsunami pun seperti itu, jadi tsunami kan tidak muncul tiba-tiba, dia ada penyebabnya, salah satunya adalah gempa, gempa pun dengan ketentuan tertentu ya, apakah ini akan terjadi tsunami atau tidak, itu pun ada gapnya untuk evakuasi misalkan seperti itu, jadi yang pertama memang tidak panik gitu, kita membaca itu tidak dengan kekhawatiran berlebih. Kemudian yang kedua memastikan sumbernya jelas dan itu sudah disediakan semuanya, informasi cuaca, gempa, iklim, itu di aplikasi info BMKG yang bisa diunduh di App Store. Kemudian yang ketiga tentu kita akan menggunakan bahasa publik, bahasa umum, bahasa awam untuk merilis peringatan dini apapun gitu, jadi tidak akan menyulitkan bagi masyarakat, tinggal dibaca perlahan apa esensi isinya gitu. Nah itu bisa dijadikan dasar bagi masyarakat apakah akan evakuasi atau hal lain, misalkan gelombang tinggi 3 hari ke depan mencapai kategori ekstrim. Nah kembali kita tidak bisa memaksa masyarakat ya, masyarakat yang menentukan pilihannya apakah tetap untuk melaut atau menahan sementara, karena nanti ada celahnya juga begitu, itu bisa dilihat kadang di informasi yang kita berikan.
5: Oke, ya yang terpenting adalah ketika kita mendapatkan informasi dari BMKG ini tenang gitu ya, jangan-jangan kemudian panik ya. Yang paling panik itu ketika ada ini ya, apa seringnya tuh gempa ya Mas Andan ya. Ini ada gempa di mana. Wah, ini seringkali kan kita ada sebutannya tuh lindu ya. Lindu ini mungkin kan peringatan dari alam, tapi kalau misalkan peringatan dari BMKG mungkin berupa teks, berupa notifikasi yang kemudian tadi aplikasi yang bisa di-download di HP pendengar sekalian gitu ya. Nah, ini Mas Adnan, ini juga menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu ya bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya, karena dengan hadirnya radar S-band di BMKG Cilacap ini kemudian memberikan saya sebagai warga ini merasa lebih aman, merasa lebih secure gitu ya dalam kemudian menghadapi, ya kita sih nggak mau ya adanya tsunami, nggak mau adanya bencana, cuman kan bencana alam nggak ada yang bisa menahan gitu ya Mas Adnan ya. Kedepannya seperti apa nih? Mungkin ada rencana yang sudah dipersiapkan sama teman-teman BMKG untuk kemudian mendukung, lebih memperkuat lagi layanan-layanan informasi untuk kemudian bisa diberikan ke masyarakat agar ya kayak tadi ya, proses evakuasi, pemberian peringatan ini bisa lebih ditingkatkan atau mungkin lebih jos lagi ya. Sekarang udah bagus, mungkin bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ada rencana apa ke depannya Mas Adnan?
6: Kalau untuk radar sendiri kan kita mengintegrasikannya seluruh radar di Indonesia. Mm-hmm. Jadi radar ini mahal, mm-hmm. yang tentu tidak bisa kita pasang dengan jumlah yang sangat banyak, begitu, tentu dengan banyak pertimbangan. Nah, tetapi wilayah-wilayah yang tidak terpasang radar tetap bisa tercover. Mm-hmm. Misalkan di Jawa Tengah ada radar Semarang, ada Cilacap, Jogja. Jadi tidak berarti Banjarnegara, Purbalingga nggak ada radar, terus tidak tercover oleh radar milik BMKG. Nah, se-Indonesia itu akan diintegrasikan semua sehingga sebisa mungkin semua wilayah tercover oleh radar supaya informasi cuacanya juga yang didapat akan lebih baik, lebih akurat. Itu kalau untuk radar ya. Kemudian untuk informasi kepada masyarakat, tentu dengan kemajuan teknologi gitu, kita usahakan, kita tingkatkan kecepatan informasi dan juga keakuratan. Kalau misalkan sederhananya ada WhatsApp group begitu ya, nah nanti ke depan itu akan ada otomatisasi informasi ke masyarakat dengan waktu yang lebih singkat begitu. Misalkan butuhkan waktu yang mungkin pemrosesan, tadi Mas Kiki bilang di depan RRI itu ada display yang kami tempatkan di situ ya. Hmm. Terus informasi ini mengutamakan kecepatan. Betul, yang pertama kita lakukan adalah kecepatannya, ada gempa di mana, berpotensi atau tidak. Setelah itu kita akan koreksi kembali apakah benar, terus kita nilai kembali, kita perbaiki kembali. Kalau benar ya tentu akan kalau ada nilai yang lebih akan kita update lagi. Ada nilai yang lain akan kita update lagi. Jadi pertama adalah cepat, kemudian akan kita koreksi semakin akurat. Nah, itu yang terus kita tingkatkan. Itu Mas Kiki.
5: Baik, tentunya peningkatan ini ya akan selalu ada gitu ya Mas Adnan. Ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan informasi, bukan hanya cepat ya, bisa secepat-cepatnya, tapi ya seakurat-akuratnya untuk masyarakat ini untuk bisa mungkin kayak mengevakuasi, untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu atau mungkin kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Mas Adnan, ini sebelum closing gitu ya, mungkin ada pendengar Pro 1 yang mungkin barangkali baru join di kesempatan sore hari ini terkait dengan tema kita, radar cuaca S-band Cilacap ini secanggih apa, mungkin boleh kembali ditegaskan kembali, di-share kembali gitu ya, terkait dengan seberapa besar peran radar S-band ini dalam mendukung keselamatan masyarakat gitu ya, seperti ya khususnya nelayan, petani, warga-warga pesisir gitu ya, dunia aviasi maupun pengguna jalan lainnya, di khususnya yang tercover gitu ya oleh BMKG Cilacap Mas Adnan. Monggo.
6: Ya, dengan adanya radar S-band ini yang kami harapkan adalah peningkatan informasi yang akurat dan cepat bagi masyarakat, baik itu untuk maritim misalkan untuk nelayan juga informasinya akan lebih akurat lagi, kemudian untuk penerbangan juga betul itu karena kita akan melihat, mengetahui lebih akurat lagi kecepatan angin, arah angin di ketinggian terbang pesawat-pesawat tersebut gitu. Juga untuk masyarakat yang tinggal di topografi yang kompleks, yang rawan longsor atau juga yang rawan banjir, tentu informasi dari BMKG dengan adanya radar S-band ini akan semakin akurat lagi, dan diharapkan itu menjadi dasar pertimbangan masyarakat dan juga stakeholder dalam membuat kebijakan misalnya begitu, atau menentukan arah tujuannya ke dalam perjalanan, atau mungkin dalam menentukan sesuatu misalkan kapan musim panen begitu, misalkan dalam jangka waktu yang lama ya kapan akan melaut begitu. Seperti itu Mas Kiki.
5: Baik, luar biasa ya. Dan harapannya juga ini bisa apa ya istilahnya ya, masyarakat juga ini kemudian sudah diberikan fasilitas terbaik ya untuk kemudian mendukung keselamatan aktivitas masyarakat, semuanya juga bisa lebih aware lagi, lebih sergap lagi dalam mencari info ya. Karena sekarang ini kayaknya kalau misalnya kita udah alasannya ini infonya kurang karena jaringan dan sebagainya, mungkin sudah nggak bisa lagi, nggak relate gitu ya. Karena tadi Mas Adan juga udah menjelaskan banyak sekali informasi yang kemudian sudah diberikan sama teman-teman BMKG yang kemudian bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Terakhir Mas Adnan, mungkin ada pesan gitu ya sekaligus closing statement di kesempatan sore hari ini kepada masyarakat pendengar Pro 1 ya, pokoknya dimanapun Anda berada, yang ada di Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, semuanya saja, agar kemudian semakin memahami ya, lebih aware lagi pentingnya informasi cuaca dan juga manfaat gitu ya adanya peringatan dini dari BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Mas Adnan, monggo.
6: Baik, terima kasih Mas Kiki. Jadi bencana di Jawa Tengah itu cukup beragam ya, dari bencana hidrometeorologi seperti banjir atau longsor yang bahkan sempat terjadi di akhir tahun 2025 kemarin di beberapa wilayah, dan juga kecelakaan kapal tenggelam, atau juga beberapa bencana yang seperti kemarin misalkan sempat kebakaran hutan ya kecil di Purwojati misalnya, seperti itu. Nah, informasi dari BMKG kami harapkan itu menjadi dasar keputusan bagi masyarakat maupun stakeholder terkait gitu. Apalagi ditambah dengan lengkapnya peralatan kami di BMKG Cilacap yang mendukung kecepatan dan keakuratan informasi yang kami berikan. Jadi yang paling utama adalah kami harapkan informasi ini sampai kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait, dan juga dijadikan dasar pertimbangan yang kuat. Demikian Mas Kiki.
5: Baik, terima kasih Mas Adnan sudah berkenan hadir bergabung bersama kami di Dialog Kentongan sore hari ini untuk memberikan insight terbaru, informasi terbaru untuk masyarakat yang ada di wilayah Banyumas Raya. Terima kasih Mas Adnan, selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
6: Ya, terima kasih kembali Mas Kiki.
5: Baik, terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah membersamai kami ya di Dialog Kentongan dengan tema Radar Cuaca S-Band Cilacap. Ini kecanggihan dan lain sebagainya ya, manfaat ini tadi udah kita kupas tuntas bersama Ketua Tim Analisa dan Perakiraan BMKG Cilacap, ada Mas Adnan Dendi Merdeka SKM MSI. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda bisa menyaksikan obrolan kami ya diulang lagi boleh ya di YouTube kami di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky.

0: sudah besar, aku ingin jadi dokter.
1: Saya kalau sudah besar mau jadi pilot.
2: Kalau udah besar, cita-citanya aku itu jadi polisi penjara.
3: Kalau aku udah besar nanti, pengennya jadi guru. Bisa nggak ya?
4: Bisa banget. Mau jadi apa aja pasti bisa. Yang penting sekolah dulu, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bagi banyak orang. Ayo sekolah, belajar agar kehidupan anak-anak di masa depan menjadi lebih baik.
5: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan desa wisata. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada awal Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
7: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter Nuni Kurniawati mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV AIDS atau ODA.

0: Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nunik Kuryawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
1: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan penurunan berat badan, batuk berdarah, dan menggigil.
0: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri, TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
2: Sekarang yang apa itu manfaat jikaki adalah masyarakat. Warga bersama masyarakat ingin jikaki dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga JKK hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
0: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Dwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu.
5: Pendengar, panitia kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti disela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
6: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya. Kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah, kita ini kan harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
5: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
7: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap Kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
5: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata lewat program Sibarista atau Sinau Bareng Para Wisata. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
8: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata.
9: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disputpar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
8: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
9: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
10: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
9: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar Dinas Pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BMPKS. Penyaluran dana bagi 20.000 siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli. Berikut laporan selengkapnya.
11: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya, kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
12: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20.000 murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryat, memerinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Dwi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
11: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BBMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BBMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BBMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
12: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
11: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi nek menurut saya ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi ya tadi ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
12: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SPMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan juga verifikasi akun akan terus diperkuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama. Peserta dari luar Kabupaten Banyumas sendiri akan mengikuti tes terlebih dahulu agar memperoleh nilai yang setara dengan peserta didik di Banyumas.
14: Sebenarnya di awal sosialisasi harus kita lebih masifkan lebih, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah lakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
13: Selain itu, perbaikan lain yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Dindik juga menilai informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk teknis maupun berbagai media masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wahyu berharap komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua terus ditingkatkan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin baik. Karena menurutnya sinergi yang kuat antara guru, peserta didik, dan wali murid menjadi salah satu kunci terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
3: Ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Casual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
15: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari, Banyumas, Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
16: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
15: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Halal Center UGM mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
17: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
18: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang.
17: Kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap. Karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian dimundurkan 2026, ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
18: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
17: Tidak ada alasan untuk menunda karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program SEHATI, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan okelah besok kita gerobiakan enggak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
18: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.
3: Minimnya anak-anak di beberapa wilayah disebut Wakil Bupati Bantul sebagai penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid dan sepi peminat. Berikut laporan dari Aji Permono.
19: Itu kan tidak seluruhnya, itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin juga.
20: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awam media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
19: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
20: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
1: Khusus untuk yang SMP, itu yang mendapatkan siswa 0-5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0-5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0-5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
20: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Disdikpora Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
3: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan update info lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, langsung dari Rumah TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini Pro 1 sudah terhubung dengan Mas Gilang dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan mengupdate informasi sore hari ini. Selamat sore Mas Gilang, silakan dengan informasi sore hari ini bisa disampaikan ke masyarakat.
2: Ya, terima kasih Mas Rizky. Selamat sore para pendengar semua dan seluruh pengguna jalan. Di sini kami akan menyampaikan update informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami sampaikan bahwa untuk saat ini hampir semua persimpangan untuk cuacanya masih cerah dan ada beberapa titik yang sudah cukup ramai karena memang ini masuk ke jam sibuk sore ya. Seperti saat ini di Simpang Sawangan kami pantau arus lalu lintasnya ini cukup padat, terutama untuk kendaraan dari arah timur atau arah alun-alun. Kami pantau khususnya untuk kendaraan mobil pribadi cukup panjang antriannya di sisi timur dan membutuhkan waktu lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan khususnya roda 4 dari sisi timur di Simpang Sawangan. Kemudian dari sisi selatan kami pantau ini sudah tidak terlalu panjang ya untuk antrian kendaraannya, begitu pula dari arah barat. Dan situasi di tengah persimpangan yang ada di Simpang Sawangan masih cukup terkendali, tidak ada hambatan atau penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian kami pantau juga di situasi di Simpang Museum BRI ini juga sudah mulai ramai ya untuk kendaraan dari arah barat atau dari arah underpass. Di Simpang Museum BRI kaki Simpang Barat ini kendaraan dari arah underpass atau dari arah barat cukup mengular juga, hampir sama seperti yang terjadi di Simpang Sawangan sisi timur. Antrian kendaraan khususnya mobil pribadi di Simpang Museum BRI sisi barat juga cukup panjang dan juga membutuhkan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah kalau kami pantau di sini untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan yang ada di Simpang Museum BRI dari sisi barat. Sementara untuk kendaraan dari arah utara maupun dari arah timur juga cukup banyak dan ini kebanyakan mengarah ke sisi barat juga atau mengarah ke underpass yang ada di Simpang Museum BRI. Kemudian kami pantau di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup lancar, baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di ruas jalan Masjid. Kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah utara maupun kendaraan dari timur yang menuju ke arah barat maupun utara, dan kendaraan yang ada di kaki Simpang Utara di ruas jalan Masjid cukup lancar dan saat ini tidak terlalu ramai. Situasi parkir di jalan umum juga tidak terlalu ramai di Simpang Alun-Alun dan tidak menimbulkan hambatan lalu lintas di sekitaran Simpang Alun-Alun, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Alun-Alun saat ini pantau sangat lancar. Kemudian kami berpindah ke sisi utara perkotaan Purwokerto di Simpang Gor Satria. Kami pantau pada saat ini di keempat kaki simpang semuanya ramai dari utara, kemudian dari selatan antrian kendaraannya cukup panjang untuk mobil pribadi khususnya, kemudian juga kendaraan dari arah timur ini juga cukup panjang dan sepertinya memerlukan lebih dari satu kali putaran fase lampu merah untuk bisa menghabiskan antrian kendaraan maupun untuk bisa kendaraan khususnya roda 4 atau mobil pribadi bisa melewati Simpang Gor Satria ini dari sisi timur, utara maupun selatan. Sementara dari sisi barat kami pantau kendaraannya tidak seramai di ketiga kaki simpang yang lain di Simpang Gor Satria dan panjang antrian kendaraannya juga tidak terlalu panjang, dan di tengah persimpangan simpang Gorsadre tidak ada penumpukan kendaraan, meskipun di tiga kaki simpangnya cukup ramai, namun untuk situasi di tengah persimpangannya masih cukup normal, masih cukup terkendali dan masih cukup lancar. Kemudian terakhir kami pantau ini di simpang Tanjung pada sore hari ini, kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, namun karena persimpangan Tanjung ini memiliki lebar simpangnya cukup lebar ya, kemudian ruas jalan gerilya dari sisi timur juga cukup lebar, begitupun sisi utara dan sisi selatannya juga cukup lebar untuk ruas jalannya, sehingga ramainya kendaraan di sisi di simpang Tanjung tidak terlalu berpengaruh kepada kelancaran arus lalu lintas yang ada di simpang Tanjung. Saat ini masih cukup lancar, di tengah persimpangannya juga cukup lebar sehingga bisa mengakomodir jumlah kendaraan yang melintas di simpang Tanjung pada saat ini. Dan mungkin itu yang bisa kami laporkan mengenai situasi arus lalu lintas, dan kami juga mengajak untuk pendengar dan juga pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Dan terakhir mungkin untuk pendengar dan pengguna jalan yang ingin juga memantau situasi arus lalu lintas secara update, bisa berkunjung ke situs banyumaskap.go.id/CCTV, tinggal dipilih titik mana yang ingin dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, dipantau cuaca maupun arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Gilang.
2: Siap, selamat sore Mas Rizky, terima kasih kembali.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku The Shining oleh Stephen King adalah salah satu novel horor paling terkenal dan berpengaruh yang mengeksplorasi tema kegilaan, trauma, dan kekuatan supernatural. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel ini. Novel ini mengikuti Jack Torrance, seorang penulis dan mantan guru yang menerima tawaran untuk menjadi pengelola musiman di Overlook Hotel, sebuah hotel terpencil di pegunungan Colorado. Ia membawa serta istri dan putranya, Denny, yang memiliki kemampuan psikis yang disebut The Shining. Sementara Jack berjuang melawan ketidakstabilan mentalnya dan kecanduannya. Hotel tersebut memiliki kekuatan jahat yang secara perlahan mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Kegilaan dan kekerasan dari novel ini menyelidiki bagaimana trauma dan stres dapat menghancurkan pikiran seseorang. Jack menjadi semakin tidak stabil, terjebak antara dorongan jahat hotel dan keinginannya untuk menjadi ayah yang baik. Hubungan antara Jack, Wendy, dan Denny menjadi inti dari cerita. Wendy berjuang untuk melindungi Denny dari bahaya yang mengintai, baik dari Jack maupun dari kekuatan hotel. Konsep The Shining menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia supernatural. Denny dengan kemampuannya merasakan bahaya yang ada di hotel dan berusaha melindungi dirinya dan ibunya. Stephen King menggunakan gaya penulisan yang mendalam dan deskriptif, membangun suasana yang mencekam. Ia berhasil menciptakan ketegangan yang terus meningkat, menempatkan pembaca dalam ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karakter-karakternya terbangun dengan baik, membuat pembaca terasa terhubung dengan perjalanan emosional mereka. Jack Torrance memiliki karakter yang kompleks, menggambarkan transformasi dari seorang ayah yang berusaha memperbaiki hidupnya menjadi sosok yang terperosok dalam kegelapan. Wendy Torrance, istri Jack, yang kuat dan berjuang untuk melindungi putranya. Dia menjadi karakter yang relatable dan heroik dalam situasi yang menakutkan. Danny Torrance, seorang anak dengan kemampuan luar biasa yang menggambarkan ketidakberdayaannya dan keberanian saat menghadapi bahaya. The Shining adalah karya yang mendalam, mengeksplorasi aspek psikologis dari ketakutan dan kegilaan dalam konteks horor supernatural. Dengan karakter yang kuat dan penulisan yang menawan, novel ini berhasil menciptakan ketegangan dan emosi yang memikat. Bagi penggemar horor, ini adalah bacaan yang wajib dan menawarkan lebih dari sekedar ketakutan, melainkan juga refleksi tentang keluarga dan kegelapan dalam diri manusia. Demikian esensi buku The Shining, karya Stephen King, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap untuk edisi sore hari ini bersama dengan Mas Dias. Selamat sore Mas Dias, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Oke, terima kasih kepada Meriski dan RRI. Selamat sore pendengar daerah RRI program 1 Prokoto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakirawan cuaca secara umum untuk wilayah Buatan Cilacap dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik itu citra satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Buatan Banyumas, untuk sore, malam, hingga esok hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, seperti up dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sekian informasi tambahan bahwa di periode saat ini untuk wilayah Cilacap maupun Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan kepada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan berbanyak minum air putih agar menghindari dehidrasi. Kemudian juga cukup berolahraga ataupun beraktivitas di luar rumah agar badan terasa hangat karena pada musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat, manfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk terus memantau ataupun mengupdate info cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG yaitu info BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Menteri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Mas Dias atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Dias.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, fenomena embun beku atau embun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Fenomena musiman yang hanya muncul saat puncak kemarau ini kembali menarik perhatian sejumlah wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Hamparan rumput yang memutih akibat lapisan kristal es atau embun upas menyambut wisatawan yang datang ke Kompleks Candi Arjuna dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Sejak pagi, kawasan wisata ini dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung fenomena embun beku atau embun upas. Momen langka tersebut juga dimanfaatkan wisatawan untuk mengabadikan keindahan landscape Dieng yang berubah bak diselimuti salju. Embun beku mulai terbentuk sekitar pukul 3 dini hari saat suhu udara turun drastis hingga minus 2 derajat Celcius. Hingga pagi hari, lapisan es setebal sekitar setengah sentimeter tampak menempel di rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga berbagai permukaan benda di ruang terbuka. Warga Dieng, Brand Sastro, mengatakan beberapa hari sebelumnya suhu udara di Dieng bahkan menyentuh minus 6 derajat Celcius. Sementara pada kemunculan kali ini, suhu minus 2 derajat Celcius sudah cukup untuk memicu terbentuknya kristal es di sejumlah titik.
4: Nah, embun es itu muncul biasanya itu ditandai dengan penurunan suhu di malam hari. Biasanya bisa sampai di titik nol dan puncaknya itu di dini hari sampai pagi hari itu bisa minus 1-2 bahkan sampai minus 6. Kalau diprediksi BMKG ya katanya seperti itu sampai bulan Agustus.
3: Fenomena embun upas menjadi salah satu daya tarik utama wisata Dieng pada musim kemarau ini. Meski udara terasa sangat dingin, antusias wisatawan tidak surut. Mereka rela datang sejak sebelum matahari terbit untuk menikmati pemandangan yang hanya bertahan beberapa jam sebelum lapisan es mencair terkena sinar matahari. Ica, wisatawan asal Yogyakarta, mengaku datang ke Dieng untuk melihat embun es. Beruntung, saat di Dieng ia dapat melihat langsung dan menikmati secara langsung fenomena embun es yang hanya terjadi pada saat puncak musim kemarau.
5: Oh iya, kita kesini buat lihat embun es. Ya ada sih tadi, tapi tipis-tipis aja embun esnya. Sama keluarga ini, sama anak, sama suami.
3: Fenomena embun upas ini tidak muncul di seluruh kawasan Dieng. Embun beku umumnya hanya terbentuk di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna yang memiliki kondisi geografis dan suhu paling mendukung terbentuknya kristal es. Fenomena embun upas diperkirakan masih berpotensi muncul selama puncak musim kemarau, terutama ketika suhu udara pada malam hingga dini hari terus berada di bawah titik beku. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Baik, pendengar Pro, satu informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan penanganan dampak musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Selain melakukan dropping air bersih, BPBD juga memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui koordinasi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: BPBD Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya penanganan kekeringan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring memasuki pertengahan musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke 15 desa yang mengalami kekurangan air, sementara sejumlah titik kebakaran lahan yang terjadi berhasil dipadamkan dengan cepat sehingga tidak meluas. Selain penanganan di lapangan, BPBD juga telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi karhutla serta mengajukan rekomendasi status siaga kekeringan dan karhutla kepada Bupati Banyumas. Langkah ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak lebih cepat apabila kondisi kemarau semakin memburuk.
3: Dengan adanya kita masuk ke kekeringan El Nino ini yang dimungkinkan kekeringannya akan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, maka kami harapkan yang pertama ini harus hemat air. Ini yang pertama, hemat air. Terus yang kedua, kita juga harus melindungi, merawat mata air yang ada di wilayah kita masing-masing. Karena apapun bentuknya, kita semuanya dengan daya kemarau panjang ini pasti nanti akan mengalami titik-titik kekurangan air. Oleh karena itu, dengan kita mungkin bisa melindungi mata air, ya kita minimal bisa hemat air, khususnya untuk kekeringan El Nino ini.
2: BPBD Banyumas juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar segera berkoordinasi melalui pemerintah desa setempat. Setelah permohonan diterima, BPBD akan segera melakukan kaji cepat dan menyalurkan bantuan air bersih sesuai kebutuhan warga. BPBD berharap masyarakat turut berperan aktif menghemat penggunaan air, menjaga kelestarian sumber mata air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau agar dampak bencana dapat diminimalkan. Fahriansyah melaporkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara. Aku

Sonten pawartos ingkang wigati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ngresmiaken pembangunan peternakan sapi perah PT Global Dairy bersama neng desa Karang Bale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto ngencengna pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan Kabupaten Banyumas gomestiaken penyaluran tepat sasaran. Jangkeping warta getok tular sonten menika kawasaken dening kula undang Rizky Nurudin. Pendengar pros tunggal, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ngresmiaken pembangunan peternakan sapi perah PT Global Dairy bersama nang desa Karangbale Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sing dilaksanakan wingi kae. Peternakan sing diklaim paling gede nang Indonesia kuwi diproyeksiaken bisa ngasilaken 180.000 ton susu segar saben taune kanggo memenuhi kebutuhan utawane swasembada susu lan ketahanan pangan nasional. Peternakan sing terintegrasi kuwi arep dibangun yang dhuwur lahan sing ambane 710 hektar

lan duweni kapasitas tampung bisa tekan 30.000 ekor sapi perah. Tekane peternakan kia dikira-kira bisa nyumbang sekitar 18% maring produksi susu neng jero negeri, sekalian nambah kapasitas produksi susu nang provinsi Jawa Tengah nganti luwih saking ping pindo lipat. Pemerintah Banyumas Bali nuduhna komitmen nggo ngenai perlindungan sosial maring para penderes kelapa. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono nyerahna bantuan sosial bansos maring jumlah 26 penderes sing kenang musibah tibo saking wit kelapa. Penyerahan bantuan kuwi dilaksanakan yang pendopo si Panji Purwokerto wingi kae. Bantuan kuwi dadi wujud kepeduliane pemerintah daerah maring para pekerja yang sektor ekonomi produktif. Utamane pengolahan gula kelapa sing seperene dadi salah siji mata pencaharian turun temurune warga Banyumas asli. Bupati Sadewo jelasaken ana 26 wong penerima bantuan sing wis ditetapaken lan nyebar neng 11 kecamatan. Saking jumlah semono 13 penderes sedo mergo kecelakaan kerja, dene 13 liyane ngalami loro utawa luka-luka. Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto ngencangaken pengawasan distribusi pupuk bersubsidi nang Kabupaten Banyumas, kanggo mesthekaken penyalurane tepat sasaran. Pengawasan dilakukaken liwat Komisi Pengawas Pupuk lan Pestisida utawa KP3 dadi upaya ngawal program subsidi pemerintah ben bisa mlaku sesuai ketentuan. Kepala Seksi Intelijen Huda Hasamal jelasaken yen kejaksaan kuwi bagian saking KP3 sing tugasnya ngelakoni monitoring maring ketersediaan pupuk bersubsidi nganti mesthekaken penyalurane ditampa dening wong sing berhak menerima. Manute dheweke Kejari Purwokerto koordinasi karo Dinas Pertanian babagan pembentukan Bali KP3 ning Kabupaten Banyumas. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan Kabupaten Purbalingga ngemutna warga masyarakat ben ngedake pakulinan buang sampah maring saluran irigasi pertanian lan kali. Amarga tumpukan sampah utamane sampah umahan niki dinilai soyo kepati-pati lan wis wiwit nganggo pasukan banyu golohan pertanian. Kepala Bidang Prasarana lan SDM Pertanian Din Pertan Purbalingga Budi Prayitno ngendika yen ande dasar pemantauan sing dilakoni saking sasi April tekan sasi Juli, tumpukan sampah ning saluran irigasi terus bae ana saben dinane. Sehingga nadena dampak langsung maring pembagian banyu saking bendung Selingo. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus ngensengna komitmene nganggo nyediakan layanan transportasi sing aman, nyaman, lan inklusif kanggo kabeh pelanggan. Salah siji wujude komitmen ya kuwi nyediakan pirang-pirang fasilitas lan inovasi sing yang kuyung kenyamanan wong wadon, biyung lan bocah-bocah sadawane nggunakaken layanan kereta api. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Ashad Habibuddin ngendika yen KAI ora mung fokus maring ketepatan waktu perjalanan tapi yo terus ningkatna kualitas pelayanan ben saben pelanggan bisa ngrasakaken pengalaman perjalanan sing luwih aman lan uga nyaman. Cekap semanten pendengar Pro Setunggal, warga Getok Tular Sonten kawenika kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Ada beredar ya tautan dari akun Facebook pupuk subsidi 2026 pada Selasa 14 Juli 2026. Ini berisikan tautan pendaftaran bantuan pupuk subsidi BPS. Ya, di mana unggahan ini disertai dengan narasi pemerintah melalui Menteri Pertanian ini menyalurkan bantuan pupuk subsidi untuk petani yang memenuhi syarat. Ya, di mana fasilitas bantuan ini diantaranya adalah pupuk urea, pupuk NPK, pupuk ZA, pupuk SP36, pupuk organik dengan beberapa syarat. Adalah WNI, memiliki lahan pertanian dan juga mengisi formulir pendaftaran online. Ini yang sering kali ditautkan gitu ya di berbagai info-info yang tidak benar gitu ya pendengar ya. Info pendaftaran ini diminta untuk klik bio di postingannya. Gratis katanya, tidak dipungut biaya. Hingga Selasa 21 Juli 2026, unggahan ini telah mendapatkan 1 like. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, ini mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Hasilnya tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Pertanian RI, yaitu di pertanian.co.id. Sebaliknya nih pendengar, pengguna malah diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama dan juga nomor aktif. Ya, lagi-lagi kita diminta untuk memasukkan nama dan juga nomor pribadi aktif. Turnback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai program bantuan pupuk subsidi ini mendengar melalui akun Instagram Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian RI di PSP Kementan. Dalam unggahan resminya mendengar, Dijen PSP mengingatkan masyarakat ya agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pertanian ini. Dijen PSP ini menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin pertanian Alsintan ya, kemudian pupuk, pestisida maupun program bantuan lainnya ini melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Seluruh bantuan pertanian ini disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBENPER dari Dinas Pertanian setempat sesuai ketentuan yang berlaku ya. Kesimpulannya pendengar, faktanya Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian PSP Kementerian Pertanian RI ini menegaskan ya bahwa tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk, pestisida maupun program bantuan lainnya ini melalui media sosial, tautan berupa link ya atau pesan berantai. Jadi unggahan yang berisikan klaim ya pendaftaran bantuan pupuk subsidi 2026 di media sosial yang beredar ini adalah konten palsu atau fabricated content pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat sore dengan Pro 1. Sore hari ini tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lintas informasi prosa.

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir bersama Anda sore hari ini. Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selengkapnya dilaporkan bersama Damara Sakti.
1: Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Program tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan dan mulai disosialisasikan kepada para penyuluh pertanian di berbagai daerah termasuk Banyumas. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan PMAAS mengusung sistem budaya dengan pola tanam yang lebih modern, salah satunya melalui pengaturan jarak tanam yang lebih rapat untuk meningkatkan hasil produksi.
2: Pak Menteri mencanangkan namanya PMAAS, jadi pertanian modern. AAS-nya itu Advanced Agricultural System. Itu yang baru-baru ini sedang setiap hari digaungkan karena kita baru akan memulai ini. Intinya tanam dengan sistem tanam yang dengan jarak yang lebih rapat seperti itu, tujuannya untuk meningkatkan produksi.
1: Selain PMAAS, Kementerian Pertanian juga terus mendorong program peningkatan luas tambah tanam sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Banyumas pun diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan implementasi program tersebut. Emi menambahkan modernisasi pertanian juga didukung melalui penyaluran alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Bantuan Alsintan yang diserahkan beberapa waktu yang lalu merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk mempercepat mekanisasi sektor pertanian. Kedepan mekanisasi pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Keterlibatan petani milenial menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi menuju pertanian modern di Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Bro, satu adalah lagu dari Marcel dengan Tak Akan Terganti. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky. Dan ini saya mengucapkan ya untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Dan tentunya pendengar sepanjang Purwokerto sore ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 19.00 nanti bakal dihadirkan. Ada beberapa informasi menarik dan juga terupdate spesial untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada lagu dari Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dengan masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Purwokerto sore hari ini. Kali ini ada informasi menarik pendengar, dan tentunya saya lansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah ini bisa mengevaluasi fenomena sekolah negeri yang sepi peminat. Menurutnya pendengar, persoalan tersebut gitu ya, ini juga sebelumnya telah menjadi perhatian di Komisi 10 DPR RI. Ia juga mengatakan mendengar Komisi 10 ini juga telah meminta penjelasan kepada kementerian terkait. Pihaknya mendorong evaluasi untuk mengetahui penyebab rendahnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Evaluasi tersebut diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi berbagai faktor, mulai dari lokasi sekolahan yang jauh dari permukiman, kualitas pendidikan, hingga minimnya jumlah calon siswa di wilayah tersebut pendengar. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa ini menilai fenomena tersebut banyak terjadi terutama di sekolah dasar negeri. Ia menyebut kondisi tersebut juga dipengaruhi keberadaan sekolah swasta ya, yang kemudian menjadi pilihan masyarakat di sejumlah daerah. Menurut Saan, kondisi tersebut ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah ya dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia juga menegaskan Komisi 10 DPR RI akan membahas secara khusus fenomena sekolah negeri yang sepi peminat bersama kementerian terkait. Ini semoga nanti bisa ditemukan ya setelah dilakukannya evaluasi ya, agar sekolah negeri juga ini menjadi kembali gitu ya, kembali menjadi primadona di masyarakat Indonesia.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat malam pendengar. Berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam nomor polisi R2376KA. Tahun 2014 nomor rangka MH1JMC 1195K565446 dengan nomor mesin JMC 1E1564355. Atas nama Adelia Ferdiani Nur. Alamat Kelurahan Karang Tengah RT 03 RW 05 Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar tanggal 20 Juli 2026 pukul 12.00 di Jalan Raya Batu Raden. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Adelia Ferdiani Nur I yang beralamat di Kelurahan Karang Tengah RT 03 RW 05 Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Peringatan Pro satu kali ini ada informasi menarik berikutnya ya, di mana ada praktik penyalahgunaan LPG subsidi kembali terungkap. Aparat dari Polresta Banyumas berhasil membongkar dugaan pengoplosan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ini mengapresiasi keberhasilan aparat kepolisian mengungkap kasus tersebut. Selain melanggar hukum, praktik tersebut dinilai merugikan keuangan negara, mengganggu distribusi LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak, serta berpotensi membahayakan keselamatan para penggunanya. Ini mendengar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan ini mengatakan Pertamina mendukung penuh proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku diduga memindahkan isi tabung LPG 3 kilo ya ke dalam LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dan juga ukuran 12 kg. Selanjutnya ini mendengar gas tersebut dipasarkan kembali kepada konsumen dengan harga non subsidi untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Waduh, ini merugikan sekali ya pendengar ya. Selain merugikan secara finansial, juga ini membahayakan ya, ini istilahnya kan gak sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Ini tentunya akan sangat-sangat membahayakan.

Pendengar ada bernadanya dengan sialnya, hidup harus tetap berjalan ini nampaknya harus juga menutup kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di sepanjang Purwokerto sore ini edisi hari ini ya, di Selasa tanggal 21 Juli 2026 tentunya bersama saya Undang Rizky. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Febrionik yang akan melanjutkan keseruan di Pro 1 di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan juga saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, Nang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali pendengar.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kita lihat tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
4: Prof, sedikit Prof.
5: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
6: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
5: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nas

0: Febri menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
0: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
4: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
5: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
6: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
7: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
6: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
8: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIGA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
7: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
10: DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
9: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
11: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
10: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
12: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
13: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
12: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
8: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
13: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
14: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
15: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
14: berkata. Jatah bulanan.
15: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
14: Untuk bantuan.
15: Oke, bantuan bentuknya apa?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
15: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
14: Orlando.
15: BC1 adalah Ditjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah?
14: Iya.
15: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
14: Uang.
15: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
14: Oh,
15: sesuai
14: BC1,
15: dengan penyampaiannya Ocoy.
14: 3M.
15: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
14: 2M.
15: 2M baik. BC3 Sistrian 1M ya. Baik.
16: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
17: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
16: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
18: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
19: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
18: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
19: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
18: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
20: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
21: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
20: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
22: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
20: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Selasa 21 Juli 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai program menarik di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar Buddha dan dilanjutkan dialog kesehatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat serta ruang rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kami hadirkan segmen Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Buddha khusus untuk Anda, para umat Buddha. Malam hari ini kita akan bersama dengan Hermawan Setio Atmoko, SPD, dengan tema Praktek Kebenaran.

Para pendengar setia RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha. Perkenalkan saya, Hermawan Setiatmoko SPD, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, menyampaikan Dhamma dengan tema Praktek Kebenaran atau Sacca. Semoga pembahasan ini membawa manfaat, menambah kebijaksanaan, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata jujur atau benar. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna kebenaran menurut ajaran Buddha? Seringkali seseorang berkata jujur hanya ketika menguntungkan dirinya. Ada pula yang menyembunyikan fakta karena takut kehilangan keuntungan, jabatan, atau hubungan dengan orang lain. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak benar bahkan menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, praktek kebenaran atau sacca menjadi sangat penting. Dalam bahasa Pali, sacca berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sacca merupakan salah satu kualitas luhur yang harus dikembangkan oleh umat Buddha. Kebenaran bukan hanya soal tidak berbohong, tetapi juga keberanian untuk hidup sesuai dengan Dhamma. Pengertian dari sacca, dalam Buddhisme, sacca memiliki beberapa makna. Pertama, kebenaran sebagai realitas. Contohnya adalah empat kebenaran mulia atau Cattari Arya Saccani yang ditemukan oleh Buddha. Kedua, kebenaran sebagai kebajikan moral, yaitu kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Ketiga, kebenaran sebagai komitmen terhadap prinsip yang benar, meskipun menghadapi kesulitan. Seseorang yang memiliki sacca akan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selaras. Buddha mengajarkan bahwa kebohongan dapat merusak batin dan menghancurkan kepercayaan. Sedangkan kejujuran menjadi pondasi bagi perkembangan spiritual. Sacca dalam 10 paramita. Dalam tradisi Buddhis, sacca termasuk salah satu dari 10 paramita, yaitu kesempurnaan yang dikembangkan oleh Bodhisatta sebelum mencapai pencerahan. Apakah 10 paramita tersebut? Satu adalah dana, yaitu kemurahan hati. Yang kedua adalah sila atau moralitas. Ketiga, nekama atau pelepasan. Keempat, panya atau kebijaksanaan. Yang kelima, wiriya atau disebut semangat. Yang keenam, kesabaran atau dalam bahasa Pali disebut kanti. Yang ketujuh adalah kebenaran itu sendiri, yaitu sacca. Yang kedelapan, aditana atau disebut dengan keteguhan tekad. Sembilan, cinta kasih atau metta. Yang kesepuluh adalah UPK, yaitu keseimbangan batin. Mengapa sacca ditempatkan sebagai paramita? Karena tanpa kejujuran, semua kebajikan lainnya menjadi tidak kokoh. Dana bisa dilakukan untuk pencitraan. Sila bisa dijalankan hanya di depan orang lain. Meditasi pun dapat menjadi alat untuk mencari pujian. Sacca membuat semua praktik spiritual menjadi murni.
Para pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Buddha dan kebenaran. Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan istana karena mencari kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau tidak puas dengan kesenangan duniawi. Beliau melihat kenyataan, yaitu adanya kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Beliau bertanya, mengapa manusia mengalami penderitaan? Adakah jalan untuk mengakhirinya? Selama 6 tahun berjuang dengan tekun, akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna dan menemukan yang namanya 4 kebenaran mulia. Perjalanan Buddha menunjukkan bahwa pencarian spiritual sejati adalah pencarian terhadap kebenaran. 4 kebenaran mulia, ketika membahas sacca, kita tidak dapat melepas diri dari 4 kebenaran mulia. Salah satunya adalah dukkha ariya sacca, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Di sini dijabarkan bahwa kehidupan yang masih terikat pada kemelekatan mengandung ketidakpuasan. Yang kedua, sammudaya ariya sacca adalah kebenaran mulia tentang sebab dukkha. Sebab dukkha adalah penderitaan yang muncul karena tanha atau nafsu keinginan. Yang ketiga, nirodha ariya sacca. Ini adalah kebenaran mulia tentang berakhirnya dukkha, yaitu penderitaan dapat diakhiri. Yang keempat, magga ariya sacca, yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju berakhirnya dukkha. Ini adalah jalan mulia berunsur 8. 4 kebenaran mulia ini merupakan inti ajaran Buddha dan menjadi dasar praktek kehidupan umat Buddha. Pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Salah satu bentuk nyata sacca adalah berkata benar. Dalam jalan mulia berunsur 8, terdapat unsur yang namanya samawaca atau ucapan benar. Ucapan benar berarti tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara yang sia-sia. Mengapa ucapan benar itu penting? Karena ucapan membentuk yang namanya hubungan sosial. Satu kebohongan kecil dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Sebaliknya, satu ucapan jujur dapat membawa kedamaian dan keyakinan. Kisah teladan tentang kebenaran. Diceritakan dalam kisah-kisah Jataka, terdapat banyak contoh tentang kekuatan kebenaran. Dikisahkan bahwa seseorang yang memiliki kekuatan kebenaran dapat mengucapkan, "Dengan kekuatan kebenaran yang telah saya jalankan, semoga terjadi kebaikan ini." Prinsip ini disebut sacca kriya atau tindakan berdasarkan kekuatan kebenaran. Kekuatan tersebut muncul bukan karena keajaiban, melainkan karena batin yang sangat murni dan konsisten dalam menjalankan kebenaran. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kejujuran menciptakan kekuatan moral yang luar biasa. Tantangan menjalankan sacca di era modern. Saat ini, praktek kebenaran menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah media sosial. Orang sering membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya muncul hoak, fitnah, dan menimbulkan kebencian. Dalam dunia kerja, kadang seseorang tergoda memanipulasi laporan.
data atau informasi demi keuntungan pribadi. Dalam lingkungan pergaulan, ada tekanan untuk mengikuti kebiasaan yang tidak benar agar diterima kelompok. Dalam kondisi seperti ini, saca menjadi ujian nyata. Kejujuran kadang tidak mudah, tetapi selalu membawa manfaat jangka panjang. Praktek saca dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mengembangkan saca? Salah satunya adalah jujur kepada diri kita sendiri, yaitu dengan akui atau mengakui kelemahan yang kita miliki. Jangan menipu diri sendiri. Kemajuan spiritual dimulai ketika kita berani melihat diri apa adanya. Kedua, bersikap jujur dalam ucapan, yaitu dengan berlatih berbicara sesuai fakta. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah ini benar? Apakah bermanfaat? Apakah tepat waktunya? Yang ketiga, jujur dalam tindakan, yaitu laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, tidak mengambil yang bukan hak kita. Yang keempat adalah menepati janji. Jika telah berjanji, berusahalah memenuhi janji tersebut. Orang yang dapat dipercaya memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang kelima adalah berani mengakui sebuah kesalahan. Mengakui kesalahan bukan kelemahan. Sebaliknya itu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Manfaat mengembangkan saca, orang yang menjalankan kebenaran akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, batin menjadi tenang. Kedua adalah memperoleh kepercayaan. Ketiga, akan memperkuat sila. Keempat, memudahkan kita untuk berlatih meditasi. Yang kelima, mendukung perkembangan kebijaksanaan. Manfaat mengembangkan saca akan memperoleh banyak manfaat, yaitu tidak perlu takut kebohongan itu akan terbongkar. Kepercayaan adalah kekayaan yang tidak ternilai. Kejujuran mendukung seluruh praktek moralitas. Jujur lebih mudah menjadi tenang dan konsentrasi. Kebenaran membawa seorang semakin dekat pada realitas realita sebagaimana adanya. Refleksi Dhamma, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya selalu berkata benar? Apakah saya menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi? Apakah pikiran, ucapan, dan tindakan saya sudah selaras? Apakah saya berani mengakui kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi sebagai sarana introspeksi. Buddha telah mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran. Ketika kita menyadari kekurangan kita, saat itulah jalan perbaikan terbuka. Pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, saca bukan sekedar berkata jujur. Saca adalah kualitas hidup yang membuat pikiran, ucapan, dan tindakan menjadi selaras. Buddha menunjukkan bahwa pencarian spiritual sejati adalah pencarian terhadap kebenaran. Kita membangun kepercayaan, memperkuat sila, menenangkan batin, dan menapaki jalan mulia menuju kebebasan dari penderitaan. Marilah kita bertekad. Mulai hari ini, saya akan berusaha hidup dalam kebenaran, berkata benar, bertindak benar, dan menjaga ketulusan hati demi kebahagiaan diri sendiri dan semua makhluk. Semoga melalui praktek saca, kehidupan kita dipenuhi kedamaian, kebijaksanaan, dan kemajuan dalam dhamma. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak program Dialog Kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid dengan tema peran orang tua dalam menjaga kesehatan anak.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak para investor memperkuat industri susu nasional guna mengurangi ketergantungan impor. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan di Kabupaten Brebes. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
2: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat industri susu nasional melalui penanaman modal di sektor persusuan. Menurutnya, pembangunan industri pengolahan susu menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Menteri Amran saat menghadiri groundbreaking industri persusuan PT Global Dairy Bersama di Kabupaten Brebes pada Selasa 20 Juli 2026. Investasi tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau sekitar 20% dari produksi susu nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional saat ini masih didominasi impor yang mencapai sekitar 3,6 hingga 3,8 juta ton per tahun. Karena itu, pemerintah terus mendorong masuknya investasi baru di sektor persusuan agar kapasitas produksi dalam negeri dapat meningkat secara bertahap.
3: Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas.
2: Sementara itu, CEO Saporia Group, Ihsan Mulia Putri, menjelaskan pengembangan industri persusuan tersebut juga akan melibatkan masyarakat melalui pola kemitraan. Kerjasama itu mencakup penyediaan pakan hijau, penggemukan sapi, hingga pemberdayaan ternak sapi perah di sekitar lokasi investasi.
4: Akan ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah penyediaan pakan hijau. Kami butuh sekitar 2.000 hektar untuk tanah tebon jagung yang akan digunakan sebagai pakan sapi dengan cara kemitraan dengan petani rakyat. Yang kedua, penggemukan pedet jantan. Pedet-pedet jantan akan kami kerjasamakan dengan petani rakyat untuk penggemukan. Yang ketiga adalah program dengan peternak susu sapi perah.
2: Melalui investasi tersebut, pemerintah berharap produksi susu nasional dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kemitraan dengan peternak lokal. Kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung target swasembada susu serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produksi susu. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram.

0: Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program drama radio bersama dari RRI Attambua dengan judul Jembatan Harapan.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan. Yang mana malam ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu Dr. Khairul Mufid yang sudah hadir di studio Pro 1 FM. Selamat malam dokter, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oni.
1: Kabar sehat dokter?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa.
2: Ya, mudah-mudahan panjenengan juga demikian ya.
1: Amin, amin dokter.
2: Ya, kita doakan juga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiatnya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan selalu bisa menjaga kesehatannya. Ya. Ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua seperti saya ini bisa tetap bisa beraktivitas karena kita dalam keadaan sehat ya.
1: Amin.
2: Dan kita mendoakan juga ya Mas, misalnya ada yang baru sekarang sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh ya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya.
1: Oke, dan tentunya malam hari ini pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat menyimak Dialog Kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui kanal YouTube kami RRI Purwokerto. Dan nanti kita juga akan buka sesi pertanyaan ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Berkonsultasi dengan Dr. Khairul Mufid ya, silakan nanti kita akan buka sesi pertanyaan, sesi konsultasi melalui line telepon di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Dan malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu peran orang tua dalam menjaga kesehatan anak. Iya, ini menjadi hal yang paling penting karena memang anak menjadi salah satu usia yang cukup rentan gitu ya dok ya.
2: Iya betul
1: ya. Terkait dengan kesehatan. Nah mungkin kita langsung saja dengarkan bersama pemaparan langsung tema malam hari ini bersama Dr. Mufid. Silakan dokter.
2: Iya, ini temanya. Temanya masalah peran orang tua ya.
1: Iya.
2: Orang tua di dalam menjaga kesehatan anak.
1: Betul.
2: Jadi orang tua ini bisa diartikan macam-macam ya Mas ya. Artinya orang tua yang kita bicara normal saja ya. Jadi untuk keluarga yang biasa-biasa mas, lah ya, tidak yang terlalu mewah tapi juga kita tidak ekstrim yang mungkin masih dalam batas standar apa namanya di bawah standar ya. Kita umum saja ya.
1: Ini dan, mungkin juga penting juga terkait dengan orang tua muda gitu.
2: Iya, terutama orang tua muda ya. Juga mereka kadang-kadang tergantung juga dengan orang tuanya lagi. Ya.
1: Betul.
2: Jadi kakeknya yang dia merawat atau neneknya ya. Jadi selamat malam Bapak Ibu dan para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini judulnya agak mungkin tidak biasa tapi sebetulnya masalah kesehatan itu kan menyeluruh ya Mas. Ya. Dari segala aspek ya. Bukan hanya masalah orang itu kesehatannya tiap hari bukan ya. Tapi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ya. Terhadap peran antar anak kecil ya otomatis dia akan sangat tergantung dengan perawatan orang tuanya ya. Dan biasanya ini sangat membekas ya Mas ya. Mungkin membekas sampai dewasa ya. Katakanlah bahwa sebetulnya anak kecil ini kan kalau kita rawat itu orang tua punya anak itu sebetulnya suatu aset ya. Aset ya, misalnya anaknya dididik menjadi orang pinter nanti bisa ya bisa
1: sukses
2: ya. Ya. Seperti orang tua saya kan ya dulunya ya tukang jahit ya Mas. Tukang jahit anaknya banyak, semuanya laki-laki ya.
1: Okay.
2: Nah tidak bayangkan bahwa nanti anaknya itu menjadi semua sarjana ya, jadi dokter.
1: Baik.
2: Ya dengan segala keterbatasan. Tapi juga peran anak juga didikan orang tua itu yang sebetulnya sampai sekarang sangat terkesan. Ya lain sekali ya antara saya kecilnya dan anak-anak sekarang kecil itu seperti putus saya lah. Waduh sudah jauh sekali berbeda ya. Kalau saya betul-betul anak ya dari mulai kecil tuh sudah tahu masalah pekerjaan apa yang harus saya kerjakan.
1: Iya, iya betul.
2: Seperti nyapu, ngepel, mbah-mbah, ya, kemudian ya jaga rumah, terus jaga adik-adik yang masih kecilnya. Itu suatu hal yang sudah terbiasa pada saat itu, yang sekarang tidak ya. Sekarang lain. Ya, jadi pada prinsipnya begini Bapak Ibu pendengar sekalian, ya kita kalau bagaimana menjaga kesehatan anak itu sebetulnya kan kita usahakan kebiasaan sehat itu mulai dari yang kita kalau kita urutkan saja ya, menyediakan nutrisi yang seimbang. Jadi kita atur makannya dengan gizi yang seimbang ya, sayur ya, buah ya, karbohidrat ya, nasi nasi mungkinnya roti atau mungkin budin atau mungkin nasi biasa ya. Ya itu yang kita harapkan dengan keadaan yang seimbang ya, dengan vitamin yang secukupnya saja, tidak usah berlebihan, asal mau makan sayur. Nah kan kadang-kadang susah ya anak itu, suruh makan saja susah ya. Suruh main lah pinter anak ya. Ya ini suatu sudah untuk menjaga makannya saja sudah kadang-kadang merupakan suatu dilema yang kadang-kadang atau kendala yang mungkin kesulitan orang tua, sehingga kita tahu ada yang stunting ya. Orang dengan badan yang kurang, walaupun itu orang kaya mas ya. Anaknya malah kuru-kuru karena sedangannya dulan atau apa ya, jadi atau mungkin terlalu sayang ya.
1: Anaknya kalau
2: dikasih makan nanti malah nangis. Nah, sudah jangan, enggak usah makan sudah. Enggak usah makan, pokoknya yang penting bocahnya anu
1: anteng.
2: Dulan HP atau apa ya, permainan ya. Ya itu, jadi kita harus tahu bahwa pemenuhan gizi itu nanti akan berkembang mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian juga fungsi otak itu nanti akan sangat berpengaruh. Ya. Jadi kalau ada anak yang cerdas itu sebenarnya di samping dari sananya demikian ya juga karena faktor gizi yang diberikan oleh orang tuanya.
1: Baik.
2: Jadi nutrisinya yang seimbang mas ya. Jadi dilihat anak kalau terlalu gemuk ya tidak baik, terlalu kurus juga tidak baik ya.
1: Okay.
2: Tapi menyesuaikan kalau masih SD, TK gemuk tidak apa-apa, nanti di SMP atau SMP SMA tentu nanti bisa seimbang ya. Kemudian yang selanjutnya itu menjaga kebersihan diri. Jadi anak itu ya aja dijar kayak atus ya, di kalau masih kecil dimandikan.
1: Perhatikan gitu ya.
2: Perhatikan kebersihan tubuhnya. Dia akan ikan nanti kalau mandi itu sehari dua kali. Coba kalau jenengan misalnya Mas Oni ini sudah diajari mandi dua kali. Mungkin sampai sekarang tidak mandi malah.
1: Betul.
2: Nih. Ya. Karena tidak mandi itu rasanya enak Mas ya.
1: Okay.
2: Tapi sedangkan kalau kita perhatikan memang kalau kita mandi itu kan seger banget ya.
1: Iya.
2: Ya. Jadi untuk supaya kita selalu sehat, jadi kebersihan itu pangkal kesehatan katanya ya. Kemudian ada waktu untuk istirahat, jadi anak juga bukannya bermain tapi juga makan antara waktu tidur ya, istirahat ya. Kemudian yang ada hubungannya dengan medis ya, kita harus bahwa anak itu perlu suatu proteksi.
1: Okay.
2: Suatu keadaan di mana itu memerlukan imunisasi lah katakanlah. Dijaga jangan sampai anak itu sakit ya. Ya jadi kalau ada program pemerintah itu ikuti saja ya. Imunisasi mulai dari bayi, BCG dan lain-lain. Sekarang banyak sekali apa namanya imunisasi yang dikerjakan ya, mulai dari semacam-macam. Saya sendiri malah sudah tidak paham itu karena saking banyaknya yang diberikan. Ya, jadi gaya hidup yang diberikan oleh orang tua itu nanti akan membekas sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, untuk itu maka yang penting ya seperti pemenuhan gizi itu gimana sih? Orang tua itu sangat harus bertanggung jawab ya. Untuk memberikan makanan yang bergizi itu sudah tanggung jawabnya. Jadi ya menu makanan yang baik dan seimbang. Seimbang itu antara sayur, buah, ya kemudian protein, membatasi makanan yang gula, tinggi ya. Gula, ya betul. lemu banget tuh, ya juga tidak baik ya. Jadi seperti itu. Kemudian olahraga itu untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah supaya jangan sakit karena imunitas terhadap tubuh itu karena kita itu rajin olahraga. Jadi terutama yang jadi vaksinasi untuk imunisasi itu pencegahan penyakit itu harus sesuai dengan aturannya, Mas ya.
1: Oke.
2: Jangan kita begitu saja terus nanti tidak tahu perkembangan anak sudah divaksinasi berapa. Dia harus punya catatan yang lengkap ya. Yang lengkap, jadwal yang teratur sehingga yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan itu ya, jadi pemerintah itu berusaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ya. Jadi kalau sudah divaksin itu mudah-mudahan tidak TBC. Kalau TBC kan lama penyakit ya, Pak. Lama, perlu obat yang lama, ya mungkin kalau gizinya kurang bisa menyebabkan kematian. Jadi kematian-kematian yang seperti itulah yang sebetulnya kita cegah ya. Jadi hanya dengan karena faktor orang tua itu sangat memperhatikan kesehatan anak ya. Seperti itu.
1: Baik.
2: Mengajak anak untuk bermain itu sangat penting, Mas ya. Ya dia mungkin ada punya hobi tersendiri kalau masih kecil ya, dia diajak jalan-jalan, udara segar ya, biar anak bergerak ya. Kemudian mungkin kalau punya hobi misalnya, ya orang tuanya hobinya misalnya jalan kaki ya jalan kaki. Mungkin ada yang kalau sudah punya uang atau apa, gor misalnya, ada sepatu roda, ada apa, sepeda, ada munggah gunung atau itu kan ada latihan di sana. Jadi memberikan suatu tempat yang bermain ya. Di samping itu kan olahraga kan bukan hanya, mungkin ada yang sendiri, Mas. Sendiri itu artinya sepedahan ya sendiri, mungkin orang tua sama ya. Tapi ada yang berkelompok ya, misalnya olahraga taekwondo ya, atau mungkin bela diri atau gitu, sepak bola ya, bareng-bareng kacanya sih. Sosialisasi suatu hidup yang bersosialisasi itu sangat penting sekali. Jadi anak bisa nanti dalam persegi mentalnya itu nanti bisa tahu ya, orang kena jadi pemarah ya, di rumah dia menjadi marah terus ya, itu sebaiknya dibawa ke ngomong apa wae karo yang mungkin ada asistennya marah, karo bapak ibu ini marah, karo mbak ini marah ya. Seperti kalau saya dekati putus saya itu kan soal beda ya. Angel punya jad, punya namanya agenda sendiri. Jadi orang tua itu artinya kalau anak ibu itu nilai angel ya. Jadi sosialisasi sangat penting, Mas. Bisa dia kalau dia misalnya main sepak bola ngerti bapak ya. Orang itu harus sabar, tidak boleh sering marah. Kalau kancane pirang-pirang baik, tapi kalau nanti sudah di rumah, ya. Nah, tapi kebiasaan itu nanti lama-lama akan menjadi baik ya. Jadi itulah yang disebut dengan kesehatan emosi ya. Itu sangat penting.
1: Mental
2: jadi mentalnya. Jadi mentalnya itu ngerti bagaimana menolong. Misalnya kita main badminton, kok kancane bodoh banget ya. Ya, maksud di seneni ya, wong ya dilatih. Ya. Tidak mencari menang tapi cari teman ya. Jadi itu membentuk suatu keadaan mental yang sehat, Mas ya. Mental yang sehat, jadi kita bukan hanya masalah jasmani saja tapi rohani itu kita ya. Kemudian juga begini Pak, itu yang kita harus perhatikan walaupun sedikit ya. Itu kebiasaan orang tua itu kadang-kadang sok ditiru ya. Dia yang orang tua ini kerjanya apa ya, misalnya masalah agama, sholat dan lain-lain saja ya. Ya masalah terus apalah ya. Ono kebiasaan orang tua ini ngerokok misalnya ya. Ya anaknya mungkin ya. Itu akan ya punya akibat mungkin ya. Tapi diberitahu ini kalau baik ngerokok tapi kamu jangan ikut misalnya ya. Misalnya saja ya. Jadi dia berusaha untuk ya kita berikan suatu kesehatan yang tiap hari yang nanti akan merubah gaya hidupnya atau mengikuti gaya hidup yang sehat ya. Saya kira itu Mas ya. Jadi yang penting-penting itu aja pada intinya kita itu memberikan suatu keadaan di mana anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan sehat dalam arti kata sehat jasmani dan rohani. Seperti itu.
1: Baik sekali ya dok ya. Jadi memang sebenarnya peran orang tua memang sepenting itu bagi kesehatan.
2: Penting sekali ya.
1: Ini seperti ada yang ingin bergabung dok.
2: Ya monggo silakan untuk bertanya yang lain boleh silakan.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Gimana? Dari
3: ya,
2: mana?
3: Ini, Dok. Dari Lumbir, Pak Izin.
2: Pak Faizin.
3: Ya,
1: silakan,
3: ya, Pak Faizin. Saya umurnya 81 tahun.
2: Luar biasa.
3: Rasanya semakin tua semakin penyakit ombyokan.
2: Ombyokan.
3: Dari ini, dari itu, dan lain-lain. Akhir-akhir ini, saya kalau bawa motor itu gurunya cengeng, kaku gitu. Itu bagaimana, Dok? Apa pengaruh? Otot kencang apa bagaimana supaya jangan begitulah, jangan sakit. Terus yang kedua, kata orang kalau obat ini obat itu diminum akhirnya ginjalnya kena apa ya, betul. Karena saya kalau nggak makan obat warung ya,
2: obat warung,
3: obat warung ya, obat itu terus terang ya, apa ya namanya ya.
1: Ya obat warung ya.
3: Okay. Ya obat warung lah. Ya, ya. Obat warung bukan dari dokter ya. Baik. Itu agak kepenak. Jadi itu kepala pusing. Itu kalau makan obat warung agak penak gitu loh. Tapi kata orang kalau obat ini itu dimakan akhirnya ginjalnya kena. Apa begitu, Dok?
2: Iya. Okay.
3: Dari Purwokerto sampai Lumbin 50 kilo saja cengeng kaku. Lehernya gitu. Itu bagaimana?
2: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Faizin di Lumbir.
2: Iya. Yeah.
1: Mungkin
2: ada yang lain ya yang
1: belum ada
2: WA ya. Ini terima kasih Pak Faizin, ini bagus ya. Kalau tadi orang anak kecil sekarang orang tua.
1: Iya.
2: 81 ya. Di atas saya ya. Ya, gini Pak Faizin, jadi yang sebetulnya penyakit itu bukan ombyokan ya. Ombyokan itu artinya bahwa penyakit itu satu penyakit itu akan mempunyai banyak gejala ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Punya gejala seperti flu-flu itu nanti panjangnya ada pilek,
1: pusing, ya,
2: ada batuk, pusing, ya. Ada batuk, ada tenggorokan sakit, okay. Ada panas ya. Itu bukan ombyokan itu ya. Kalau flu itu gejalanya pirang-pirang gitu ya. Kalau misalnya flu itu gejalanya pilek toh ya. Ya, enggak, biasanya diikuti dengan yang lain. Kalau pusing sekali diikuti dengan mual. Ya kan gitu. Ya, terus panas kadang-kadang kalau panasnya tinggi sampai menggigil. Jadi tergantung dari kondisi seseorang itu, Pak. Jadi kalau suatu penyakit itu ya dokternya tidak nanti penyakitnya ini ada tenggorokan sakit, ada pilek, ada batuk, ada jadikan diagnosis sendiri-sendiri tidak ya. Jadi pada intinya satu penyakit mungkin radang tenggorokan dengan disertai pembengkakan misalnya apa mungkin nyeri di tenggorokan atau mungkin amandelnya yang sakit ya. Jadi demikian Pak. Sebetulnya begini Pak, kalau panjenengan dengan usia sekian dan itu hanya cengeng saja sebetulnya tidak, itu bukan suatu penyakit ya Pak. Jadi kan berangkatnya tidak sakit ya. Nah, mungkin kan jangan tegang ya sudah jauh usia sekian. Jalan sekarang ramai banget, konsentrasi ya, jalan konsentrasi dengan
1: mungkin kena angin juga,
2: kena ya, angin matanya ya, untuk melihat juga harusnya. Jadi kita kan istilahnya coro gampang ini menteleng ya, itu sudah menimbulkan rasa tidak enak di badan. Jadi kalau panjenengan betul-betul anu cari waktu yang santai betul, nikmati saja perjalanannya seperti panjenengan anggap campur orto Lumbir itu ya, berapa kilo tadi 80 berapa kilo dari Purwokerto ke Lumbir itu santai saja kalau jalan santai, kemudian ora tegang. Ya apalagi kalau jalan tergesa-gesa ini ada sesuatu yang harus dikerjakan ya, atau mungkin ya ya bisa saja kerjaan seperti itu. Tapi pada intinya ya panjenengan yang dilihat kalau dokter tuh melihatnya bukan itu Pak. Kalau jalan minum obat warung boleh, misalnya jalan yang punya pasien prolaps ya. Misalnya ada darah tinggi, kemudian ada jantung, ada penyakit misalnya jantung, darah tinggi, mungkin ada diabetes ya. Di tiga macam penyakit yang jadi satu itu. Itu obatnya dokter yang penyakit yang ahlinya itu tidak memberikan nanti kalau keluarnya batuk dikasih tambah obat batuk. Obatnya itu aja yang obat jantung, darah tinggi, kemudian obat jantung, darah tinggi, satunya apa?
1: Diabetes.
2: Itu aja diminum. Kalau panjenengan sekarang misalnya kok masuk angin udan-udan ya monggo silakan. Silakan unjuk obat warung. Obat warung itu boleh ya. Jadi panjenengan nanti bisa melihat itu nanti kalau nanti suatu saat kalau mau tanya, tapi aku orang mati paham dia. Itu kan di obat marung itu ada gambarnya ya.
1: Iya.
2: Ada
1: iya.
2: K yang biru, ada yang betul. Hijau, ada yang apa ya?
1: Ada tanda-tanda
2: bulat, ada bulatnya itu iya. Ada obat yang
1: hijau, merah, hijau.
2: Ya, ya itu ada biru, artinya ya. Itu. Okay. Nanti kalau saya tidak begitu apa itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Tapi itu artinya obat bebas yang boleh dibeli dan obat itu aman, walaupun di situ memang disebutkan ya. Apa-apa itu kalau berlebihan tidak baik ya. Penjualan boleh aja misalnya minum obat warung ya. Ya. Obat warung itu kok aku hatal gitu mana obat warung kemudian ya diminum aja kalau sama yang misalnya batuk pilek panas dan tenggorokan sakit diminum misalnya, tapi dengan catatan kalau nganti rong dino ramari atau tiga hari damari ojo diteruske ya sebaiknya konsultasi ke dokter ya mungkin ya apalagi sudah punya lebih dari 80 mah ya. Jadi sebetulnya kita itu dalam menghadapi kondisi tubuh kita sendiri itu harusnya menyadari, mentahu ya. Kalau benar masih bisa jalan ke Purwokerto itu termasuknya hebat ya. Saya itu yeah. Dan tidak ada masalah buat saya. Boleh silakan ya. Yeah. Itu justru nanti ada. Kalau nanti malah jangan dilarang malah loro nanti. Lebih dari pusing ya.
1: Okay.
2: Saya merasa seperti saya juga naik kendaraan. Kok masih naik mobil misalnya nyetir sendiri. Ya biasanya kalau dokter kan wong sugih terus disetiri karo harus ada tukang apa tuh ada supirnya anda ya. Saya itu semuanya saya bisa sendiri ya saya berangkat sendiri ya tidak perlu merepotkan orang dan usahakan tidak merepotkan aja sebetulnya panjenengan untuk Pak Faizin saya kira ya demikian itu Pak kalau pertanyaan panjenengan obat ini tidak obat kan tidak dalam jangka yang panjang Pak ya, ya yang obat warung itu ya mau tidak uang di luar tuh boleh didengarkan tapi ojo dimasukkan ke hati ya. Ya. Tanyakan segala sesuatu ke jangan tanya pada orang yang orang ngerti ya.
1: Ya.
2: Baiknya konsultasi pada saja konsultasi penyakit ke dokter spesialis tanyakan ini apa gimana. Ya jadi mana kalau dalam jangka pendek misalnya waktu pilek obat flu panjangan minum satu mpleng itu enggak masalah dia enggak apa-apanya. Ya semuanya untuk menghilangkan daripada ke dokter waktunya lama boleh kalau saya sih silakan malah ngenteng-ngenteng puskesmas ya ngenteng-ngenteng puskesmas ke ngenteng-ngenteng klinik ya
1: yeah.
2: Orang terlalu banyak orang yang flu aja yang berobat ya yeah. Boleh keroan minum obat minum jamu podo bae sama ya
1: pijat gitu itu
2: ya yang penting itu dia istirahat minum obat kalau udah sembuh ya ke dokter jadi obat yang panjenengan minum tiap hari Prolanis ya ada obat jantung obat kemudian obat darah tinggi kemudian obat diabetes gula itu dia punya efek samping tapi sudah diusahakan bagaimana dokter memilih obat yang paling aman.
1: Oke, ya.
2: Paling aman untuk jenengan sehingga nanti justru ginjalnya lebih bagus daripada kalau dibiarkan. Coba bayangkan saja kalau misalnya jenengan diabetes kemudian orang dikasih obatnya turun tanya, itu nanti malah ginjalnya rusak
1: dan bisa kemana-mana ya dok ya
2: lebih dari 90% orang yang gagal ginjal cuci darah itu karena orang diabetes yang tidak minum obat secara teratur ya jadi kebalikannya di situ lah tapi dokter masuk wira woro-woro ini nanti kalau udah nanti minum obat gini cukup banyak mungkin ya. Ya dokter itu kan hanya kita tidak di masalah kesehatan itu sebetulnya kepentingan pribadi.
1: Ya
2: panjenengan berobat itu dokter itu rahasia ini panjenengan itu ada di tangan dokternya ya. Ya tidak diworo-woro ya seperti itu ya. Obatnya yang khusus ya. Jadi demikian Pak Faizin ya. Mungkin kan nanti bisa tanyakan panjenengan saya salut panjenengan bisa masih Purwokerto Lumbir bisa ya, tapi hati-hati ya. Cari lagi gini Pak, cari tempat ya cuacanya itu pengaruh hutan yang bawa mantel, bawa itu helm dipakai terus kemudian pakai jaket, kemudian hati-hati alon-alon motor disiapin jangan sampai nanti ya terus jalan itu pilih sing jalan sing lurus, sing halus ya, jangan yang berlubang-lubang. Kalau berlubang-lubang itu zaman jenengan masih muda naik trail, sekarang sudah tua. Itu Pak, monggo silakan.
1: Iya, dokter ini terkait dengan peran orang tua dalam menjaga anak gitu ya dok. Ini sebenarnya kalau terkait dengan kesehatan atau penyakit dari anak ini kan macam-macam gitu ya dok ya. Nah biasanya hal yang paling orang tua takutkan adalah ketika anak demam nih dok.
2: Iya.
1: Nah ini bagaimana langkah orang tua ketika mungkin misalnya malam-malam nih anak demam. Nah ini apa ya langkah pertama apa yang harus orang tua lakukan nih dok? Apakah memang harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan atau memang bisa ditangani secara dini di rumah gitu dok? Atau memang ada beberapa tanda-tanda tertentu yang memang harus segera langsung ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit?
2: Ya ini pertanyaan bagus ya Mas Oni ya. Ya ini malah penjelasan pertanyaannya luar biasa ya. Jadi yang seperti itu sering kali Mas Gubung ya. Jadi apalagi kalau orang tuanya itu orang tua punya anak 1-2 yang masih masih muda. Jadi jadi keluarga muda itu kalau anaknya loro itu wis bingungnya kayak apa ya. Ya kalau masih ada eyangnya itu masih lumayan, tapi kalau udah kan panik ya. Panas kadang-kadang panas. Apalagi kan punya riwayat kejang Mas ya.
1: Oh, okay.
2: Itu kalau panas terus kejang-kejang terus piye gue jajali ya. Ya dia panik kayak apa tangganya digugai apa ya sudah ya seperti ya bisa sangkampung rame bisa gitu ya. Memang pertolongan pertama pada dokter. Jadi begini Mas ya, orang itu paling tidak itu orang tua itu tahu keadaan kondisi anak itu.
1: Okay.
2: Yang kalau pernah kejang ya pernah kejang karena panas itu. Jadi intinya panas. Paling kalau dia panas kejang maka dia harus disedia obat di rumah itu obat panas ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi begitu sudah anget badannya di atas itu kalau perlu punya termometer ya. Alat untuk mengukur suhunya. Ya. Dan sudah diminum obat gitu kemudian di ya kalau seperti itu ya paling tidak itu kemudian ada alkohol. Alkohol itu sangat cepat untuk menurunkan panas Mas.
1: Oh.
2: Ya kalau misalnya kita minum parasetamol lah untuk mengurangi panas itu perlu waktu kira-kira ya. Jadi panasnya turun terus keluar keringat ya terus anaknya jadi dingin terus tenang ya biasanya ya, itu bisa dikompres ya.
1: Okay.
2: Atau kalau tidak ya punya anulah ya namanya ya pakai air dingin. Air dingin kalau misalnya malah air es itu lebih bagus ya. Jadi kalau panas sekali dan dipegang jadi panas, panasnya di daerah mana? Biasanya kalau radang-radang di daerah seperti batuk pilek panas itu biasanya dari dada ke atas ya. Tapi kalau kakinya jadi dingin ya.
1: Oke.
2: Ya jadi itu diperhatikan ya. Jadi sudah seperti itu tidak usah panik dulu ya. Panasnya cukup dikompres saja. Ya diminum obat kalau bisa obat panas ya sesuai dengan dosisnya. Kalau tidak tahu ya baca itu tidak apa-apa ya. Biasanya kalau anak kecil ya. Misalnya di bawah 12 tahun sak sendok atau sak, ya lebih sedikit enggak apa-apa. Yang penting panasnya turun. Kalau udah dikasih kok diminum obat kok tidak turun-turun ya. Sambil nunggu obat itu panjenengan bisa ya ibu ini atau orang tuanya bisa nanti dibantu dengan kompres ya. Yang misalnya kepalanya panas ya terus lehernya panas, dadanya panas ya pakai anduk kecil masukkan air dingin peres ya. Terus disekam dingin, nanti lama-lama dingin ya. Nah itu nanti anaknya jadi tenang ya. Kemudian atau juga misalnya pakai alkohol. Alkohol lebih cepat Mas. Misalnya panas kabeh awak ngono ya sampai anak kecilnya menggigil ya. Semprot saja pakai semprotan kalau punya semprot. Kalau udah punya alkohol itu ya dan sedia di rumah alkohol 70% itu ya. Dicerut-cerut ke badan tutu disingkangkan semuanya diblonyoi itu langsung dingin Mas.
1: Oh, okay.
2: Ya pakai es boleh ya pokoknya bagaimana caranya untuk menurunkan itu lah sambil ditunggu nih kalau punya obat turun panas dikasihkan tidak usah panik ya udah turun tapi dijaga nih ya terus nanti nunggu pagi baru ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter.
1: Okay.
2: Ya sebenarnya tapi biasanya kadang-kadang sok panas ya. Makanya kan begini Mas, dokter itu ada sing laris ono sing ora ya.
1: Okay.
2: Ya, saya dari dokter budu jadinya bicarane supaya laris kan kepentingan gitu ya. ya itulah sebetulnya dokter itu perlu belajar ya, perlu belajar. Banyak saya pasien ini mungkin mudah-mudahan tidak ada yang dokter mendengarkan ya. Nah, dokter misalnya dia ada pasien pagi-pagi kesini dokter. Ini anak saya sudah berubah nih batuk pilek panas tapi sudah berubah kok dokter spesialis ora mari gitu. Gimana sih Bu? Tadi malam itu panas banget sih pokoknya. Saya bingung terus ya tidak sampai ke Bapak UGD tapi tapi sore berobat, malam malah panas. Ini dokternya masih orang mari orang mandi gitu. Nah, yang demikian itu sering sekali saya. Ya bukan okay. Sekarang sudah tidak begitu, berarti sering zaman dia. Yeah. Jadi begini, itu sebenarnya yang ngajari dokter-dokter muda-muda itu. Jadi kalau orang itu, pasien itu akan tenang, ya. Misalnya panas itu, pokoknya sehari itu tidak pernah panas itu, ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya misalnya batu pilek panas, batunya kurang ya. Pokoknya batunya kalau itu panasnya, ibunya, orang tuanya itu nang ke klinik ya. Yeah. Dikasih obat itu. Ya tapi kalau misalnya dikasih obat batu pilek panas kan biasanya gitu. Tapi kalau tengah malam terus panas gimana itu? Yeah. Orang tuanya kan nggak tahu.
1: Betul.
2: Yeah. Ya makanya kan dalam memberikan obat itu harusnya ya diberitahu, Bu, ini kalau panas obatnya ini ditambahkan diminum. Jadi jadi tidak orang tua panik ya. Kalau sudah namanya bos nang spesialis terus akhirnya panas, bengi-bengi panas, dokternya ramandi. Saya lihat banyak semuanya sudah betul semuanya, mau diapakan hanya salah satunya, hanya satu saja.
1: Komunikasinya.
2: Bengi panas orang minum obat ya, kudunya harusnya diminum obatnya. Jadi pokoknya kalau malam hari panas minum obat ini Pak, nanti biar nanti. Nah kalau diminum terus kan berarti anaknya tidak. Jadi kadang-kadang walaupun malam hari panas, tapi terus tuh tidak panas itu, walaupun nanti ya misalnya siang panas banget, batu pilek, kerangkung itu ya. Tapi dikasih obat malam hari tenang, tidur tenang, nyenyak sampai pagi. Wah dokter hebat iki. Walaupun masih batuk. Wong Jawa itu gampang banget. Jadi wong Jawa itu asal bojone ora panas wis mari wae. Nek gampangane ngono kuwi sebetulnya itu salah juga ya.
1: Iya,
2: iya. Jadi untuk seperti pertanyaan jenengan tadi, ini untuk para pendengar iki. Wah, kalau panas kompres saja sudah. Mesti diobat panas setamol atau mungkin alkohol mungkin. Mungkin itu. Okay. Ada yang masuk lagi?
1: Ada. Belum ada, Dok.
2: Belum ada.
1: Iya, belum ada. Nah, lalu kapan harus dibawa atau di apa namanya dibawa ke fasilitas kesehatan atau
2: iya, jadi kalau gitu. Batu pilek panas gitu sebaiknya dibawa saja. Kalau balik sudah biasanya kan 2-3 hari, kalau masih sehari itu sebenarnya tidak perlu sekali ya.
1: Oke.
2: Saya hanya nyarankan mau silat, orang tua kan kadang-kadang sok khawatir ya.
1: Iya.
2: Perintahnya itu.
1: Baik, ini seperti ada yang bertanya dokter. Ya. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya, dengan ibu siapa ibu?
4: Bu Mun.
1: Oh iya, Bu Mun silakan Bu Mun.
4: Selamat malam, Dok.
2: Selamat malam, Bu Mun. Ya, segera ketemu ya.
4: Iya, ini saya mau tanya, Dok. Sekarang kok ada penemuan baru kalau orang anak panas malah nggak boleh pakai es, harus pakai air anget. Itu ya, satu itu. Satu, saya mau tanya, Dok. Di apa namanya? Empedu. Sama batu ginjal. Itu sebabnya apa dan gejalanya bagaimana?
2: Wah, lagi angin banget.
4: Batu ginjal sama batu empedu.
1: Oke.
4: Ya, terima kasih, Dok. Itu yang sekarang penemuan baru harus pakai air hangat. Terus itu yang batu empedu sama batu ginjal.
1: Oke, okay,
4: baik. Terima kasih, Dok. Selamat malam.
2: Iya, pertanyaannya angel ini, Bu.
1: Terima kasih,
2: ya.
1: Bu.
2: Iya. Ya, nusyawu ya, Bu. Aku ini dokter kuno ya, dari kuno. Jadi ilmu sekarang ya ketinggalan.
1: Baik.
2: Jadi pada prinsipnya itu bagaimana supaya kalau orang panas itu diturunkan panasnya ya. Ya kalau cara bodoh saja ya, mau panas ditambah panas, apalagi tambah panas kan gitu aja. Okay, saya, ya. Saya dulu kan pernah di rumah sakit ada orang kejang ya. Di rumah sakit, saya kan praktek itu pada saat koas itu, jadi masih belum dokter ya. Dokter anak kejang-kejang itu malah nangkono itu dimasukkan di air es.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi caranya secepatnya, jadi karena kejang-kejang tadi turunkan, begitu turun, panasnya turun langsung kejangnya hilang ya. Jadi secepat seperti itu. Tapi kalau sekarang, memang saya pernah dengar itu, Bu.
1: Yeah.
2: Ya, banyak dokter-dokter ini, kalau takut, lah ini sing kritis sebetulnya pasien ini sudah betul perhatinya. Dok, itu kompresnya pakai apa ya? Ada yang dokter bilangnya air, kalau saya dari dulu itu air dingin ya, nyatanya ya nyatanya kalau panas itu turunkan, jadi orang kok terus ayo es kanu banget ya sing, jadi pakai baslap aja di peres Karena saya dingin itu di sapi. Bahkan itu kadang-kadang dengan cara itu aja panennya turun, tapi tidak turun sekali, kadang-kadang sampai kering itu masih panas, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi yang ya kalau pada intinya kalau saya mungkin semuanya betul ya. Saya tidak membelani itu, cuma betul. Saya kalau saya cenderung pakai kompres, pakai air dingin saja lah. Itu lebih aman ya. Jadi tapi jangan langsung es nganu ya, jadi diturunkan, alon-alon diseka. Karena ada yang ditempelkan, kalau tempelkan gini satu itu anak rewel malahan. Itu aja saya belajar dari, ini anak kecil kalau ini kalau tempelian boten. Itu banyak orang tua seperti itu. Oh kalau beri sebenarnya dengan cara dikompres, kompres itu bukan ditempelkan. Dan artinya ditempelkan yang batuk mungkin ya. Ditempeli kayak anu apa kayak apa aduk kecil dimasukkan ke terus nanggung lehernya mungkin dikasih itu. Kalau menurut saya diseka saja, diseka tempat-tempat yang panas punya dipegang panas. Anggap bahwa suhu badan orang tua itu normal. Jadi kalau meraba anaknya panas berarti memang anak itu panas. Jadi kalau dokter kalau tangannya kan kayak termometer Mas. Dipegang batuke piro-piro ngono ya. Mungkin 37 wis apal itu.
1: Apal ya, Dok.
2: Karena sudah tiap harinya kali batuk ya. Balon sering kali ngawur itu dokter itu. Kira pinter dokter niku 38 jane ora bener itu.
1: Iya.
2: Ya tapi ya karo guyon karo pasien nih. Ya jadi menurut saya gitu Bu, boleh pakai air dingin sih, air dingin atau air hangat ya. Ya itu mestinya ada suatu penilaian, suatu pembuktian ya jurnalnya ya. Kalau menurut saya kok saya hanya cenderungkan kalau panas ya turunkan dengan air dingin ya, air dingin atau kalau dahit poi banyu apa kendi atau banyu apa namanya?
1: Suhu ruang ya Dok ya.
2: Ya suhu ruang itu disikakan sehingga itu nanti langsung menguap panunya. Ya sampai kadang-kadang sampai kering karena panasnya itu jadi nanti kalau kering dibasahi lagi Bu itu anu apa kompresannya terus disampaikan lagi.
1: Jadi bukan ditempelin
2: dan di tempat-tempat yang panas dan ini lehernya, punggungnya, tangannya ya dikompres kemudian kalau kakinya dingin dihangati ya seperti itu. Langit dingin dihangati kemudian untuk batu empedu. Batu empedu itu hampir boleh dikatakan hampir semua orang punya batu empedu ya. Jadi itu memang dibutuhkan, empedu itu dibutuhkan untuk membawa hormon, untuk enzim pencernaan. Jadi mesti Gusti Allah cari bikin itu mesti ada manfaatnya. Ya kalau tanpa seperti itu ya nanti ya gangguan semuanya, apa hormon perempuan, hormon laki-laki, sperma dan lain-lain itu kan hormon yang sangat tergantung dengan. Jadi kita memang dalam ilmu biologi itu sudah terbukti semuanya di tapi ilmunya kan sangat luar biasa ya. Kita tahunya salah satu bahan bakunya itu dari lemak ya. Jadi gajih dan lain itu memang kita butuhkan ingin kakean nanti menjadi empedu, menjadi lebih kental atau jadi batu. Pada umumnya itu batu itu di tiap orang ada batunya. Seperti saya dulu pernah sakit batu empedu itu ada 20 batu.
1: Ya
2: 20 batu. Nah, terus gejalanya apa? Seringkali tidak ada gejala apa-apa Mas. Ya. Batu empedu itu bisa ada, bisa. Tapi kebanyakan hampir semua orang punya batu empedu ya. Tapi asal tidak nyumbat, enggak masalah ya. Jadi itu kan empedu digunakan dikeluarkan cairannya, kemudian lewat saluran itu kan ya kantung ya. Kayak pelendungan kecil gitu, dia kalau kita makan kita apa perlu dia dikeluarkan sedikit untuk membantu metabolisme jajat terutama untuk lemak ya. Nah, di situ nanti prosesnya akan berjalan. Jadi memang dibutuhkan Mas ya. Jadi gangguan itu kalau empedunya itu, tapi nilai empedu itu ada nilainya enggak ada. Ya kalau gula kan ada sekitar 200, 400, 300 ya. Ini empedu itu asal tidak nyumbat, tidak ada masalah ya. Jadi yang dari masalah kenapa kok dioperasi itu karena ada batu yang kecil yang nyumbat bolongan yang keluar itu yang menyebabkan sakit sekali ya. Anaknya, orangnya jadi kuning ya, kemudian mual, muntah ya. Oh ini empedunya sing gangguan atau mungkin penyakit liver yang kemudian akan ganggu empedu karena itu dekat liver dekat, jadi antara liver dan empedu itu nanti akan bersinergi untuk metabolisme, terutama untuk metabolisme perubahan-perubahan zat yang mengandung lemak, ya lemak seperti itu. Okay. Ya seperti itu Bu. Jadi kalau jenengan itu tanya di ulu hati ya, di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah itu agak ke kanan sedikit ya, itu empedu. Ya jadi nyari di situ kadang-kadang. Tapi biasanya kalau orang gejala seperti itu biasanya warna kulitnya atau matanya jadi
1: kuning ya dok?
2: Kuning ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah seperti anak bayi baru lahir anak kuning itu ya karena ada faktor itu.
1: Baik.
2: Saya kira demikian untuk Bu Anu ya.
1: Iya.
2: Bu Mun, kemudian untuk batu ginjal, banjo ginjal. Kecuali ini empedu itu bisa berbahaya kalau itu kan empedu infeksi ya. Infeksi pada radang pada empedunya yang mungkin dioperasi ya. Atau mungkin dikasih obat ya. Tapi untuk batu ginjal itu gini Bu. Itu banyak dipengaruhi oleh konsumsi apa yang kita makan ya. Jadi ginjal itu merupakan suatu saringan. Jadi yang lewat dari darah masuk darah kemudian dia akan dibersihkan lewat ginjal yang tidak digunakan akan dikeluarkan ya itu ginjal. Jadi saringannya ada di situ termasuk gula barang itu ya lewat situ Mas.
1: Yeah.
2: Ya, makanya kalau saringannya melebihi takaran ya misalnya, takarannya sampai hanya 200 misalnya gula ya ini gulanya. Kalau nilai 200 lebih ya dia akan lewat ginjal sehingga nanti air kencingnya ada gulanya. Ya jadi kencing manis itu karena memang rasanya manis itu kencingnya ya. Dirubung semut kalau pipis di mana di Nangkebon ya. Ya kayak yang di WC di anu ya orang ngerti itu kalau. Jadi ada yang merasakan manis itu kalau ada ada ini apa namanya?
1: Gulanya.
2: Ada gulanya itu ada semutnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian nah itu ginjal batu itu karena makanan tertentu ya. Ya batu itu macam-macam Bu, macam itu jadi bisa dilihat ya itu bahan bakunya. Ada yang mengandung batunya zat kimianya ya. Ada fosfat, ada sulfat, ada karbonat ya. Batu karbonat, batu pokoknya jadi silik-silik ya itu ya. Jadi seperti itu. Banyak jenis batunya itu kadang-kadang tergantung dari makanan yang kita makan ya. Di samping itu di air tanah. Misalnya hidup di daerah kapur ya, kapur. Itu nanti kalau minum air tanah seperti itu ya bisa saja nanti ada batu yang ikut lewat kemudian lama-lama kumpul mengendap jadi batu ya. Nah, jadi makanya kalau disarankan tuh ya minum ya air. Sekarang kan dulu kan seperti ya, banyu kok didol ya. Ya itu kan dari dulu ya. Ya, dan dulu itu kalau di tempat saya tuh di depan rumah tuh dikasih apa namanya kendi. Kendi dikasih air matang terus ujungnya pucuknya dikasih ditutup nganggu lombok itu ya.
1: Okay.
2: Dan itu dingin ya Mas.
1: Iya.
2: Makin dia panas itu rasanya makin adem ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak air es itu. Jadi kalau orang lewat itu terus ngombe itu sudah biasa normal. Sekarang lah itu airnya dari mana ya? Mungkin air kali atau air masih. Tapi untuk daerah-daerah yang banyak mengandung karbonat. Enggak ada yang lagi maksudnya?
1: Belum ada, Dok.
2: Belum ya.
1: Iya, ini karena waktunya juga sudah terbatas.
2: Iya, kurang sedikit ya.
1: Baik.
2: Nah gitu ngobrol karo bungun. Ya jadi karena itu Bu, jadi makanan yang kita makan banyak mengandung kristal itu seperti ini apa namanya empeng melincu. Empeng melincu kemudian apa
1: minuman kemasan gitu-gitu.
2: Ya minuman kemasan termasuk juga seperti apa kayak jenis pete, jengkol ya. Ada yang mengandung seperti itu ya. Jadi banyak kristal yang nanti kalau berkumpul tumpuk banyak kemudian akan menjadi batu ya.
1: Baik.
2: Dan batu ini begini Bu, jadi kadang-kadang yang dari jenis-jenis ada batu yang fosfat karbonat apa nitrat atau apa itu kekerasannya berbeda-beda.
1: Ya,
2: nah,

0: Kalau bisa dari ginjal sampai masuk ke kandung kemih itu sebetulnya ada suatu saluran, ya, ya saluran namanya ureter, ya. Ureter itu ada suatu tempat-tempat yang jalannya itu mengecil, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kayak saluran kali itu ada sing nyempit, ada sing lebar, ada sing seperti itu. Jadi, yeah. Nah, kadang-kadang batu itu pada saat turun, mungkin pada penyempitan pertama bisa lolos, ya. Yeah. Tapi sebelum lolos itu kan juga di situ kan ganggu. Ganggu air kencing, ya. Kadang-kadang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di daerah pinggang, ya. Kemudian dikasih obat, terus turun. Terus turun lagi, ya. Terus kadang-kadang seperti itu bisa keluar. Tapi kalau tidak bisa keluar, ya jadinya nanti akan tergantung, ya akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Tapi sekarang pengobatannya sudah
1: maju,
0: ya. Ya, pakai, masih dipakai, ya, obat kuno, ya. Ini buat kuno seperti kecibeling, kemudian apa namanya kayu apa namanya kumis kucing ya. Kecibeling itu dipakai. Baik. Kumis kecibeling kan banyak ditanam di apa di.
1: Iya.
0: Cuma ini buat itu saja, nanti bisa keluar, ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang sudah ramuan, iya. Beli dia bikin sendiri, baru ngerti dosisnya.
1: Iya.
0: Saya kira itu, Mas, matur nuwun Bu Mun dan Pak Izin, ya. Mudah-mudahan yang lain, ya, bisa ada manfaatnya untuk yang lainnya.
1: Baik.
0: Mohon maaf, ini karo guyon, ya.
1: Ya, baik.
0: Ya, daripada stres.
1: Baik.
0: Ya, matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu depan dalam keadaan sehat walafiat, ya.
1: Amin.
0: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Hairul Mufid pada kesempatan malam hari ini, dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di segmen Ruang Rindu. Saya Febrian mewakili seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

RRI dengan esensi buku. Ayat-ayat Cinta adalah salah satu novel terkenal karya penulis Indonesia Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat sambutan positif dari pembaca di Indonesia. Cerita dalam novel ini berpusat pada kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang belajar di Kairo, Mesir, dan menggali makna cinta dan kehidupan melalui perspektif Islam. Novel Ayat-Ayat Cinta mendapat perhatian yang cukup besar dan menjadi bestseller di Indonesia. Keberhasilannya bahkan melampaui batas negara dan novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris. Kepopuleran novel ini bahkan menghasilkan adaptasi film yang dirilis pada tahun 2008 dengan judul yang sama. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai agama dan budaya Islam, sehingga berhasil memikat banyak pembaca dari berbagai latar belakang. Novel Ayat-Ayat Cinta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat profesi penulis Indonesia dan memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia ke tingkat global. Ayat-Ayat Cinta adalah sebuah novel karya Habibur Rahman El Sirazi, seorang penulis Indonesia yang memadukan unsur-unsur cinta, agama, dan filosofi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dan segera mendapat popularitas yang luar biasa di kalangan pembaca di Indonesia.

Berikut beberapa informasi tambahan tentang ayat-ayat cinta. Latar belakang dan tema novel ini mengambil latar belakang di Mesir dan menceritakan kisah seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri yang berkuliah di Kairo. Melalui perjalanan hidupnya, Fahri belajar banyak tentang agama Islam dan filosofi cinta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kesetiaan, agama, serta konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama. Salah satu aspek utama dari novel ini adalah penekanannya pada agama Islam. Fahri adalah seorang pemuda yang sangat religius dan novel ini memaparkan bagaimana keyakinan agamanya mempengaruhi pemikiran dan tindakannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun novel ini mengangkat isu-isu agama, buku ini juga adalah sebuah kisah cinta. Fahri terlibat dalam hubungan dengan beberapa wanita yang mewakili berbagai karakter dan pilihan hidup. Novel ini menggambarkan perjalanan cinta Fahri dan perjuangannya untuk mencari cinta yang sejati. Ayat-ayat cinta tidak hanya menjadi bestseller di Indonesia, tetapi juga mendapatkan perhatian internasional. Novel ini diterjemahkan ke berbagai bahasa yang membuatnya dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Keberhasilan novel ini juga memunculkan adaptasi film pada tahun 2008 yang diperankan oleh aktor Fedi Nuril sebagai Fahri. Film ini juga mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu film terkenal di Indonesia. Novel Ayat-Ayat Cinta merupakan karya sastra yang memadukan cerita cinta dengan nilai-nilai agama. Dan hal ini membuatnya menarik bagi berbagai pembaca yang mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta dan agama. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Senang sekali ya malam hari ini kita dapat berjumpa kembali nih pendengar di segmen yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya, apalagi kalau bukan Ruang Rindu. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia era 2000-an ya, yang nantinya akan hadir di sepanjang 1 jam ke depan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan buka ruang bagi Anda ya yang ingin bergabung di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811 2540911. Dan nanti kita akan buka ya, sabar dulu. Sabar dulu yang pengen ikutan gabung, sabar ya. Nanti kita akan buka sesi malam ini di Ruang Rindu edisi lagu-lagu pop Indonesia era 2000-an ya. Baik pendengar, kalau tadi sudah kami hadirkan satu lagu pembuka ya dari Mila GBCL dengan Tentang Kamu ya. Nah, kali ini kami akan hadirkan satu lagu spesial kembali dari miliknya Armada dengan Pemilik Hati Spesial di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Iya, satu lagu dari Shilon Seven ya, sudah kami hadirkan buat para Sila Gang yang malam hari ini lagi kumpul. Lagi dengerin Sila on Seven barusan ya. Waduh, luar biasa. Ini semangatnya luar biasa ya. Apalagi buat para Sila Gang ini bisa dibilang hampir semua usia ya. Jadi Sila Gang itu tidak terpaut dari generasi lawas gitu ya, atau pendengar-pendengar awalnya Silon Seven, tapi justru banyak silageng-silageng baru gitu ya, usia Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha juga, yang emang dengerin Silon Seven sekarang gitu ya. Jadi ini luar biasa memang kalau melihat perjalanan Silon Seven, kan emang satu band yang dibentuk di tahun 90-an gitu ya. Dan udah banyak hits yang lahir dari awal terbentuknya Silon Seven gitu ya, kayak lagu Dan, Sevia, Lompat Lebih Tinggi gitu ya. Dan ini menjadi salah satu band yang sampai sekarang masih eksis dan kayak gak pernah mati gitu ya. Apalagi di tahun 2026, tepatnya di bulan Mei kemarin, Silon Seven baru aja melakukan comeback ya dengan rilis lagu berjudul Sederhana ya. Dan mungkin Anda juga udah sempat dengerin lagunya juga, karena kita juga beberapa kali kita puterin ya di siarannya kita ya. Jadi buat yang suka sama lagu-lagunya Silon Seven, jangan lupa untuk selalu di request terus ya di setiap sesi siarannya Pro 1 atau di segmen Ruang Rindu kayak malam hari ini.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yeah, selamat malam nih buat Anda yang baru bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Boleh silakan yang pengen bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091 ya. Malam hari ini ada siapa ini? Ada Mama Reni. Selamat malam Mas Onik. Mama Reni hadir nih. Mau salam deh buat semuanya. Spesialnya buat Mas Arya, sehat selalu bareng sama keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Oke, terima kasih buat Mama Reni yang udah ikutan gabung malam hari ini ya. Terus juga ada dari siapa nih? Dari Dewi di Purwokerto KTP yang dengerin lagunya Bondan. Bondan Prakoso yang hidup berawal dari mimpi. Salamnya buat seluruh pengaruh hari ini. Selamat malam. Terus buat Mas Onik ya, selamat siaran. Terima kasih. Oke. Yaudah deh, gak perlu nunggu lama lagi ya. Bondan Prakoso spesial kami hadirkan buat Anda.

0: Puting beliung dikenal juga dengan angin lesus merupakan salah satu kejadian alam yang berbahaya. Di daerah Sumatera disebut juga dengan istilah angin bahorok. Angin ini merupakan angin yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin puting beliung bergerak secara lurus dan biasanya berlalu setelah maksimal 5 menit. Sering terjadi ketika siang hari dan sore hari di musim pancaroba. Dianggap sebagai salah satu jenis angin yang berbahaya karena dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Hal ini dikarenakan benda-benda yang terbawa oleh angin puting beliung dapat terangkat dan terlempar begitu saja.
1: Sebaiknya Anda tahu.
0: Kondisi akan terjadinya puting beliung sebenarnya bisa diketahui kalau Anda teliti. Hal ini bisa dirasakan ketika Anda merasakan cuaca panas yang tidak seperti hari-hari biasa. Cuaca panas tersebut secara tiba-tiba digantikan oleh hujan yang lebat dan kemungkinan disertai dengan puting beliung. Ada beberapa dampak puting beliung yang dapat menimbulkan banyak sekali kerusakan yang tidak ringan. Bahkan ada yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit yang akan mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Untuk mengantisipasi terjadinya puting beliung serta keamanan, ada baiknya mengenali tanda-tanda kemunculan puting beliung. Selain itu, juga harus selalu waspada dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Mengenali dengan betul di mana tempat tinggal kita. Ada baiknya jika mencari tahu dengan baik mengenai kondisi tempat tinggal atau daerah di mana kita tinggal. Dengan mencari tahu keadaan atau kondisi lingkungan, maka dapat membuat kita tahu dengan baik dampak positif serta dampak negatif dari hunian yang kita tinggali. Lakukan penghijauan. Angin umumnya mencari tempat terbuka dan menghantamnya secara dahsyat. Namun ketika ada banyak pohon yang ditanam di sekitar lingkungan, maka angin akan terpecah. Dari hal ini bisa ditemukan bahwa pohon menjadi salah satu solusi andalan yang bisa dipilih untuk menghindari kekejaman angin puting beliung. Langkah menanam pohon untuk mencegah bencana alam, terutama puting beliung, harus disadari oleh masyarakat, sehingga mereka bisa bergotong royong menanam pohon di lingkungan mereka. Hal yang harus diperhatikan dalam menanam pohon adalah sumber mata air dan masalah tanah. Buat hunian Anda permanen dan kuat. Rumah memiliki peran yang cukup penting dalam menghindari bencana alam. Semakin kuat rumah yang Anda bangun, maka dampak kerusakan serta perlindungan pada suatu rumah menjadi lebih terjaga. Kemudian buat tempat perlindungan di bawah. Tempat perlindungan di bawah memiliki fungsi yang cukup penting, dapat menjaga keselamatan manusia supaya dapat terhindar dari bahaya yang ada di permukaan. Selain melakukan usaha penyelamatan serta pencegahan, Anda juga harus berhati-hati ketika bencana angin puting beliung tengah berlangsung. Dalam hal ini, Anda harus selalu waspada dan memperhatikan tempat di sekitar yang Anda gunakan sebagai tempat berlindung. Hendaknya hindari berlindung pada tempat terdapat pepohonan tinggi, di mana pohon tersebut telah rapuh. Jika Anda melihat ada pohon yang rapuh, terlebih jika pohon tersebut merupakan salah satu jenis pohon dengan ukuran tinggi dan menjulang besar, maka sebaiknya dihindari karena pohon dapat jatuh dan menimpa sewaktu-waktu. Dan yang tak kalah penting, carilah tempat aman yang kuat dan kokoh, serta cari tempat yang jaraknya jauh dari lokasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, pendengar, sayang sekali Ruang Rindu malam hari ini harus segera kami akhiri karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak segmen Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir di segmen Ruang Rindu malam ini kami hadirkan dari 5 Minutes dengan Bertahan.

0812-6236-63336 SMS WA 0811-254-0911 Instagram @RRIPro1Purwokerto YouTube RRI Purwokerto Streaming rri.co.id Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang di sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Sumangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina wengi ieu sonten ieu Kang Acong dinten Salasa 21 Juli 2020 genep. Alhamdulillah Kang Acong disarangan kudu ganteng anu kasepta Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Acong kumaha daramang Mang Acong?
0: Alhamdulillah Mas Onik masih dipasihan sehat warasku sekondur jenengan deh sekondur sawihna jenengan Mas Onik. Kumaha damang Mas Onik?
1: Alhamdulillah saya ugi Mang Acong.
0: Alhamdulillah.
1: Ini malamnya lagi dingin banget ya Mang Acong.
0: Mohon ya teh Mas Onik mungkin cuaca cuaca terang panginten Mas Onik.
1: Biasanya gitu ya Mas.
0: Nah biasanya nemuasan terang kawan teh dingin tiis. Nah iya teh teu wengi teu siang Mas Onik cuaca nu tiis kieu

0: teh biasana. Komodi ayeuna Wangsan Terang jeung taya non tetangkalan nya hawana teh ti istakitu maksudna. Tamanga kapala mitra di mana wae ayeuna sareng nuju mancok dina radiona masing-masing mangga Kang Ocong. Naon nepangan dulu di lembur baraya nu kota tidak pakai kayak dengan dina pantai tangan sanar di Jumantara. Tak mungkin pala mitra pendengar RRI Prokerto pilih sanes pilih mangga diantos ku Kang Ocong karena nomor telepon sarang WA mangga Mas Sonik disebat telepon sarang WA.
1: Telepon WA-nya di 0811-2540-911. Kalau mau telepon boleh di 0281-632-336.
0: Nah, mangga mohon. Palamita, parantos diawaskan ke Mas Sonik. Bade bahasa Sunda, Jawa, Indonesia. Mangga ditampik ke Kang Acong. Bahasa naon-naon bebas. Tak nah, gitu.
1: Haya nih, Mang.
0: Nah, mangga Mas Sonik. Tampi.
1: Milo Jang Wengi.
2: Ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sarang Mama Reni.
0: Kumaha Mama Reni Damang?
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun ari Damang mah.
2: Nuju sae.
0: Nuhun, mugi-mugi sae salamina nya Mama Reni.
2: Amin.
0: Nah, gitu.
2: Hayang nugara ranteng mudah-mudahan sarah rehat sama paus.
0: Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah. Oh yang lagu naon Mama Reni?
2: Naon wae kawina.
0: No bade disangateun da eta nu kahiji parahiangan anu kadua di kantun tugas aya oge cingcang keling bulan nusa.
2: Cingkleng
0: cinete naon nu cingkleng cinete naon?
2: Manuk.
0: Oh manuk. Eh geget Mama Reni. Ketinggal wae cenah keur naon.
2: Deh tante mas acong waya cincang keling.
0: Manuk cingkeng cineten. Cineten teh di mana?
2: Plus ka kolong bapak satu.
0: Nu buleneng nana wana Mama Reni.
2: Kojek.
0: Oh kojek. Kana kojek. Aduh, kintun salam kawan sama Marini.
2: Kintun salam nanya kawan sadayana.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan sarah rehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sahabat-sahabat RRI.
0: Mohon tak gitu.
2: Utami nama kawan nugara duh kojek.
0: Tak gitu. Kojek norawas.
2: Ya, amis gitu. Menikari ut.
0: Apa amis?
2: Udah cara rehatnya kali keluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kedidikannya nama kau keluarga. Wai.
0: Mohon, mohon.
2: Hatu nuhunnya.
0: Sami-sami, mohon.
2: Cingcangkeling.
0: Cingcangkeling, maka dangukan teras di tikep.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni di cala di mana hirap di Mama Reni teh ta.
1: Cilacap.
0: Cilacap mohon li tampi dari di Pangkalan Mama Reni.
1: Milu jeung wengi.
0: Ngi. Damang teh.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, dening tos. Alhamdulillah saya.
2: Nah? Tanggal 28 kontrol di.
0: Nonton deui.
2: Kontrol di tanggal 28.
0: Oh, mohon ya moga-moga sehat salamina nya teh nya. Dirutinkeun bae kontrol ta demi kesehatan teteh. Oh, bulan usaha kelangkang bulan.
2: Mohon.
0: Nu mana?
2: Kelangkang bulan.
0: Kelangkang bulan mah.
2: Tara di perpotnya Cepong, maaf tidak.
0: Lan?
2: Jaipong
0: tera ayat Jaipong popo. Nah, minggu kemari Jaipong teh.
2: Ah, maksudnya.
0: Teteh terlebat nuju pre, terlebat di seur nu nyalaman teteh, terlebat.
2: Ternyata api di karkop.
0: Oh, panangin dan saat acana kemari non pop Jaipongan heula.
2: Nah, mungkin senyang ya.
0: Sa.
2: Tadi Mama Reni ya.
0: Mohon.
2: Ya
0: Mak Ade, Mak
2: Anum.
0: Mohon.
2: Ya
0: kita seruntul. Kak Nasrunda.
2: Ayo,
0: ye.
2: Bang Alek, Bang Lawang.
0: Mohon.
2: Ayo, ye.
0: Sade.
2: Bang Faisin.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Ayo ke
0: Genderowo. Mohon.
2: Ayo ke Kibalo nu pantat.
0: Kibalo mohon teu asak-asaknya teh. Nah, moge lebet kak Kang Balo.
2: Kibalo ada Kang Bakol nasi diantar dari Bang Dian tadi Cilacap.
0: Mohon.
2: Banyakkeun.
0: Oh gitu.
2: Bang Kibalo, Kang Bakol. Kan siapa kan pakai nama Kang Bakol.
0: Oh gitu.
2: Mohon. Ayo ge dari ayah Mr. Genjot.
0: Mr. Genjot mohon ta.
2: Sudah mimi. Ayo ge harinya.
0: Saya
2: panggil. Iya Mangdang.
0: Mangdang mohon.
2: Tasik.
0: Mohon. Tasik ta daerah Tasik Tasik Tasik mohon.
2: Mangga lepet Mangdang.
0: Mohon.
2: Pas ayo ge harinya.
0: Saha. Nah do hilap. Nah mohon barlennya teh. Bubar kelalen. Nah, gitu.
2: Mas Anik?
1: Iya. Yeah. On.
2: Ini apa? Lagu itu enggak cara online enggak ke mana?
1: Apanya?
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu kan tadi buka online.
2: Aku udah mau itu baru buka online ya.
1: Iya kan ada runtutan ya tuh teh.
0: Nah, Bu Muni ada lebat tadi Kang Cong.
1: Tadi ada yang, iya, kita buka online pas lagi buka enggak ada yang telepon. Iya, jadi kalau mau telepon ya pas kita lagi Iya, jadi
2: enggak pernah geser.
1: Iya.
0: Atur nuhun.
2: Emang Indes.
0: Indes ta, mohon di Purbalingga main Indes.
2: Ida Kepesari. Atur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Menik-menik, menek-menek onik. Ya Pak, mengacang Pak Eki.
0: Atur nuhun.
2: Atur nuhun.
0: Sami-sami. Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di Sempur Sumampir Purwokerto.
1: Ada lagi nih, Mang.
0: Mohon mangga Mas Onik Tampi.
1: Wilujeng Wengi.
3: Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi. Mohon. Sarang saha iya di mana?
3: Mr. Genjot di Kroya.
0: Tak gitu Mr. Genjot lebet atau orang dimangan teh. Kemana Mang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya.
3: Cong sama Sony.
1: Mohon. Alhamdulillah.
0: Saya. Mr. Genjot dimanganan di mana?
3: Naon?
0: Bumina di mana?
3: Di Kroya.
0: Kroya asli?
3: Kroya tempatnya Karang Duri biasanya.
0: Oh, Karang Duri. Si Sugante Limbangan. Kecamatan Limbangan, Kroya.
3: Kecamatan Kroya.
0: Oh, Kroya, mohon.
3: Di Kroya kan ada ayah Karang Duri.
0: Oh, gitu. Mohon. Hoyong lagu naon, Mr. Genjot?
3: Anu eta?
0: Naon?
3: Parayangan.
0: Parayangan, mangga diantosnya. Mr. Genjot, kintun salam, kaosa.
3: Salam-salam lah.
0: Mangga.
3: Kanggo Bio.
0: Sa teh. Mohon ya, teras.
3: Mama Indes.
0: Mohon.
3: Ma Ida Burusti.
0: Laras.
3: Mila.
0: Mohon.
3: Terus Ma Cantika.
0: Ma Cantika laras.
3: Po apa?
0: Sa.
3: Kalang Suwadi.
0: Oh, mohon.
3: Mister Balo Pak
0: Pami. Mister Balo, mohon.
3: Teras.
0: Sa de.
3: Pohonnya.
0: Aduh, hilap poho kelalen kesupen.
3: Kasadayana.
0: Kasadayana wae atunya. Mohon.
3: Kanggo Mang Soni Mang Acong.
0: Mohon.
3: Lejeng wengi.
0: Hatur nuhun.
1: Mohon.
3: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Genjot di Kroya Mas Oni. Yongkeun laguna teh parahyang ta ayeuna kana teh lagu lain nya Mas Oni. Laguna teh anu di Cungkun kumamarene cangkling. Nah, mangga ngamarareri video jeung wengi, video jeung ngadangukeun.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanu parantos katurken nate tadi cincang kelingkoro mamareni diteraskan kalangkang bulan teh sekarta mugi katami kalayan kabingahan.
1: Aya,
0: bayang. Mohon mangga mas Soni.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi mas Soni.
1: Nggih.
2: Mangacong.
0: Wilujeng du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya di mana?
2: Mama Indes di Purbalingga.
0: Mama Indes, kumaha damang Mama Indes.
2: Alhamdulillah,
0: saya. Saya alhamdulillah.
2: Oh, mugi-mugi gitu. Mangacong Mas Sonik, semoga sehat selalu juga.
0: Amin ya robbal alamin. Mama Indes ugi kados niko pesareng sehat wal afiat.
2: Ya,
0: koyong lagu naon Mama Indes?
2: Lagunya apa ya?
0: Kantun milih bade parahyangan di kantun tugas, terus ngantosan colenak sarang karatagan pahlawan nu mana?
2: Ngantosan apa nggih?
0: Ngantosan kali sinten? Wengi-wengi bengi ngantos si lah main des ngantosan saha
2: itu tadi ada judulnya ngantosan apa
0: aya nyolong onten nah gitu monggo gitu ini
2: Mas Sonik, Mang Acong, bagi salam.
1: Mangga.
0: Mangga kau saha.
2: Buat Pak Tini.
0: Teras.
2: Ada Mister Kenjot.
0: Mohon, sade.
2: Terus.
0: Saha.
2: Mister
0: Balok.
2: Terbalok.
0: Mohon.
2: Iya, Pak Baimin, Mak Ida, Bu Ida,
0: Ida,
2: Mama Cantika,
0: Cantika Ugi,
2: ada Pak Darsun,
0: Darsun, Kang Dasrun, ta, Kang Mama Indes. Iya. Mama Indes, dalaman di mana Banjar apa Purbalingga, Mama Indes?
2: Gimana, Mang Ude, ay,
0: Mang Ude. Dalam meteng pun di Mama Indes.
2: Oh, dalam meteng buka teja.
0: Oh, buka teja. Buka.
2: Perbatasan Kelampok.
0: Oh, Lampok. Matur nuwun.
2: Tidu, tepatnya Desa Tidu.
0: Oh, Desa Tidu. Cekap lah di daerah Lampok ya, buka teja lah nggih. Mama Indes.
2: Iya.
0: Sokan aya nu naroskeun Mama Indes teh di mana? Nggih di waler ku Kang Acong. Buka teja.
1: Gue keket sekali nih, Mang.
2: Mangga tindak nang Purbalingga
0: pinarak. Insyaallah Mama Indes sanes waktos mohon. Insyaallah kali Mas Oni kenonton waktos upami bade teng buka teja nganggem nopo nggih.
2: Nitik bis.
0: Oh,
2: trans dateng sak
0: bis nang gembis.
2: Mangacong
0: kulan.
2: Nama Sonik. Banyak salahnya buat semuanya aja.
0: Ya mangga, mangga Mas Mama Indes.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Ya mangga diantosan.
1: Siap.
2: Selamat bertugas mangacong.
0: Matur nuwun.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Mohon amin amin. Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes dibuka teja. Hatur nuwun sampun lebet tos lebet. Tampi deui Mas Sonik.
1: Wilujeng wengi.
3: Wilujeng wengi. Maaf. Ini kalau masak Kang Acong.
0: Wih lo jang wangi deh.
3: Kurang belak hujan. Ini ngerorana suara gue mik hujan.
0: Main des Kang Dasrun.
3: Kung kentenan.
0: Oh gitu. Kung ada mang Kang Dasrun. Lihat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Saya alhamdulillah ya Kang Dasrun. Saya sehat walafiat mohon.
3: Nyungkon kentenannya
0: gendeng. Ya mangga mangga.
3: Ini nyong lagu ini melu bae
0: kan. Oh iya, mangga Kang Dasrun.
3: Ya salam engke ngoan gopot ini karo Mama Indes.
0: Nah gitu. Ya.
3: Mister Genjot pagi lembur.
0: Nah gitu, Mister Genjot dikeroyak.
3: Karo kaki Cunong.
0: Cunong. Ya, oh gitu.
3: Di Buning,
0: Buning. Nah, mohon.
3: Karo Kang Katim.
0: Laras. Mumuniah, mohon.
3: Kayane cukup samene bae samene.
0: Mangga Kang Dasrun. Sami-sami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Dasrun kayaknya teh lagi ngantuk Mas Sonik.
1: Iya.
0: Nah, Kang Dasrun katon kemenangan.
1: Iya nih, Mang. Nah. Aduh, silakan di belakangnya lagi ya di 0281632336 atau di WhatsApp-nya di 0811254911. Mangga. Oh,
0: mangga. Kemumpung kena aya waktos. Nah, mangga kanggo sadayana di mana wae ayana. Nah. Nah, upami kitu mah tuh Mas Onik kana lagu heulanya.
1: Ah, mohon.
0: Ya eta laguna teh anu Parahyangan disungkeun ku Mr. Genyot. Mangga Mr. Genyot. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangkeun.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: anu parantos katurkeun tadi nyaeta parahyangan diteraskeun kana lagu nu sungguh kumaindes nyaeta laguna teh ngantosan.
1: Ngantosan.
0: Mugi katampi kalayan kabingahan kama maindes tah anu nyungkeun lagu tadi. Mugi kahibur lah.
1: Iya, mohon. Mang, Bulan, ada mohon. WhatsApp ya. Dari Kang Narso Apem ini.
0: Oh, mohon mangga.
1: Assalamualaikum Kang Acong, Mas Onik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng wengi.
0: Mohon
1: kumaha daramang.
0: Alhamdulillah sae nya Mas Onik. Mohon teras.
1: Salam kangge Kang Wasudi, Mami Wasilah, mohon. Mama Indes, Bu Harsoyo, Mister Genjot.
0: Teras
1: kangge sadayana wae wilujeng wengi, wilujeng ngadangkeun acara Gapura Sunda. Lagunya teh ngiringan wae.
0: Oh, ngiringan. Hatur nuhun Kakang Narso Apem di Banyumas. Lagu mohon. Ngiringan wae engke diputer ngiringan nu sanesnya Kang Narso Apem mohon. Nah, apem itu Mas panganan enak, Mas.
1: Ah, iya, Mas.
0: Jajan wae takon maring ke Narso Apem Kang. Enak banget ya.
1: Iya, itu jajanan pasar yang ini
0: pasar,
1: ya, Mang. Mohon,
0: iya.
1: Mang. Ini sebelum kita pamitan ya, kita masih ada satu penelpon lagi, silakan yang pengen ikutan gabung ya.
0: Ya.
1: Iya, karena waktunya terbatas mungkin kita langsung nanti bakal langsung closing sama muterin satu lagu buat closingan ya.
0: Mohon mangga, mangga.
1: Iya, silakan pengen gabung lagi 0281632336.
0: Mangga, mumpung kena aya waktu sekedap di Palamitra. Sinten bae, sin bade lebat mangga.
1: Mangga so 0281632336 atau di WhatsApp, kita ya 0811254091. Tapi mungkin karena emang lagi dingin banget cuacanya.
0: Nah,
1: ya,
0: mohon lah gitu sih karena teh Mas Onik lagi pada ngantuk.
1: Iya.
0: Jadi kemulan sarung. Kemulan sarung ngepi bantal di sanding radio Gapura Sunda. Asa dikeloni ku radio tengah acara Gapura Sunda Mas. Ya kerasa Kang Kacong dewek Mas Onik.
1: Iya, Mang.
0: Cuma tiris-tiris alah kemulan sarung bedanget Mas Onik. Terus senang dur sirah itu radio. Radio seperti ya Mas Onik lah. Radio di kamar tekudu gede-gede letik tapi gitu mencrang. Suantan atau gitu Mas Onik.
1: Iya, apalagi lagunya degung ya Mang. Nih, ya.
0: Pokoknya asa di pepene, di keloni, di ayun-ayun Mas Onik. Pokoknya melek merembentas saking anget baring ngadangukan lagu-lagu anu diputer. Nah gitu Mas Onik.
1: Iya, ini mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin habis rapat-rapat 17-an mungkin kan ya Mang ya.
0: Nah, ya Mas sekedap beli hari ulang tahun RI ya mungkin kepengurusan sana semungkin tos mulai pada kumpul-kumpul ngabahas naon anu di bade disampaikan anu bade dilaksanakan dina waktosna 17 Agustusan ini tos mayoritas Mas dimanapun zaman-zaman aya nama komo palalinter anu ngelola dina menyambut HUT RI terutama Mas Ani yang mayoritas di mana-mana itu jalan sehat.
1: Nah, iya, nah, Mang, jalan sehat.
0: Jalan sehat, iya mayoritas Mas. Nah, orang di
1: kota
0: di
1: ya,
0: karnaval. Ya, untuk menyambut HUT RI nah, gitu. Nah, tekeraos ya Mas Onik, nembe kamari ujarku Agustus, malah tos bade lebet di bulan Agustus. Tekeraos berarti orang teh masih pasien umur panjang sehat wal karoni mata eta Mas tandanya alhamdulillah.
1: Iya. Gitu. Aduh, tapi waktunya kita terbatas nih Mang, kita harus pamitan ya, segera nih sepertinya nih Mang.
0: Rupina tuh palamitra nya dina acara Gapura Sunda dina wangi ye urang tendeun di andeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang poragi nyokot ninggalkeun mangsa datang. Insya Allah mengingon payun tiasa petepang deh dina acara anu sami Gapura Sunda. Kang Acong ngatur kunun kepala mitra anu parantos ngadangukan anu parantos online anu parantos WA pokona anu satia kena RRI Purwokerto khususnya Gapura Sunda ngatur kunun. Mugi-mugi pala mitra pasien sehat walafiat ya, Mas Onik.
1: Amin.
0: Kang ngadangukan radio RRI Purwokerto. Sawina gitu Kang Cong nyong kendi apunten bobilia cariosan ponok nyong banyak nyugak tah gitu.
1: Lagu terakhirnya apa nih Mang?
0: Lagu no terakhir nate nyata non Karatagan Pahlawan.
1: Karatagan Pahlawan.
0: Kang Opalamita di mana wae aya na.
1: Siap.
0: Enggak sakieu ti Kang Cong lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi on stage dan Silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi. Dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama.

0: bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi.
1: Ngaji Ahad pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Sembilan tiga poin satu. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, karena informasi dan inspirasi ya. Satu lagu spesial udah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya, dimana suasana di kota Purwokerto lagi dingin sekali. Iya, dingin sekali ya, dan mungkin Anda juga sedang merasakan dinginnya. Dan malam hari ini saya akan hangatkan dengan lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan dengan informasi-informasi menarik lainnya ya, tentunya kami akan hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan tadi sudah saya putarkan satu lagu spesial dari Payung Teduh dengan Selalu Muda yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada satu buah lagu lagi ya, kami hadirkan dari Afgan dengan Pendam.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu dari Bernadia dengan Satu Bulan ya. Ini kurang lebih hampir satu bulan lagi ya kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di 17 Agustus ya. Nanti ini menjadi salah satu peringatan yang paling luar biasa ya, karena hari Senin ya, bertepatan pada hari Senin 17 Agustus 2026, dan pastinya banyak sekali ya yang udah mempersiapkan diri, baik dari beberapa lingkungan ya, ini sepertinya udah mulai rapat-rapat kepanitiaan, terus kemudian di kampus, di sekolah ya, atau mungkin bahkan di tempat Anda bekerja ya, di instansi pemerintahan ataupun juga lembaga ya, perusahaan-perusahaan. Ini pasti banyak sekali kegiatan yang akan dimeriahkan ya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Memang kita tidak terasa ya, sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tentunya banyak banget yang bisa kita teladani dari para pahlawan yang memang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Salah satunya dengan memeriahkan berbagai macam lomba karnaval ya, yang bisa menumbuhkan semangat nasionalis ya. Dan ya, ini menjadi salah satu hajatan terbesar gitu ya orang Indonesia, karena hampir setiap tahun ini kita memperingati ya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan kalau kita sedikit flashback di 5 tahun kebelakang gitu ya, ini memang menjadi tahun-tahun yang sulit ya, kala itu memang pas lagi pandemi COVID-19 dan banyak sekali ya aktivitas yang terhenti karena memang adanya COVID-19. Jadi dengan hari ini kita bisa mensyukur nikmat ya bahwa pandemi sudah tidak ada lagi gitu ya, tidak merebak gitu ya, walaupun mungkin virusnya masih ada tapi kita sudah tangguh, sudah kuat gitu ya. Jadi ya, kita bisa menikmati momen kemerdekaan ini dengan meriah, dengan semangat nasionalis gitu ya. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani malam hari Anda yang mungkin lagi lembur gitu ya, atau lagi sembari rebahan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya. Pendengar, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarusia mulai 9 Juli 2026. Dan hal ini disampaikan Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Raman Ramanowski. Dan menurut Ramanowski, kebijakan bebas visa ini menjadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia dan Belarusia ini semakin dekat ya, baik dalam bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat. Dan Belarusia memang telah lebih dulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia sejak 2017 ya, sehingga masyarakat Indonesia ini telah dapat berkunjung ke Belarusia tanpa mengurus visa. Selain kemudahan perjalanan, Ramanowski juga berharap kedua negara pada masa mendatang dapat membuka penerbangan langsung ya. Dan dinilai juga bahwa konektivitas udara akan semakin memperkuat hubungan bilateral, terutama di sektor perdagangan dan juga pariwisata. Dan ditambahkan juga bahwa saat ini ada ribuan wisatawan Belarusia yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali ya. Dan dia optimis kebijakan bebas visa ini akan semakin meningkatkan minat masyarakat Belarus untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan renungan malam untuk Anda. Dan saya juga harus pamit undur diri dari Purwokerto malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," Jawab Ibrahim, "Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita," sahut Riah. Maka Riah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita, beliau Ustazah Hajah Sriningsih SP.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi Komplek.

0: Ekwisata Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga berkah. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Ya baik, pendengar, pagi hari menjadi momen penting untuk menata niat dan juga menguatkan iman. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan memiliki ciri khas yang menenangkan jiwa. Keikhlasan mereka terlihat dari kebiasaan menjaga sholat dan juga menjauhi maksiat. Dan Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Di tengah gempuran tren digital dan juga gaya hidup yang serba instan, konsistensi beribadah menjadi benteng moral yang sangat berharga. Dan karakter ini membentuk generasi yang tangguh sekaligus membawa keberkahan bagi lingkungan sekitar. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Citra?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ustazah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Ini Mas Is juga semoga dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ini waktunya limit sekali dari sholat subuh sampai
0: iya, betul.
1: Jadi kayak terburu-buru.
0: Mepet ya Ustazah.
1: Iya, betul, iya. Semoga para pendengar juga pada sehatlah yang ada
0: amin.
1: Di rumah ya Mbak ya.
0: Amin, ya, amin. Dan pagi hari ini topik yang akan dibahas ini mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah, nggih Ustazah?
1: Iya, tumbuh dalam ibadah kepada Allah.
0: Oh, tumbuh
1: ini kan lanjutan tentang tujuh golongan orang, ya, tujuh golongan orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat tidak ada naungannya. Pada pekan yang lalu, Rabu yang lalu, kita membahas tentang tanda-tanda pemimpin yang adil, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang sabun Nasa fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, insya Allah.
0: Iya, baik. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustazah untuk memberikan mukadimahnya. Silakan,
1: iya.
0: Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahi falamudillalah fa mayudrilhu ala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang sedang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa walaupun lewat media ya, akan tetapi semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menambah beratnya timbangan kebaikan kita pada yaumil qiyamah kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah adalah pemuda. Nah, ini sebenarnya bukan hanya pemuda saja, pemuda dan pemudi lah ya, yang sejak kecil atau masa remajanya dibiasakan untuk mengenal, mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini bukan hanya sesekali, tetapi menjadi sebuah kebiasaan dan jalan hidupnya sehingga dewasa. Nah, beberapa hal yang kita kutip ya untuk menjelaskan ya tentang tanda-tanda pemuda atau pemudi yang hatinya selalu terkait dengan ibadah kepada Allah atau tergantung atau terhubung ya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama tandanya adalah menjaga sholat lima waktu. terutama bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid. Ini jadi laki-laki yang sholat lima waktu, laki-laki muslim yang sholat lima waktu belum dikatakan sebagai laki-laki yang utama ya, walaupun tidak bermaksud untuk apa meremehkan ya tentang sholat lima waktunya, tetapi akan lebih berkualitas lagi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sholat berjamaah lima waktu di masjid, karena sebagai sebuah ekspresi atau tanda bahwa dia betul-betul sangat memperhatikan tentang tentang pentingnya sholat lima waktu di masjid. Bahkan ia menyadari bahwa sholat itu merupakan hubungan langsung ya antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia merasa kehilangan apabila terlalai. Nah, ini jadi selama tidak ada udzur syar'i ya, dia berusaha untuk selalu berjamaah di masjid dari sholat lima waktunya. Nah, kemudian yang kedua adalah sangat mencintai Al-Quran. Ya, tanda seseorang mencintai Al-Quran itu adalah rajin membacanya, menghafalnya, mentadaburi, dan juga mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup, ia tidak hanya membacanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga berupaya untuk memahami maknanya, menghafal ayat-ayatnya, mengamalkan perintah-perintahnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semakin dekat dengan Al-Quran, maka semakin baik pula akhlak dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga akhlak yang mulia. Nah, bagaimana akhlak pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia adalah seorang yang soleh, di mana dia dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, santun dalam berbicara, dan menepati janji, juga berbakti kepada orang tua, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Dan tentunya dia akan menghindari dari perkataan dusta, perkataan ghibah, perkataan yang mengandung fitnah, dan segala sesuatu bentuk dari akhlak yang tercela. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat adalah menjauhi maksiat meskipun kesempatan terbuka. Pada masa muda biasanya godaan itu sangat besar, baik berupa syahwat maupun pengaruh lingkungan. Namun pemuda yang bertakwa mampu menahan dirinya karena yakin bahwa Allah selalu mengawasi. Tingkatan ini adalah tingkatan muraqabatullah ya. Ia meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada manusia, melainkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap untuk memperoleh ridhonya. Sehingga ketika mereka sedang kongko-kongko, sedang tongkrongan dengan teman-temannya, meskipun mungkin temannya sedang menghisap rokok, bahkan mungkin ada minuman berhomer yang ada di hadapan mereka, maka dia tidak terbersit sedikit pun untuk mencicipinya, bahwa berteman dengan mereka itu iya, tetapi menjadi bagian dari mereka dalam hal apa katakanlah menjadi ahli hisab ya Mbak, dalam hal merokok, dalam hal minum homer, itu sangat dihindari. Karena pergaulan itu penting. Dan kita ketika menghindar dari pergaulan tersebut bukan berarti menghindar dari orangnya, tapi menghindar dari perilaku yang tidak baiknya. Kemudian yang kelima adalah memilih lingkungan dan teman yang soleh. Nah, ini jadi kita boleh bergaul, tetapi untuk memilih lingkungan yang selalu dijadikan sebagai tempat di mana kita sering berada di dalamnya, maka seorang pemuda yang menjaga dirinya agar tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung dalam hal beribadah kepada Allah, maka dia akan memilih lingkungan dan teman yang soleh. Karena ia memahami bahwa teman sangat mempengaruhi kepribadian dan agama seseorang. Makanya Rasulullah juga mengingatkan almar'u 'ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada dalam agama temannya, maka dengan siapa dia berteman seperti itulah dia. Maka dia akan memilih ya, kalau itu adalah sebuah pilihan pertemanan, maka dia akan memilih untuk berkumpul ya dengan orang-orang yang mengingatkannya kepada Allah, mengajak ke masjid, mengajak untuk menghadiri majelis ilmu, serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan juga dia akan menjauhi pergaulan yang menyeret kepada kemaksiatan. Jadi keterangan saya tentang nomor 4 ya, menjauhi maksiat meskipun kesempatan terbuka, justru ketika dia berada di lingkungan atau katakanlah suatu ketika misalnya dia melihat ada temannya yang sedang berkumpul, sedang merokok dan di depannya ada minuman khamar, dia masuk ke situ dalam rangka untuk menasihati mereka agar menjauhi seperti itu. Itu sih konteksnya. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya adalah gemar menuntut ilmu agama dan mengamalkan. karena disadari atau tidak ya bahwa ibadah yang benar itu harus dibangun di atas ilmu. Karena tidak mungkin kita menjadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sesuai dengan tuntunan yang ada apabila kita tidak punya ilmunya. Jadi kadang-kadang kalau kita beribadah tanpa ilmu, ya kita ibarat sebuah perjalanan, kita berjalan dengan tidak ada, katakanlah tidak ada lampunya, ya, tidak ada obornya yang menerangi. Maka ilmu adalah sebagai apa ya, sarana yang untuk menerangi perjalanan kita dalam beribadah. Nah, terutama Al-Quran dan Sunnah sebagai dua pokok landasan ya dalam kita beragama, maka sumbernya adalah dari dua hal tersebut. Maka insya Allah apabila kita mempelajarinya dengan baik, maka ilmu itu akan kita peroleh dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, jadi kalau tadi dia rajin melakukan sholat 5 waktu di masjid, maka ditambah dengan rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya misalnya seperti qiyamul lail, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat hajat, ya. Kemudian dia juga puasa Senin Kemis, puasa ayyamul bid, ya, 3 hari setiap pertengahan bulan, sering melakukan zikir, membaca Al-Quran, berdoa dan bersedekah. Nah, karena ibadah sunnah itu adalah merupakan pelengkap dari kekurangan ibadah wajib sekaligus sebagai tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan ya, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah adalah selalu mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini. Jadi masa muda itu adalah waktu yang sangat berharga, di mana pemuda yang soleh itu tidak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia dan melalaikan. Tidak memanfaatkan, ia memanfaatkan waktunya untuk belajar dan tidak memanfaatkan sesuatu dari waktunya itu untuk sesuatu yang tidak membuahkan hasil. Nah, membuahkan hasil itu bisa entah itu ilmu, entah itu keterampilan, entah itu berupa berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah misalnya. Dan juga aktif di masyarakat, karena dia tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunnas anfa'uhum linnas. Kemudian para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, yang kesembilan adalah menjaga pandangan, kehormatan diri dan kesucian hati. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, dia berusaha untuk menjaga pandangan. Di antara yang dijadikan sebagai landasannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki ada di dalam ayat 30 surat An-Nur, dan untuk perempuan ada di ayat 31 surat An-Nur, di mana diperintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, menjaga pergaulan sesuai dengan syariat, dan menjauhi zina dan segala jalan yang mengantarkannya. Termasuk di sini adalah berkhulwat, pacaran, dan melihat hal-hal yang membangkitkan syahwat seperti menonton video yang tidak bermanfaat. Karena ia memahami bahwa menjaga kesucian diri merupakan tanda keimanan dan sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya Mbak Citra dan para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, adalah ikhlas dalam seluruh amal ibadahnya. Nah, ketika semua amal yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dipuji, bukan agar terkenal atau dihormati oleh manusia, ia akan selalu memperbaiki niatnya karena dia takut jika amalnya tercampuri oleh riya maupun sum'ah. Karena baginya ya, bagi pemuda yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tergantung dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya yang terpenting adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Nah, ini seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ya. Utamanya adalah ayat 13 itu. Ayat 13 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana pemuda itu berada di gua ya, di gua Al-Kahfi, karena melarikan diri dari pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ayat 13 surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang ya tadi, pemuda yang mempertahankan keimanannya sehingga mereka harus masuk ke dalam gua ya, yang tentunya mereka mendapatkan kesulitan hidup selama berpuluh-puluh tahun. Nah, demi menjaga agar tidak tercemar ya keimanannya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Kalau begitu kita langsung saja nih ya untuk buka atensi dengar agar mempersingkat waktu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita coba cek dulu ini ya, apakah sudah ada telepon yang masuk? Sepertinya belum ada telepon yang masuk. Ustazah, kita baca lewat WA dulu nggih?
1: Iya.
0: Iya, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, yang saya tanyakan, pemuda-pemudi yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak baca Al-Quran, malah berbuat maksiat. Menurut Islam ini bagaimana nih Ustazah? Terima kasih dari Bu Kusnia di Gerduren Projat.
1: Iya, dikumpulkan saja dulu ini pemuda-pemudi.
0: Oh, oke, baik. Berarti kita baca lagi ya Ustazah. Iya. Satu lagi ya, Assalamualaikum. Baik, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, kita sudah memenset anak-anak kita insya Allah dengan baik, tetapi kita kadang banyak khawatirnya karena ada yang di luar kota seperti itu. Nah, amalan-amalan apa yang sekiranya dilakukan orang tua untuk tidak terlalu khawatir walau tetap kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala nih Ustazah?
1: Iya.
0: Ya, barangkali dua dulu saja, silakan.
1: Iya. Terima kasih. Ini dari siapa ini yang nomor 2?
0: Oh, yang kedua nih dari Ibu Juju.
1: Iya, Ibu Juju. Iya. Iya. Terima kasih ini untuk dua pertanyaan ya. Pertama dari fokusnya di Gerduren tentang pemuda-pemudi yang tidak sholat dan tidak melakukan amal soleh yang lainnya dan bahkan dia melakukan kemaksiatan lah ya, kurang lebih seperti itu. Maka jawabannya adalah tentunya kebalikannya, ya kebalikannya. Artinya dari materi yang kita sampaikan di kajian ini bahwa orang yang demikian ini berarti dia tidak mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Karena apa? Sesungguhnya kehidupan itu kan kita tidak tahu apakah endingnya itu akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, tetapi bahwa seseorang itu kan akan didekatkan kepada kebiasaannya. Jadi seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kalau pertanyaannya pemuda dan pemudi yang tidak sholat dan sebagainya, sedangkan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentang keislaman kita itu adalah salatnya misalnya. Nah, al-ahdul lati bainana wa bainahum as-shalah. Nih, faman tarakaha faqad kafar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah kafir. Nah, ini dalam sebuah hadis dinyatakan seperti itu. Ketika meninggalkannya karena malas ya, mungkin ada apa sebagian ulama yang masih mentolerir dia tetap dalam keadaan Islam. Tetapi ketika dia tidak sholatnya karena memang membenci sholat dan sebagainya, maka dia telah kafir. Tetapi sekalipun hadis yang tadi saya bacakan ya, al-ahdu baina wa bainahum as-shalah, itu menunjukkan bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat kita. Maka bentuk bukti dari perjanjian kita tentang syahadat kita itu adalah dengan sholat. Maka pemuda yang tidak sholat ya bisa jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Nah, bahkan dalam hadis yang lain juga, bainar rajuli ya wa bainal syirki wa kufri tarkus sholah. Nih, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi intinya seperti itulah, kedudukannya sangat khatir atau sangat berbahaya ya. Kan kita tidak tahu, bisa saja pemuda itu meninggal dalam keadaan belum sholat. Nah, ini kan menjadi su'ul khotimah. Kemudian yang kedua adalah dari Bu Juju ya, tentang kekhawatiran orang tua, sebagai orang tua sudah katakanlah menanamkan kebaikan-kebaikan, ibadah, tetapi ada yang di luar kota, terus kemudian merasa khawatir terjadi apa-apa di sana. Pada prinsipnya begini, ketika kita sebagai orang tua telah menanamkan ya berbagai macam kebaikan, kemudian kita harus terpaksa oleh karena mungkin kuliah di luar kota misalnya, atau pekerjaan gitu. Insya Allah apa yang sudah ditanamkan sejak kecil itu akan membekas dan selalu dijadikan sebagai katakanlah tameng atau sebagai pegangan lah untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sebagai orang tua merasa, atau bujujuh lah ya, atau ibu orang tua yang sedang mendengarkan kajian ini merasa selalu khawatir, maka apa yang harus dilakukan itu adalah berdoa kepada Allah, karena Allah adalah zat yang menggenggam hati hambanya. Nah, dan doa orang tua apalagi ketika sedang berpisah ya dengan anaknya, maka doa orang yang sedang berada tidak bersama dengan orang yang didoakan itu adalah termasuk bagian dari doa yang sangat mustajab. Nah, kalau kita merujuk ke ayat 74 surat Al-Furqan ya, Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadikan ayat ini sebagai doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang selalu harus kita lantunkan sebagai doa, baik dimasukkan ke dalam salat ketika kita sujud atau ketika atahiyat akhir sebelum salam. Itu bisa kita sebagai tanda kita bertawakal kepada Allah, agar Allah senantiasa menjadikan anak-anak kita yang berada tidak dalam pandangan kita secara langsung, tidak dekat dengan kita, Allah jaga. Karena Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami azwajina, pasangan-pasangan, wadhurriyatina, dan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Yang namanya menyejukkan hati kan berarti perbuatan anak-anak kita selalu menyenangkan, tidak membuat kita marah, tidak membuat kita sedih, dan seterusnya. Maka terangkum oleh doa itu, dan ini termasuk ketika kita menjadi orang yang selalu melantunkan doa ini, dipuji oleh Allah sebagai wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qulu salama, dan seterusnya sampai dengan ayat tersebut. Jadi tanda ibadur rahman, tanda Tuhan yang maha penyayang, itu adalah diantaranya selalu melantunkan doa ini. Doa di ayat 74 surat Al-Furqan. Demikian, wallahu a'lam.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nggih, Us. Ya, yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Pak Tuslam Kandung Soma Gede.
0: Iya, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Tuslam.
2: Yang tadi Bu Ustazah sampaikan menunjukkan perlindungan kepada Allah kepada pemuda yang rajin beribadah. Kenapa ditunjukkan kepada pemuda? Padahal orang tua pun banyak orang yang rajin ibadah seperti sholat berjamaah, istiqomah, baca Quran dan sebagainya. Ini kenapa ditunjukkan kepada pemuda-pemuda tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Iya. Kok langsung dijawab dulu saja ya,
1: Gus? Iya. Terima kasih Pak Tuslam di Kanding Soma Gede ini. Mengapa pemuda? Padahal orang tua juga banyak yang melakukan ibadah gitu kan. Ya karena secara ini aja. Karena pemuda itu adalah masa yang labil lah ya. Pemuda itu masa yang labil, masa yang berat ya. Tetapi di dalamnya juga termasuk masa yang potensi besar ya untuk beribadah. Karena kecenderungan pemuda dikatakan sebagai katakanlah masa pancaroba lah ya, pancaroba peralihan dari anak-anak ke remaja kemudian ke dewasa. Nah, biasanya di sini ya para psikolog juga seperti mentolerir ya, biasanya para pemuda itu sedang bergejolak syahwatnya, misalnya syahwat untuk mempunyai pacar dan sebagainya. Nah, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda itu sebagai atau pemuda yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya itu karena apa? Dia telah memilih untuk meninggalkan potensi-potensi yang mengarah kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Artinya apa? Dia memilih tadi 10 poin yang saya sampaikan di prolog kajian kita ini. Sehingga sangat wajar karena itu tadi pemuda yang istiqomah di mana dia masih muda tetapi dia telah memilih kehidupan yang lurus itu adalah sebuah kenyataan yang memang harus diapresiasi. Nah, bahkan yang mengapresiasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dengan hadis yang masuk dalam 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Jadi penyebabnya seperti itu. Jadi karena masa muda itu adalah masa puncak kekuatan syahwat lah. Nah, maka ketika kita bisa melihat lah misalnya contoh pemuda-pemuda yang katakanlah dulunya waktu kecil misalnya bahkan misalnya dididik di sebuah lembaga sekolah yang katakanlah berlatar belakang Islami ya, di mana orang tuanya bertujuan agar dia itu menjadi Islami di kemudian hari. Tetapi ketika dia katakanlah kuliah di luar negeri kemudian dia menjadi berubah ya, katakanlah misalnya dia perempuan kemudian dia menjadi tidak berjilbab, rambutnya dicat, terus kemudian penampilannya tomboy dan sebagainya, itu juga ada. Nah, karena tadi keadaan yang labil itulah yang mengakibatkan seseorang itu menjadikan atau pemuda itu menjadikan dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan naungan karena dia telah memilih untuk tidak mengikuti syahwatnya. Kemudian godaan di masa muda juga sangat sangat banyak, diantaranya adalah pergaulan bebas, hiburan yang melalaikan, popularitas dan kemaksiatan yang menjauhkan mereka dari ketakwaan. Dan yang jelas adalah ibadah di waktu muda itu lebih berat daripada ketika sudah tua, karena orang yang sudah tua itu cenderung sudah siap. Ngapain lagi kalau saya tidak beribadah? Nah, sedangkan pemuda seringkali lah nantilah masih muda ini kayak gitu, masih untuk senang-senang. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jawab ya untuk menjawab pertanyaan Pak Tuslam di Kanding.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Berikutnya kita baca lagi ini dari Pak Ari atau Mas Ari di Cilongok ini mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, separuh masa muda diuji dengan sakit nih Ustazah. Bagaimana ya Ustazah, apa yang Allah mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin bisa langsung dijawab saja Ustazah.
1: Iya, terima kasih Mas Ari di Cilongok ya. Mungkin ini pengalaman Mas Ari sendiri Pak ya, yang diuji dengan sakit. Iya. Jadi intinya begini, Mas Ari, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sakit lah ya, konteksnya seperti itu. Karena Allah itu memang menguji kita dengan berbagai keadaan. Jadi antaranya ya sakit. Nah, dan Allah dengan ayatnya ya, ayat 155 sampai dengan ayat 157 surat Al-Baqarah, Allah berfirman bagaimana, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril shabirin. Sungguh kami akan menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Di antaranya adalah kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, jiwa itu ya di antaranya adalah diuji dengan sakit, diuji dengan kematian. Tetapi Allah kemudian wabashiri sobirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi Mas Ari sedang diuji untuk sabar. Nah, orang yang sabar bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengembalikan kepada Allah bahwa sakit ini juga dari Allah dan Allah juga yang akan menyembuhkannya. Nah, jadi kembalikan, berdoalah bahwa ya Allah, Engkau telah mendatangkan sakit kepada saya, maka sembuhkanlah. Maka ada ayat fa'idha maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Pastikan itu, ya, pastikan itu. Kemudian Allah melanjutkan lagi, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dan kasih sayang dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, apa hal yang perlu di apa ya, saya katakan disyukuri ya, selain disabari. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam semua keadaan dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, wabil khusus kepada Mas Ari ya dan para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu maka la ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia kerjakan ketika dia menetap. Jadi intinya, kalau sepanjang waktunya itu sakit, maka misalnya apa? Tentu dalam sakit itu tetap ada masa-masa yang sehatnya lah. Ya kalau perlu diinformasikan misalnya Mas Ari itu sakit apa gitu kan. Tetapi intinya dalam keadaan sakit apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Karena insya Allah dengan sholat itu adalah kunci dia telah menjadi orang yang membuktikan imannya. Karena hal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Maka kebaikan-kebaikan yang lain termasuk bersabar ketika menghadapi sakit itu akan menambahkan pahala. Tetapi ketika dia sakit, dia berbuat amal soleh apapun, ketika yang bersangkutan tidak sholat, maka dia tidak akan mendapatkan tambahan dari amal-amal tersebut. Karena ibarat katakanlah kita mengisi sebuah wadah yang bocor ya, ember yang bocor, kemudian kita isi dengan air, maka air itu akan keluar terus dan pada akhirnya akan habis. Karena apa? Yang menjaga dari kebocoran amal ibadah kita itu adalah sholatnya. Nah, sholat itu utamanya adalah ketika kita mampu kita lakukan dengan berdiri, ketika tidak mampu kita dengan duduk, ketika tidak mampu dengan terbaring dan selanjutnya. Saya apa namanya ikut prihatin ya kalau itu dialami oleh Mas Ari di Cilongok ya, sebagai ujian, karena dalam konteks ini berarti Mas Ari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani. Mengapa dipilih? Karena Mas Ari dianggap oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk menjalani. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Jadi jadikan apa ya, sakit yang diderita oleh kita itu justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu sendiri adalah ibadah. Ya tadi, ibadah orang yang sakit itu adalah menikmati sakitnya, karena Pak, yang mendatangkan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tingkatan yang tinggi juga sebagai seorang hamba kepada holiknya. Karena Pak, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan itu adalah puncak dari keimanan kita, yang insya Allah dengan seperti itu akan menjadi kunci utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Mas Ari menikmati keadaan sakit ini, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tangisan itu akan menjadi tangisan yang ibadah. Tangisan yang memunculkan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika menghadapi sesuatu yang berat. Maka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan keringanan perasaan sakitnya dan seterusnya. Karena Allah Maha segalanya, Allah yang memiliki kehidupan ini, kita hanyalah sebagai hamba yang hanya menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk puas dengan segala ketentuan-Mu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Mas Ari di Cilongok untuk tetap bersabar ya, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya kita baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, saya mau bertanya, jika orang tua mendoakan anak, namun anak tersebut bukan termasuk golongan anak yang soleh. Ada yang mengatakan doanya tidak akan terkabul. Apakah benar seperti itu, Us? Terima kasih atas jawabannya. Ini dari Ibu Sum yang ada di Sampang.
1: Iya, terima kasih Bu Sum di Sampang ya. Jadi doa orang tua ya dalam keadaan apapun itu adalah doa yang diterima insya Allah ya, bahkan doa dari orang tidak Islam ya sekalipun doanya itu akan diterima oleh Allah. Artinya apakah kemudian dalam konteks dikabulkan ya, karena para ulama juga menggolongkan tentang tiga cara Allah mengabulkan doa ya. Jadi yang pertama adalah langsung dikabulkan. Yang pertama langsung dikabulkan, dan yang kedua adalah dialihkan. Yang kedua dialihkan kepada hal yang lain ya, misalnya karena dia rajin berdoa, kemudian yang tadinya misalnya akan mendapatkan musibah menjadi terhindar dari musibah karena rajin berdoa. Dan yang ketiga adalah doa itu pasti akan dikabulkan di akhirat nanti. Nah, berkenaan dengan pertanyaan orang tua yang mendoakan anaknya yang anaknya tidak soleh gitu ya, misalnya, apakah itu diterima? Ya itu tadi, karena yang penting adalah kita menyampaikan doa kayak gitulah ya. Nah, dalam sebuah hadis ya juga disebutkan ada tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi ya, tentang apa dimakbulkannya. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Salafu da'awat ya mustajabat ya. Lasaka ini. Lasaka itu tidak diragukan. Di antaranya adalah da'watul walidi. Ya, doa dari orang tua. Jadi doa orang tua kepada anaknya, apapun keadaan anaknya, bahkan ketika anaknya dalam keadaan belum soleh, mudah-mudahan Allah akan menyolehkan karena doa orang tuanya itu kayak gitu. Yang kedua adalah doa musafir dan doa orang yang terzalimi. Nah, itu. Jadi intinya jangan ragu, jangan sedih, karena ketika kita sebagai orang tua diuji mempunyai anak yang tidak soleh, suka membangkang dan sebagainya, ya itu sebagai ujian kesabaran. Kembalikan kepada Allah. Jadi kemarahan kita adalah kemarahan karena Allah gitu, bukan kemarahan karena kita kecewa mempunyai anak seperti itu gitu misalnya. Nah, tentunya pola asuh yang ditanamkan dari kecil itu juga akan berpengaruh tentang perilakunya di masa yang akan datang, yang apa, ketika anak tersebut menjadi besar. Jadi kemungkinan ketika anak itu dididik dari kecil dengan memanjakan, permisif, serba boleh, maka sangat berpotensi dia ketika remaja sulit diatur, karena dia akan selalu menuruti keinginannya sendiri, tidak mau diatur lah dengan aturan yang tertata misalnya. Dia pokoknya masa bodoh dengan aturan orang tua gitu, bahkan membangkang. Itu salah satu ya di antara kelemahan dari pola asuh yang permisif di masa kecil. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita jawab. Jadi intinya jawaban saya bahwa doa dari orang tua adalah termasuk di antara 3 doa yang mustajab. Pasti akan dikabulkan. Hanya waktunya yang kita tidak tahu, barangkali nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik. Kita baca lagi nggih Ustazah, barangkali untuk pertanyaan terakhir ini, sebentar kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, bagi orang yang masa sehatnya rajin sholat dan amal soleh lainnya, tetapi di saat ia sakit ia tidak bisa apa-apa nih Ustazah. Ini bagaimana nih Ustazah, dari Pak Bambang di Leduk.
1: Iya Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang di Leduk. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, untuk menjawab pertanyaan Mas Ari ini. Ya, untuk pertanyaan Mas Ari itu hadisnya adalah idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, jawabannya adalah apabila seorang hamba sakit atau berpergian, maka akan dicatat baginya pahala seperti amalan yang biasa ia kerjakan ketika ia sehat dan menetap. Ini Pak, jadi makanya semasa kita sehat, ya semasa kita masih mempunyai kemampuan untuk beribadah, maka lakukanlah ibadah apa saja yang kita mampu. Terutama adalah sholat 5 waktu, karena apa? Nanti ketika kita sakit, walaupun kita sudah tidak bisa melakukan lagi dengan sempurna sebagaimana pada saat kita sehat, Allah masih tetap mencatatnya sebagai amalan-amalan yang sempurna pada saat kita masih sehat kayak gitu. Jadi intinya bahwa kesehatan kita ya, atau kesempatan yang Allah luangkan untuk kita itu adalah ibarat sebagai modal atau sebagai tabungan atau tabungan amal-amal kita saat kita sudah tidak bisa melakukannya sendiri, melakukan langsung dengan sempurna, intinya seperti itu. Jadi pedomannya adalah hadis ini ya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi nikmati itu, karena tadi saya sampaikan bahwa orang yang sakit itu sebenarnya sakit itu sendiri adalah ibadah. Ibadahnya adalah bersabar, menikmati sakitnya dan tidak membuat sakitnya itu menjadi berputus asa. Karena apa berputus asa? Karena Allah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk hal yang sangat tidak diridhoi. Karena apa? Wala ta'asu min rahmatillah innahu la ya'asu ila alal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah golongan orang-orang yang kafir. Jadi tetaplah bersabar, karena Allah Maha Kuasa atas kita, tetapi di dalam kekuasaannya bukan karena Allah zalim kepada kita. Karena sakit itu adalah ibadah, berarti di dalam sakit itu ada pahala yang ada di dalamnya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya Mbak Cita.
0: Ya, karena waktunya juga sudah habis nih Ustazah.
1: Iya. Para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang pemuda yang senantiasa tergantung pada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang kita bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum usiku wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI mengenai tanda-tanda pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Ya pasti pendengar, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya terlihat dari rajinnya menjalankan ibadah saja, tetapi juga dari akhlaknya yang semakin baik, mampu menjaga diri dari maksiat serta memberikan manfaat bagi keluarga dan juga lingkungan. Di tengah berbagai tantangan zaman, istiqomah dalam beribadah ini menjadi salah satu bekal utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki diri dan menjadi generasi yang dekat dengan Allah. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri dari kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto pagi ini.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, jumlah penumpang Trans Banyumas hingga pertengahan tahun mencapai lebih dari 1,1 juta orang. Kebakaran melanda gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Citra Aditya.

0: Mendingan jumlah penumpang Trans Banyumas hingga pertengahan tahun 2026 ini mencapai lebih dari 1,1 juta orang atau meningkat hingga 30% dibandingkan periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Layanan Trans Banyumas mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama 2026. Jumlah penumpang meningkat hingga 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, Trans Banyumas melayani lebih dari 1,1 juta penumpang dengan didukung rata-rata load factor sebesar 67%.
2: Semester 1 untuk data penumpang Trans Banyumas ya, sampai dengan tanggal 30 Juni, jadi semester 1 ya, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, tercatat penumpang Trans Banyumas sebanyak 1.141.273 penumpang. Ini dengan setara dengan rata-rata load factor 67%. Dan pendapatan dari Januari sampai Juni ini sudah sekitar 3,1 miliar.
1: Menurutnya dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami peningkatan sekitar 25 hingga 30%. Hal itu menunjukkan minat masyarakat terhadap transportasi publik di Banyumas terus meningkat. Ipung menjelaskan data tersebut merupakan gabungan operasional layanan yang sebelumnya didukung APBN dan setelah proses handover oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI tahun 2026, Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Dalam rangka Bulan Bakti Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI tahun 2026, Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan tersebut ditujukan bagi penderita katarak yang terkendala biaya pengobatan dan tidak memiliki BPJS. Kepala Klinik Utama Mata JEC Anwari Purwokerto Dr. Guguh Prasetyo mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian para dokter mata yang secara swadaya menghimpun dana untuk membantu pasien yang benar-benar membutuhkan. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi dilakukan secara bertahap mulai tanggal 13 hingga 25 Juli 2026. Sebelum dilakukan tindakan, seluruh pasien terlebih dahulu menjalani screening kesehatan. Pasien dengan tekanan darah atau gula yang belum terkontrol akan diminta menjalani pengobatan terlebih dahulu sebelum operasi. Ia menambahkan biaya operasi katarak di kliniknya normalnya mencapai sekitar 13,5 juta rupiah. Namun melalui bakti sosial tersebut, seluruh tindakan

0: Cakasegeran Kecamatan Cilongok Banyumas itu dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani operasi. Ia bersyukur seluruh biaya ditanggung melalui program tersebut sehingga tidak membebani dirinya maupun keluarga.
1: Awalnya saya bilang sama menantu, mata saya nggak enak, jadi rasanya katanya istilahnya sumpek lah gitu kebahasan. Kayak belak gitu. Ternyata dapat info dari temen, katanya ada operasi gratis, saya daftar, alhamdulillah. Ya sangat terbantu adanya operasi gratis.
0: Hal serupa juga dirasakan buruh asal Desa Purwodadi, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Amir Musori. Ia mengalami katarak pada kedua mata, dengan mata kiri sudah tidak dapat melihat. Bermodalkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, fotokopi KTP, dan kartu keluarga, ia akhirnya dapat menjalani operasi katarak secara gratis. Faisal Raihan melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Diduga akibat korsleting listrik, Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan gudang dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di area persawahan. Saat itu saksi melihat api mulai membakar bagian atap sekolah. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak warga sekitar melakukan pemadaman menggunakan air dari saluran PDAM. Pos Damkar Kroya juga mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 18:45. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Setibanya di lokasi, api telah padam berkat kesigapan warga yang bergotong royong mengendalikan api sebelum merembet ke bangunan sekolah lain. Untuk memastikan api telah benar-benar padam, petugas tetap melakukan pemadaman, pendinginan, pemeriksaan titik api, dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
4: Hari Minggu pukul 18:15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini, kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat.
3: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun gudang dan sebagian atap ruang kelas mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada para pemilik gedung, baik sekolahan maupun gedung lainnya, untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat memicu kebakaran kembali. Gatot juga mengapresiasi respon cepat warga yang berhasil mencegah api meluas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, puluhan tahun berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, pelayanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD

0: reguler ke-129 menargetkan pembangunan jalan terabad beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
1: Untuk pelaksanaan TMMB kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm, kemudian ada talut yang kita buat juga talut, kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah pembuatan WC, kemudian poskamling, kemudian RTLH, kemudian sumur bor, kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan Pegunungan Selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
2: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
0: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Pendengar, hadirkan layanan yang inklusif, KAI Daob 5 kuatkan layanan ramah perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
4: PT KAI Daob 5 Purwokerto terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pelanggan. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyediaan berbagai fasilitas dan inovasi yang mendukung kenyamanan perempuan, ibu, serta anak-anak selama menggunakan layanan kereta api. Manajer Humas KAI Daob 5 Purwokerto M. Aset Habibuddin mengatakan, KAI tidak hanya berfokus pada ketepatan waktu perjalanan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar setiap pelanggan dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Sebagai bentuk perhatian terhadap kenyamanan pelanggan perempuan, KAI telah menghadirkan fitur Female Seat Map pada aplikasi Akses by KAI. Melalui fitur ini, pelanggan perempuan dapat memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan sesama perempuan saat melakukan pemesanan tiket, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman sejak proses pembelian. Selain inovasi digital tersebut, KAI Daob 5 juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi ibu dan anak di sejumlah stasiun, seperti ruang laktasi yang nyaman bagi ibu menyusui, ruang tunggu yang representatif, toilet yang bersih, serta petugas pelayanan yang siap membantu pelanggan yang membutuhkan pendampingan.
5: Kehadiran fitur Female Seat Map merupakan salah satu inovasi KAI dalam menghadirkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kami berharap pelanggan perempuan dapat merasa lebih nyaman saat bepergian menggunakan kereta api. Kami juga memahami bahwa masa tunggu di stasiun dapat menjadi tantangan bagi anak-anak. Melalui area bermain, kami ingin menghadirkan suasana stasiun yang lebih ramah anak.
4: Untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi keluarga, KAI juga menghadirkan area bermain anak di stasiun. Fasilitas ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas selama menunggu keberangkatan kereta api, sehingga waktu tunggu menjadi lebih menyenangkan, sekaligus membantu orang tua menunggu perjalanan dengan lebih tenang. Yanuar Adi melaporkan.
3: Pendengar, program C10S atau Karantina Industri hadir sebagai wadah bagi mahasiswa dan lulusan Universitas Jenderal Sudirman untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Melalui pelatihan intensif dan juga pengembangan diri, peserta dibekali keterampilan serta wawasan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Nanda.
6: Program C10S atau Karantina Industri dinilai mampu membekali mahasiswa dan lulusan Universitas Jenderal Sudirman dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Melalui pelatihan intensif dan berbagai sesi pengembangan diri, peserta memperoleh gambaran mengenai dunia profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum memasuki dunia kerja. Salah satu mahasiswa UNSUD sekaligus peserta program C10S, Liana, ia mengatakan bahwa program tersebut penting bagi mahasiswa yang belum memiliki banyak pengalaman kerja karena memberikan gambaran mengenai dunia profesional serta membekali peserta dengan pemahaman tentang cara menghadapi tantangan di lingkungan kerja.
7: Cukup penting sih, karena buat kayak aku mahasiswa yang gak terlalu banyak punya pengalaman kerja di luar, pengalaman di luar kampus gitu ya, lumayan penting, karena jadi kita tahu gambarannya seperti apa dunia kerja dan gimana menghadapinya.
6: Selama mengikuti program, peserta memperoleh berbagai materi yang tidak hanya membahas kesiapan memasuki dunia kerja saja, tetapi juga membantu mengenali potensi dan karakter diri. Hal serupa juga disampaikan oleh Zora, salah satu peserta program C10S sekaligus lulusan UNSUD. Ia mengaku program tersebut memberikan wawasan baru mengenai berbagai peluang karir yang dapat ditempuh setelah lulus, sehingga membuatnya memiliki pandangan yang lebih luas dalam merencanakan masa depan.
8: Nambah banget insight, nambah banget sudut pandang. Aku awalnya tuh cuma menuju ke satu jalan gitu, tapi ternyata di Kaldera tuh sebenarnya tuh banyak banget cabang-cabang yang bisa dilalui gitu.
6: Melalui program ini, mahasiswa dan lulusan diharapkan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja yang terus berkembang. Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan semacam ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, dan mengenali berbagai peluang karir sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri. Aisyah Nanda melaporkan.

0: Pendengar, Dinas Pertanian Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabuwono mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya Muda Tani serta Takar Merdaya atau Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
2: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang. Jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
1: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya, regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan sawah membentang dari Sabang hingga Merauke termasuk di Kabupaten Banyumas yang selama puluhan tahun menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan sawah membentang dari Sabang hingga Merauke, termasuk di Kabupaten Banyumas yang selama puluhan tahun menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Namun, di balik bentangan hijau itu tersimpan persoalan yang tidak kalah mengkhawatirkan dibanding ancaman perubahan iklim atau alih fungsi lahan, yaitu semakin menuanya usia petani dan minimnya regenerasi. Data sensus pertanian 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 22% petani Indonesia yang berusia 19 hingga 39 tahun. Sebaliknya, mayoritas petani kini berusia di atas 40 tahun. Bahkan, rata-rata usia petani telah mencapai sekitar 55 tahun. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi keberlanjutan sektor pertanian nasional. Fenomena tersebut juga terasa di Banyumas, di banyak desa. Sawah masih terhampar luas, tetapi semakin sulit menemukan anak muda yang bersedia meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani. Sebagian besar memilih pekerjaan di kota, menjadi buruh industri, atau mencari pekerjaan di sektor jasa yang dianggap lebih menjanjikan dan lebih fleksibel. Pilihan itu tentu tidak bisa disalahkan. Selama bertahun-tahun, profesi petani identik dengan pekerjaan berat, penghasilan yang tidak menentu, serta ketergantungan pada cuaca dan fluktuasi harga. Ketika panen raya tiba, harga gabah justru sering anjlok. Sebaliknya, saat harga pangan naik di tingkat konsumen, belum tentu kesejahteraan petani ikut meningkat. Gambaran inilah yang membuat pertanian, khususnya petani, kehilangan daya tarik di generasi muda. Padahal, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada hadirnya petani-petani muda. Mereka bukan sekedar penerus, melainkan agen perubahan yang mampu membawa inovasi, memanfaatkan teknologi digital, mengembangkan pertanian presisi, hingga membuka akses pasar melalui platform daring. Pertanian modern tidak lagi sekedar mencangkul sawah, tetapi juga mengelola data, membaca pasar, dan memanfaatkan teknologi. Di Banyumas, peluang ini sesungguhnya terbuka lebar. Potensi pertanian padi, holtikultura, perkebunan, hingga peternakan dapat menjadi ladang usaha yang menjanjikan. Apalagi kalau dikelola secara profesional. Kehadiran perguruan tinggi di Banyumas seperti UNSUD, UIN ZESU, dan juga sejumlah perguruan tinggi lainnya menjadi modal besar dalam mencetak sumber daya manusia yang mampu mengembangkan inovasi pertanian berbasis riset. Namun, regenerasi petani tidak akan terjadi hanya dengan slogan petani milenial. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada anak muda, kemudahan akses lahan, permodalan, pendampingan usaha, kepastian harga, dan juga hingga pelatihan teknologi pertanian harus menjadi satu paket yang saling melengkapi. Tanpa itu, sulit berharap generasi muda mau kembali ke sawah. Banyumas memiliki kesempatan menjadi contoh bahwa pertanian tetap menjadi sektor yang menjanjikan bagi generasi muda. Yang dibutuhkan bukan hanya bibit unggul dan pupuk, tetapi juga keberanian untuk menanam harapan bahwa menjadi petani adalah profesi yang membanggakan, menguntungkan, dan menentukan masa depan Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1, ada Vidi Aldiano dengan Membiasakan Cinta ini ya. Ini sudah mengawali perjumpaan kita di Purwokerto pagi ini. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Mudah-mudahan semua bangun dengan badan yang segar ya, dengan hati yang tenang dan juga tentunya dengan semangat yang penuh untuk menjalani hari ini. Dan yang pasti pagi hari ini cuacanya lumayan ya, gak dingin-dingin banget tapi juga gak hangat-hangat sekali ya. Ya pasti pagi itu ibarat halaman baru, mau kemarin harinya melelahkan, ada pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin juga ada target yang belum tercapai, hari ini akan selalu memberikan kesempatan untuk bisa memulainya lagi. Jadi jangan buru-buru untuk mengeluh ya, tarik nafas panjang, senyum dulu, jalani dulu satu persatu aktivitasnya, karena kadang yang membuat hari terasa berat ini bukan pekerjaannya, tapi pikiran kita yang sudah menyerah terlebih dahulu. Jadi yang pasti pagi hari ini saya masih akan terus menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi-informasi menarik ya, dan juga musik pop Indo yang tentunya akan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda juga nih yang barangkali di pagi hari ini sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda, tetap fokus dan tetap semangat ya. Jangan lupa juga segala sesuatunya yang memang diperlukan di hari ini sudah dipersiapkan. Dan jangan lupa juga nih ya untuk tetap terus berhati-hati di jalan, karena keselamatan selalu menjadi yang utama. Dan tentunya saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Pendengar, kalau selama ini kita menganggap sampah ya, ini kadang cuma bikin rumah penuh atau mungkin bikin lingkungan kotor. Ternyata pendengar, sekarang cara pandangnya bisa mulai dirubah. Nah, di Banyumas sendiri, sampah plastik ini bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang ya, tetapi bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan, kalau dikelola dengan baik, ternyata sampah plastik ini bisa ditukar dengan sembako. Wow! Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan konsorsium solusi baru saja meluncurkan uji coba program ya untuk membuat sampah plastik memiliki nilai ekonomi. Jadi masyarakat ini yang mengumpulkan dan juga menyetorkan sampah plastik ke bank sampah ini bisa mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar dengan sembako, kemudian voucher makanan ataupun kebutuhan rumah tangga lain. Nah, program ini dimulai diuji coba di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu. Program ini menjadi kabar baik tentunya karena selama ini sampah plastik ini seringkali berakhir di sungai, dibakar ataupun dibuang secara sembarangan. Padahal plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk bisa terurai. Nah, dengan adanya insentif tersebut, harapannya masyarakat ini semakin semangat dalam memilih sampah dari rumah. Dan yang menarik, manfaatnya bukan hanya di lingkungan saja yang menjadi bersih, tetapi warga juga bisa merasakannya. Manfaat secara langsung karena sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna, kini memiliki nilai tukar. Yang artinya, semakin rajin memilah dan mengumpulkan sampah plastik, otomatis akan semakin besar pula manfaat yang akan kita peroleh. Dan yang pasti, program ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan hal besar ya. Namun langkah sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah, tidak membuang sampah ke sungai hingga rutin menyetor sampah ke bank sampah, ternyata bisa memberikan dampak yang nyata. Jadi pendengar, menjaga lingkungan ternyata bisa dimulai dari rumah ya, dari hal-hal yang sederhana yang kadang seringkali kita anggap sepele. Nah, kalau sampah saja bisa berubah menjadi berkah, kenapa sih kita tidak memulai membiasakan diri memilah sampah sejak hari ini? Ya, tentunya agar lingkungan menjadi bersih, sungai menjadi lebih terjaga, dan kalau beruntung pulangnya kita bisa membawa sembako. Aduh, menyenangkan sekali ya. Ya pasti tetap peduli lingkungan karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik untuk generasi berikutnya.

0: track 19.
1: Ready ni Ben?
2: Ready. Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Baik, pendengar Pro 1 bersama dengan Citra di Purwokerto pagi ini. Untuk sebelum kita lanjut ya, kita akan update dulu ini info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Taufik nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Taufik.
5: Selamat pagi Mbak Citra.
4: Iya, Mas Taufik bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa, silakan.
5: Oke, baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang cerah ini, lalu lintas di pagi hari ini di perkotaan Purwokerto terpantau cukup ramai dan cukup padat karena memang ini belum jam 7 sehingga memang masih banyak anak sekolah ataupun yang mengantar ke sekolah maupun ke perkantoran. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup padat, terutama dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT, kemudian dari arah selatan dari Simpang Kebon Dalam juga di pagi hari ini terpantau cukup ramai juga, dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat yang tentunya didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi dan mengarah ke arah timur. Dan dari sisi timur di pagi hari ini juga terpantau cukup padat juga dan antrian juga terpantau panjang. Namun masih normal lalu lintasnya, tidak ada kendala juga di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu atau Simpang Purwanegara. Untuk simpang ini di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah barat, dari arah Bobosan yang pada saat ini juga pertempatan sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Foresta Banyumas maupun dari arah Baturaden terpantau juga cukup ramai dan cukup padat. Namun juga untuk Simpang Karang Jambu ini masih normal lalu lintasnya di pagi hari ini, masih lancar. Dan kemudian berlanjut hingga di Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid, di pagi hari ini tentunya dari arah utara, dari arah Rumah Sakit Geriatri ini lalu lintasnya cukup ramai dan cukup padat. Begitu pula dari arah barat, dari arah Pasar Manis yang saat ini juga terpantau cukup ramai dan antrian juga cukup panjang di pagi hari ini. Dan untuk Simpang Omnia, lalu lintasnya juga dipantau pada pagi hari ini terlihat dari petugas dari Satlantas Polresta Banyumas. Dan kemudian berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang tentunya terpantau ramai dan lancar dari arah timur, tidak ada kendala juga. Kemudian dari arah barat juga sama cukup ramai namun masih lancar di pagi hari ini hingga di Simpang Sawangan lalu lintasnya cukup ramai. Dari arah Tanjung, dari arah selatan ini cukup ramai juga di pagi hari ini namun tentunya masih normal dan masih lancar. Dan terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman lalu lintas cukup padat dan cukup ramai. Terutama dari arah barat yang akan menuju ke perkotaan Purwokerto ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini namun masih lancar. Tidak ada kendala, hanya saja sedikit padat saja. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Tentunya cukup ramai dari arah barat, dari Cilongok, Aji Barang dan seterusnya yang saat ini berada di Simpang Karang Luas. Lalu lintasnya cukup ramai, cukup padat, dan antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat, ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga untuk Simpang Karang Luas tentunya ada keramaian juga untuk Pasar Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan masih normal. Dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga kami tidak lupa selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan terima kasih untuk petugas dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ikut berperan aktif membantu memperlancar lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Citra.
4: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Taufik atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Oke, siap.
4: Ya, baik. Pendengar Pro 1, demikian tadi ya. Kita sudah ikuti bersama info lalu lintas pagi hari ini. Yang pasti untuk Anda yang barangkali saat ini sedang dalam perjalanan, sekali lagi pastikan Anda untuk tetap terus berhati-hati, ikuti rambu-rambu lalu lintas, untuk tetap terus menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan.
2: Sekian info lalu lintas.

pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini, di pagi hari yang sudah mulai ramai ya untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda ya. Ya pasti bersyukur sekali pagi hari ini kita masih bisa kembali dipertemukan dengan pagi yang baru ya, dengan matahari yang mulai menghangatkan bumi, asik. Jalanan perlahan semakin ramai, suara kendaraan yang saling bersahutan ya. Dan tentunya mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini pun akan menjadi aktivitas pagi yang menyenangkan ya. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga untuk Anda nih yang barangkali pagi hari ini malah baru akan bersiap-siap ya, mungkin habis berolahraga atau mungkin juga habis memasak dan lain sebagainya, persiapkan waktunya karena nih waktunya sudah mepet ya, sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ya pasti pendengar, nanti tepat pukul 7 kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik.